jika kehidupan dan hati saya dipenuhi terlalu banyak hal, maka tidak ada cukup ruang bagi Tuhan. Suatu pemikiran yang patut direnungkan. Mary mengingatkan kita, sangat mudah untuk mengalihkan kerohanian kita kepada kegiatan religius ketika sesungguhnya yang Tuhan inginkan hanyalah melewatkan waktu bersama kita. Mazmur pasal 23 berkata, "Ia menuntunku ke air yang tenang." Bila hidup kita terlalu penuh bagi Tuhan, maka itu artinya memang terlalu penuh. Titik. Bila Anda ingin mengubahnya, mulailah dengan melewatkan waktu bersama Tuhan. Anda akan kagum dengan kedamaian yang datang kepada hati Anda. Seorang penyair yang tidak diketahui namanya pernah menulis, "Kita bersungut-sungut dan menggerutu. Kita mengomel dan mengeluh. Kita bergumam dan merengus. Perasaan kita tersakiti. Kita tidak memahami banyak hal. Penglihatan kita memudar. Di saat yang kita butuhkan, hanyalah satu momen bersama Dia." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Jika Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Hardline Radio, more value, more than radio.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
0: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
0: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
0: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, aplikasi kesabaran. Saudara pendengar, apakah Anda termasuk orang yang sabar atau Anda orang yang selalu terganggu dengan ketidaksabaran? Berulang-ulang Alkitab menasihati kita agar berlaku sabar. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh. Amsal 14 ayat 17. Melalui ayat ini Tuhan ingin mengajar kita agar berusaha untuk berubah dari seseorang yang bersifat tidak sabar menjadi seorang yang panjang sabar. Bukankah hidup kita menjadi tidak bahagia apabila kita mengembangkan sikap yang tidak sabar? Sementara itu ada banyak kekalahan yang kita alami oleh karena ketidaksabaran. Ketidaksabaran membuat kita terbentur pada tembok yang keras. Kita tidak bisa mencapai suatu apapun dengan cara ini. Sebaliknya sikap yang tidak sabar hanya mendatangkan malapetaka saja. Perhatikanlah orang-orang yang tidak sabar berlari kian kemari seakan-akan mengendarai seekor kuda perang. Kesabaran itu selalu teruji pada waktu-waktu tertentu dan bahkan di dalam perkara-perkara yang kecil sekalipun. Kesabaran itu ditunjukkan dengan menunggu waktu Tuhan yang tepat. Seberapa beratnya pun persoalan kita, kita tidak boleh menjadi tidak sabar sehingga cenderung mencari penyelesaian masalah sendiri di luar kehendak Tuhan. Saudara pendengar, kita harus belajar berlaku sabar pada masa kini sebelum kita memasuki ujian besar dalam hal kesabaran. Langkah pertama adalah menyerahkan diri kita pada Tuhan agar kita dapat menjadi sabar dan menantikan saat bila Tuhan akan datang dengan pertolongannya. Hanya mereka yang bersedia untuk menanti dapat menjadi sabar. Memang tidak mudah untuk menjadi sabar, apalagi untuk Anda yang sudah terbiasa di dalam lingkungan keluarga. Tetapi dengan penguasaan diri, Anda bisa menundukkan kehendak Anda di bawah kendali Roh Kudus. Sabar itu adalah manifestasi dari buah Roh. Anda juga harus mengerti bahwa kunci untuk dapat menderita dengan sabar ialah iman yang teguh, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Apabila tiba waktunya, pertolongan pasti akan datang. Allah kasih adanya, dan di dalam kasih Allah ingin sekali menyatakan kasih-Nya. Sepasang muda-mudi yang sabar akan menunggu saat pernikahan yang diberkati di dalam Tuhan, sebelum mereka menikmati hubungan seks yang Tuhan karuniakan. Seorang karyawan yang sabar akan menunggu saat yang tepat promosi dirinya. Seorang istri yang sabar akan terus berdoa bagi suaminya yang sampai saat ini sedang mencari pekerjaan, dan terus mendorong suaminya untuk berusaha. Dan masih banyak lagi aplikasi kesabaran.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tempat kediaman sangatlah berbeda dengan rumah besar atau istana. Ambillah misalnya Hearts Castle dengan patung-patung marmernya terpantul dalam sebuah kolam, atau Vanderbilt Estate, Buckingham Palace, tempat kediaman anggota kerajaan Inggris, Warwick Castle, dan kota terlarang di Beijing, tempat kediaman para kaisar Cina. Salah satu tempat kediaman paling indah di seluruh dunia pastilah Peterhof Palace di Saint Petersburg, Rusia, dengan air-air mancur menyemburkan airnya dalam aliran-aliran yang sangat bening. Lalu bandingkanlah tinggal di sana dengan apa yang saudara sebut tempat kediaman. Maukah saudara menukarkan kehangatan perapian saudara atau pojok kegemaran saudara di ruang keluarga dengan tinggal di sebuah istana atau kastil? Hal itu bahkan tidak menggoda saya, apalagi memikirkan biaya perbaikan atau pajaknya seandainya Anda diberi sebuah istana. Pada suatu kesempatan, saya berbicara dengan seorang pria yang membeli sebuah rumah dengan 15 kamar tidur. Setiap 3 bulan, istrinya memindahkan mereka ke kamar tidur berikutnya. Bayangkan tantangan menemukan sandal kesayangan yang terselip di bawah salah satu tempat tidurnya. Apakah di kamar tidur 15 atau kamar tidur 5 ya sandalku hilang? Demikian mungkin saudara akan bertanya kepada diri sendiri, berusaha mengingat-ingat kapan terakhir kalinya saudara melihat sandal kesayangan saudara. Rumah besar sangatlah berbeda dengan tempat kediaman. Tempat kediaman, kata bujangga Amerika Robert Frost, adalah tempat di mana ketika saudara harus pergi ke sana, mau tidak mau mereka menampung saudara.

0: 100,6 Heartland FM Your Family Station Morning Espresso.
1: Let's wake up your mind. Good morning Ragul Z.
0: Morning morning di Kearuan.
1: Pagi-pagi tuh memang aktivitasnya menyenangkan sekali ya.
0: Kok bisa kamu bilang menyenangkan? Apa yang membuat kamu happy di pagi hari?
1: Meskipun kita sedang kejar-kejaran dengan waktu. Cobalah untuk tetap ceria.
0: Kayaknya itu cuman kamu doang deh yang kejar-kejaran.
1: Iya sih, masalahnya hari ini ponakan gue lama banget nih. Jadi, karena kan searah nih, sekolah dia sama gue kan. Jadi dia minta bareng tadi, gue bilang, gue udah betul kan. Ya sudahlah, namanya ponakan kan.
0: Iya sudahlah.
1: Itu maksud gue, kita kejar-kejaran dengan waktu, tapi kita tetap harus ceria. Karena ini bulan September, tanggal berapa hari ini sih?
0: Bulan September, tanggal 9.
1: Oh iya, tapi
0: September ceria.
1: 9-9.
0: Oh iya, ya benar ya, 9-9 ya. Eh, berarti hari ini harus belanja dong?
1: Enggak juga sih.
0: Kan lu bilang 99.
1: Iya, gue cuma bilang 99, biasanya banyak promo.
0: Berarti lu ini memperingatkan kita, memberi tahu gitu ya, bahwa sekarang itu 99 gitu.
1: Enggak, gue memperingatkan tanggal cantik bukan untuk belanja. Kenapa ya selalu identik dengan belanja ya? Mungkin karena itu kali ya.
0: Karena banyak promonya.
1: Karena banyak
0: tanggal
1: promonya.
0: Tanggal sama itu, tanggal bulan sama.
1: Okay. Berarti lu udah termasuk yang ke desil ya 8-10 ya sih.
0: Apalagi
1: karena lu mengingatkan itu belanja. Kalau gue mengingatkan ini, oke okay, tun kita hemat, oke okay, kita hemat.
0: Gitu ya, mesti hemat ya, benar juga sih, apalagi di hari-hari ini ya, di kondisi dunia yang semakin tidak menentu.
1: Yes, betul, ini ada kontroversi data bansos di bulan ini. Siapa sih yang layak masuk desil 1-10? Ini kemarin ramai sebenarnya.
0: Benar, ini tuh jadi kayak perdebatan gitu ya di media sosial itu. Aku lihat banyak banget yang berseliweran, yang ngerasani itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Bengong dia.
1: Lo udah ngecek lo termasuk desil berapa belum?
0: Aku belum ngecek lagi.
1: Belum ya, gue kemarin iseng.
0: Oh iya bisa ya, lo udah ngecek. Lo masuk yang mana?
1: Cuma di antara sampai itu tadi, misalnya 8-10, terus 1-6. Gue 6-10 gitu.
0: Oh.
1: Makanya gue mikir, ini gak salah nih gitu loh.
0: Enggak, benar kok itu.
1: Tapi sebelum kita sapa-sapa sih
0: kita sapa dulu buat teman-teman yang sudah merilis siaran kita pagi hari ini. Ada teman-teman di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM.
1: Ada Heartland Samarinda 94,4 FM, good morning.
0: Ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar.
1: Ada Heartland Radio Bali 92,2.
0: Ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa.
1: Dan 103,9 Radio Elsa FM Salatiga. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi-pagi. Jadi topik kita menarik banget pagi hari ini ya. Kita lagi ngobrol tentang desil dan juga bansos, bantuan sosial. Yang menurut kamu, menurut pengamatan kamu ya, ini tuh udah tepat sasaran belum sih guys? Kamu bisa bergabung di live TikTok Heartland FM atau juga bisa di Wawa kita ya. Yes. Di 0819269000.

0: Online Traffic. Didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Baik, selamat pagi Heartliners. Waktunya kita untuk menyampaikan arus informasi di pagi hari ini dan sudah terhubung bersama kami TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Aibda Yogi, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
2: Selamat pagi Heartliners, selamat pagi Mas Dika. Untuk pantauan yang pertama, tadi sekitar pukul 6.30 ada trek mengalami gangguan roda, tepatnya di Tol Yotoyono di kilometer 3800 Jatinegara yang mengarah ke arah Rawamangun, dan ada imbasnya hingga seputaran gerbang tol Cililitan. Saat ini masih proses penderekan agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk pantauan lainnya, ini ada truk muatan minyak mengalami gangguan roda belakang, tepatnya di Jalan Raya Dan Bogot Cengkareng yang mengarah ke arah Kalideres. Ini saat ini sedang proses penderekan agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk pelayanan SIM dan SNK keliling hari ini kita sudah share di media sosial TMC di Facebook dan Instagram di story. Sedangkan X saat ini masih mengalami gangguan. Silakan bagi pengendara yang akan melaksanakan proses perpanjangan SIM dan SNK hari ini. Dan untuk pantauan lainnya, untuk di ruas tol, kontraflow sudah dibuka. Untuk tol dalam kota, Halim yang mengarah ke arah Senayan. Begitu juga untuk Jagorawi, Cimanggis yang mengarah ke arah Cipayung. Untuk Janger, exit gerbang tol Kebonjeruk yang mengarah ke arah underpass Tomang. Silakan bagi pengendara yang akan melintas, jaga jarak kecepatan kendaraan Anda. Mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk jalur kontraflow. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 9 September diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat ganjil. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.

0: berapa?
1: Kurang deh kalau 9 juta.
0: Ada sih. Kemarin kan sempet gue berpikir gini loh. Kalau desil 1 sampai 10 itu mungkin ya. Di pikiran gue kemarin tuh oh ini udah termasuk dengan desil ke sekian kali gitu kan. Kemarin kan ada wacana, ada informasi juga. Kalau gaji berapa ya kemarin? Di rentang 8 juta sampai 12 juta tuh masih masuk yang golongan rendah ya. Gue berpikir kemarin masih masih masuk 6 ke bawah kali ini desilnya gitu kan.
1: Ternyata
0: nggak seperti itu pandangannya. Jadi ada penjelasannya kalau desil itu tergantung apa yang udah kita miliki ya ternyata ya.
1: Oh, jadi benar-benar kayak di survei gitu ya, apa aja yang kita punya.
0: Iya, kayak rumah, kendaraan. Tapi kan pertanyaannya gini sih, golongan 9 sampai 10 itu kan golongan kaya dan super kaya kan?
1: Iya.
0: Pertanyaannya apakah itu masuk ke desil 10 gitu loh. Kan semua tergantung dari wilayah gak sih kalau lu lihat gitu loh. Kayak misalnya lu punya, gue punya rumah deh ibaratnya rumah subsidi gitu kan. Apakah itu masuk dalam desil ke 9-10 nantinya atau desil 8 ke 10?
1: Kalau rumah subsidi sih sebenarnya enggak ya, enggak masuk.
0: Nah, kalau misalnya di sebelahnya nih kayak rumah apa komersil gitu kan. Tapi ya rumah komersil itu yang biasa. Ibaratnya kayak rumah perumahan umum nasional lah. Apakah itu akan masuk ke 8 sampai 10? Pertanyaannya kan seperti itu. Karena ini kemarin ramai diperbincangkan juga. Kok ada ya yang desil kayak dia tuh ini salah satu anggota DPRD apa DPR gitu.
1: Yang rame ya.
0: Yang rame kemarin gitu. Dia tuh sampai mempertanyakan kok kayaknya gue gak pernah daftar untuk penerima bantuan sosial ya.
1: Tapi kok nama aku ada.
0: Karena terdaftar. di laporan harta kekayaannya itu kurang lebih 3,5 miliar rupiah. Yang jadi pertanyaannya ini salah data atau bagaimanakah?
1: Nah itu yang perlu dicari tahu ya.
0: Dan lucunya kemarin sempat rame juga ya beberapa petani ya kalau gak salah ya. Itu mereka juga termasuk dalam desil ke 10, rentang 8 sampai 10 deh.
1: Wow.
0: Kan pertanyaannya di situ gitu loh. Yang notabene ya mereka juga masih perlu bantuan dong, artinya dong.
1: Iya. Jadi kan? Kayak banyak yang ketuker-tuker gitu ya. Yang seharusnya nggak mendapat bantuan sosial malah dapat, tapi yang seharusnya dapat malah nggak dapat.
0: Iya kan jadi gitu. Pertanyaan. Tapi untungnya baiknya anggota dari DPRD ini deh. Akhirnya dia datengin kantornya sendiri gitu loh. Ini kayaknya salah data deh.
1: Dan dia urus gitu
0: Yes, betul.
1: Supaya benar-benar yang mendapatkan bantuan itu adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
0: Tapi memang solusinya mungkin seperti itu ya. Kalau memang gak merasa desil sekian gitu. Coba aja langsung datang ke kantornya untuk
1: diperbarui datanya. Diperbaiki gitu ya.
0: Lo desil berapa kayak lu mah?
1: Bilangnya aku
0: kalau ada di atas 10 mah.
1: Aku belum cek.
0: Kalau di atas 10 mah 15.
1: Belum cek aku. Oke guys, jadi menurut kamu ya bantuan bansos yang ada di Indonesia ini sebenarnya itu udah tepat sasaran belum sih? Ini sudah ada yang bergabung di Love TikTok Heartland FM juga. Terima kasih. Ini tadi ada yang berkomentar ya. Coba Dika, kamu bisa baca nggak ini? Karena ininya agak susah.
0: Ada dari mana nih?
1: Tadi ada yang turut berkomentar sih. Ini karena mouse-nya ini agak sedikit gangguan.
0: Oh, dari Ibu Nunik. Belum tepat sasaran. Soalnya yang harusnya terima malah dilewati.
1: Oh, benar-benar. Tapi nih ya, kalau seandainya nih Heartlander nih, ternyata nih kamu itu sebenarnya orang yang mampu gitu, dan sebenarnya gak layak dapat bantuan sosial ini gitu dari pemerintah gitu. Tapi ternyata nama kamu itu tercantum di situ, guys. Kira-kira yang kamu lakukan apa sih, guys? Apakah kamu ya ini mah rezeki ya, enggak boleh ditolak.
0: Rezeki bahas.
1: Atau gimana respon kamu, guys? Nah, kamu bisa ikutan berkomentar juga di Wawa kita ya di 0819269.
0: Tapi gue sapa dulu ya teman-teman yang udah bergabung di TikTok nih ya. Ada si Tapung, semangat terus ya Kak untuk menyiarkan berita katanya. Thank you. Kemudian ada Kak Agung Wijaya. Hari ini mendung tapi ketika Harlan hadir jadi semangat dalam melewati hari ini.
1: Semangat.
0: Ada, ini aku namanya Ikan katanya, pakai Spotify atau YouTube Kak? Belum, kita TikTok aja nih. Kemudian ada Pak Rio, tidak dengan tangan hampa.
1: Terus?
0: Ada Kak Cait, shalom. Ada Kak Lestari Cahaya, halo kakak, selamat pagi, apa kabar? Pagi-pagi tetap harus semangat ya kak, amin.
1: Wajib itu.
0: Ada The Thrill, salam dari Aussie. Oh, teman Pak Budi kah?
1: Iya, ini ada Pak Budi juga masuk nih, Pak Budi. Ada teman-teman dari Aussie juga, dari Sydney ya. Wah, keren.
0: Ada
1: keren.
0: Pak Budi, ada Pak Budi Pekerti juga katanya.
1: Budi Pekerti ya. Terus ada Sisilia. Thank you.
0: Enak ya jadi penyiar radio, Kak. Hahaha.
1: Enak.
0: Harus dibacain ya.
1: Semua pekerjaan itu enak, guys. Enak. Asalkan kita syukuri aja.
0: Iya, yeah. Amin. Terus, ada
1: siapa ada namanya? Tata.
0: Tatai Ni Thomas. Wow, dari San Francisco, California.
1: Wow,
0: good morning.
1: California. Apa malam kabar? Kali ya? Aku belum pernah ke sana, jadi aku nggak tahu sekarang siang malam sore. Jauh ya liputannya.
0: Iya
1: ya.
0: Dong, masa dalam negeri terus kita. Ada Ibu Sari, good morning untuk Morning Espresso, untuk Mbak Ragil, Mas Dika, selamat bertugas. Ada Kerch ya benar ya.
1: Kerei. Kerei 95.
0: Ada Jenny.
1: Kenal Oki Kak. Oki yang mana? Oki,
0: siapa
1: Oki
0: nih?
1: Lukman.
0: Oh,
1: aku
0: Oki
1: kenal.
0: Ini Oki. Oki yang mana? Oktrin.
1: Oh, Oktrin.
0: Nanti siang dia. Oke.
1: Thank you. Ada Mbak Sari juga pagi hari ini kasih ucapan selamat ulang tahun ya.
0: Yuk, buat siapa nih?
1: Happy birthday untuk Ibu Maria Sudiwati dan Ibu Yosita Natalia Marina Was. Semoga panjang umur, saya selalu melimpah berkat dan bahagia bersama dengan keluarga. Okay. Terima kasih Raymond juga yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Kita akan kembali setelah beberapa lagu yang berikut ini.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Kejaksaan Agung respons isu 40 miliar rupiah mengalir ke 4 pejabat. Pertemuan e-commerce tuntut percepatan logistik antar pulau. Dari dunia olahraga, Haaland bawa Manchester City menang. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Kejaksaan Agung membuka suara terkait isu 4 pejabat yang diduga menerima aliran uang 40 miliar rupiah dalam kasus tindak pidana.

cepat dan fleksibel. Kementerian Perdagangan mencatat nilai GMV e-commerce Indonesia mencapai 71 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun lalu. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan membuat konektivitas distribusi menjadi tantangan, terutama menuju wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan. Pemerintah terus memperkuat konektivitas melalui berbagai moda transportasi. Pada 2026, terdapat 57 rute angkutan udara kargo perintis untuk wilayah prioritas. Direktur KAP Kargo Edi pada Senin kemarin menyatakan, layanan pengiriman perlu disesuaikan dengan tujuan, urgensi, dan waktu pengiriman. Kargo udara menjadi salah satu pilihan untuk distribusi antar pulau yang membutuhkan kecepatan. Dan dari dunia olahraga, Manchester City meraih kemenangan 2 gol tanpa balas atas AFC Porto dalam laga pembuka Liga Champions di Stadion Dragao pada hari ini. Erling Haaland menjadi penentu kemenangan setelah mencetak 2 gol masing-masing pada awal babak kedua dan masa tambahan waktu. Gol kedua sekaligus menjadi gol ke-59 Haaland dalam 59 penampilannya di Liga Champions. Kemenangan ini membuat City mengawali persaingan Liga Champions dengan 3 poin, sementara Haaland kembali menunjukkan ketajamannya sebagai ujung tombak tim.

0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. Cerdas berbisnis. Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: UMKM kecil bisa terlihat besar. Banyak UMKM merasa minder karena melihat perusahaan besar, melihat kantor besar, melihat tim besar, melihat budget marketing besar, lalu merasa tidak mungkin bersaing. Padahal pelanggan hari ini tidak selalu melihat ukuran perusahaan, mereka melihat pengalaman, pelayanan, dan kepercayaan. Hardliners, hari ini sebuah UMKM kecil bisa memiliki website profesional, bisa memiliki sistem pelayanan modern, bisa memiliki konten berkualitas, bisa memiliki brand yang kuat dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan dulu. Masalahnya, banyak UMKM masih tampil seadanya. Padahal produknya bagus, pelayanannya bagus, nilainya juga bagus. Yang kurang hanya cara menampilkannya. Hardliners, persepsi mempengaruhi keputusan. Kalau bisnis Anda terlihat profesional, peluang dipercaya lebih besar. Kalau bisnis Anda terlihat rapi, peluang dipilih lebih besar. Bukan berarti Anda harus berpura-pura besar, tapi tunjukkan kualitas terbaik yang Anda miliki. Karena pelanggan tidak membeli berdasarkan ukuran kantor, mereka membeli berdasarkan keyakinan. Dan keyakinan dibangun dari kesan pertama. Jangan remehkan kekuatan penampilan. Jangan remehkan kekuatan branding. Karena di era digital, bisnis kecil bisa terlihat besar. Dan bisnis besar yang penampilannya buruk bisa kehilangan pelanggan. Dan ingat, Hardliners, jangan fokus pada yang belum Anda miliki. Maksimalkan yang sudah Anda miliki. Karena peluang terbesar bisa datang dari keberanian untuk tampil lebih baik daripada kemarin. Hardliners,

Saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Masih di Morning Espresso bareng Rachel Z dan juga di Kak Arwan yang menemani kamu semuanya pagi hari ini beraktivitas sampai dengan jam 10 nanti. Dan hati-hati di jalan ya, buat Anda yang mungkin pagi hari ini sedang mengendarai kendaraan menuju ke kantor, jangan lupa juga untuk pakai masker ya guys.
1: Yes.
0: Oke. Okay.
1: Meskipun kemarin informasinya udah
0: reda ya.
1: Ya abu vulkanik udah gak di udara maksudnya.
0: Tapi hari ini anak-anak sekolah juga masih PJJ
1: ya?
0: Iya, okay. Masih di rumah. Besok nih baru mereka akan balik ke sekolah ya. Semoga semuanya aman, terkendali, dan semua warga bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala.
1: Amin.
0: Oke, kita masih ngobrolin tentang apa ini pagi hari ini, tentang
1: desil.
0: Jadi ini tuh sebuah kontroversi data bansos di bulan September 2026 ini. Siapa sih sebenarnya yang layak masuk desil 1 sampai dengan desil 10? Karena perbincangannya itu udah sangat meluas, udah rame banget di media sosial. Dan lucu banget deh, itu tuh kayak ngebuat para netizen itu lebih kreatif gitu.
1: Karena nih kemarin wacananya juga sampai ke ini juga sih, bukan ke bansos aja.
0: Iya.
1: Ke pengisian bensin gitu. Jadi ada desil berapa nih yang gak boleh ngisi Pertalite gitu. Harusnya ngisi untuk Pertamax gitu. Kayak gitu jadinya.
0: Oke. Okay.
1: Cuma kan kasihan kalau datanya itu gak akurat gitu,
0: gak sesuai dengan kenyataan.
1: Tiba-tiba gitu orangnya udah benar-benar lagi butuh bensin gitu kan. Duitnya pas-pasan lah, disuruhnya Pertamax.
0: Nah itu dia,
1: ngisi 1.000 kalau bisa.
0: 1.000 rupiah ya.
1: Tapi desil ini bukan sekedar label kayak miskin sih. Tapi gue lucu sih kalau ngomongin bukan sekedar label miskin. Memang di itu kan kategorinya kan ya, ada yang miskin.
0: Iya, ada kategorinya memang ya. Jadi ada desil 1 sampai 4. Itu akan menjadi prioritas utama penerima bantuan sosial. Seperti program keluarga harapan dan bantuan sembako ini ya, di
1: ini
0: desil
1: bulan, ya?
0: 1 sampai 4. Iya benar. Terus di desil 5 ini dapat diusulkan sebagai peserta bantuan iuran kesehatan. Atau kalau di tercatat di desil 6 sampai 10 ini tuh akan dikategorikan sebagai kelompok mampu atau kelompok mandiri. Jadi enggak perlu dapat bantuan dari pemerintah.
1: Jadi ini gitu. Bukan kayak misalnya desil 1 tuh kayak berarti pemerintah tuh bilang, "Oh, ini orang ini miskin nih," gitu.
0: Bukan kayak gitu sih mereka.
1: Karena ini relatif ya dan bersifat dinamis. Gue baru baca infonya dari Kepala BPS Amalia Anggar ya hari ini. Dia ini menyatakan kalau Amalia Adininggar, jadi terkait dengan polemik pergeseran kelompok kesejahteraan atau desil yang lebih rendah pada data tunggal sosial dan kelompok ekonomi nasional yang naik ke posisi lebih tinggi, menurutnya ini nggak ada yang salah dengan sistem desil ataupun formulasinya, melainkan data tersebut bersifat dinamis dan memerlukan pemuktahiran berkala.
0: Jadi memang harus diperbarui terus gitu ya.
1: Kalau memang nggak sesuai, silakan datang ke kantor ya.
0: Untuk diperbarui. Karena kan memang nih ya, kalau seandainya nih contohnya nih kayak
1: lulah Ji.
0: Bukan contohnya, kayak seumpamanya yeah, nih ya.
1: Seumpamanya ada lu orang masuk desil 1 sampai 4. Ah, ini salah nih. Enggak, saya enggak terima gitu. Gitu ya.
0: Enggak terima lagi. Jadi kalau seandainya nih ada seseorang yang kehidupannya itu baik-baik aja, yes, gitu betul. Ya. Dia masuk ke desil 6 nih, tapi tiba-tiba ada PHK massal. Dia itu kena PHK massal. Nah, itu kan pasti kehidupannya pasti langsung akan berubah gitu ya.
1: Iya, itu tadi maksudnya jadi harus, tapi agak lebih harus merepotkan di-update juga kitanya ya.
0: Iya, karena kita harus update gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, harus update gitu.
0: Benar.
1: Karena ini kemarin yang viral juga kayak tentang penghasilan gitu kan, batas penghasilan tertentu nih. Contohnya penghasilan sekian otomatis desil 1. Terus ini juga dibantah dari Kemensos yang menegaskan desil nggak sesederhana itu ternyata. Berdasarkan
0: banyak
1: satu angka penghasilan.
0: Bener, jadi bukan ditentukan hanya dari penghasilan kita aja, tapi banyak faktor gitu guys.
1: Tapi kalau boleh berpendapat kan, dari penghasilan misalnya tertentu nih, itu kan tentunya kita bisa membeli kayak kebutuhan kita
0: kebutuhan
1: gitu,
0: sehari-hari gitu.
1: Dan itu kan akan meningkat kan. Kalau menurut gue sih berpengaruh juga sih.
0: Jadi maksudnya itu banyak hal gitu, Dika ya. Jadi kalau menurut Heartliner nih, untuk menentukan seseorang ini layak menerima bansos, apa sih yang paling penting menurut kalian ini ya? Menurut kalian ya, apakah dilihat dari penghasilannya aja, dari kondisi rumahnya juga disurvei, punya apa aja di rumah, atau mungkin disurvei juga jumlah tanggungannya nih kan ya. Meskipun gajinya banyak, tapi kalau tanggungannya dia satu-satunya beban
1: banyak
0: apa itu, menanggung beban banyak orang tuh tulang punggung, ya sama aja kan. Atau mungkin dilihat juga dari pekerjaannya, atau semuanya ini harus dirata-rata, dilihat bareng-bareng, atau bagaimana kalau menurut kalian guys?
1: Karena dari desil juga yang nentuin itu kayak pekerjaan, terus pendidikannya, kondisi rumahnya, daya listriknya, serta kepemilikan aset-aset.
0: Benar, jadi banyak ya memang yang dipikirin ya, nggak cuma satu poin aja gitu.
1: Banyak.
0: Oke, sudah ada yang bergabung di 0819269000. Ada Johanista. Hai Headliners. Gak ada yang adil di dunia ini. Kita itu pasti akan menemukan ketidakadilan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan.
1: Wah, keluarin mantap firmannya sih.
0: Apaan? Oke, lanjut lagi. Ada dari Bianca. Ada tetangga saya kaya tapi dapat bansos, gak adil banget.
1: Waduh, ini yang seperti ini gitu.
0: Ya, itu yang jadi tanda tanya ya, kenapa gitu dia dapat, kenapa aku enggak gitu.
1: Ada kakak Yanti. Beberapa ibu apa di?
0: Di gang
1: rumah saya yang secara ekonomi mampu, banyak yang mendapatkan bansos dari pemerintah, tapi mereka kompakan untuk mereka salurkan ke tetangga yang lebih membutuhkan.
0: Wah, keren ini ya. Kompakan loh mereka.
1: Ya, better sih verifikasi lagi datanya, perbarui lagi ya.
0: Harusnya mungkin karena mereka mikirnya ribet kali ya. Udahlah, jadi aku ya, kasihin aja mungkin ke yang benar-benar membutuhkan gitu. Oke, terima kasih untuk yang sudah memberikan atensi dan turut berkomentar juga ya di live TikTok Hartalan FM. Thank you. Ada Noven Josafat, ada Ibu Rita Mutiara, ada Ups, terima kasih sudah bergabung. Kita masih menunggu atensi kamu guys. Kita tunggu sampai dengan jam 10 ya.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Art Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Art Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat, sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Art Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821 1395 7120. 0821 1395 7120.
2: I sleep, I believe in sleep.

Hardliner, apakah Anda juga mengalami banyak debu yang mengotori mobil Anda dan juga rumah Anda? Tahukah Anda bahwa yang jatuh dari langit akhir-akhir ini bukan sekedar debu tanah biasa? Itu adalah pecahan kaca vulkanik dan silika mikroskopis dari perut anak Krakatau. Saat Anda menghirupnya tanpa pelindung, ujung-ujung partikel tajam ini tidak larut oleh lendir pernafasan Anda. Mereka menggores dinding alveolus, memicu radang instan, dan bagi anak-anak atau orang tua Anda yang punya asma, ini bisa berujung fatal dalam hitungan jam. Jadi, jangan anggap sepele kabut tipis di luar sana. Pasang masker medis minimal lapis 3 atau standar N95 secara rapat menutup hidung dan dagu Anda sebelum melangkah keluar pintu. Usahakan agar anak-anak dan orang tua kita tetap berada di ruang yang tertutup saja. Udara bisa kita saring, tetapi paru-paru yang rusak tidak punya suku cadang. Ambil maskermu dan gunakan sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh Heartland Network, bekerja sama dengan First Response Indonesia.

0: Balik lagi kita tentunya masih di Morning Espresso.
1: Let's wake up your mind. Maroon 5. Judulnya apa sih?
0: This Love dong.
1: Oh, This Love.
0: Yes.
1: Oke, gue suka yang Nothing Lasts Forever tuh, enak banget deh lagunya.
0: Oh ya? Mm-mm. Coba nyanyi dulu.
1: Gue nadanya doang gue tahu.
0: Langsung ditembak dia.
1: Liriknya agak PR sih. Lo kenapa sih suka suka?
0: Gak apa-apa, aku suka aja lihat ekspresi kamu.
1: Emang ya, manusia tuh lebih suka melihat orang yang apa ya, yang susah gitu.
0: Enggak juga sih.
1: Seneng lihat orang susah, susah lihat orang seneng.
0: Susah lihat orang seneng.
1: Iya kan,
0: kayak kebalik-balik gitu ya.
1: Iya emang. Tapi ya itu bagi beberapa sebagian orang memang seperti itulah. Tapi gue yakin Regilzi nggak seperti itu.
0: Ya. Amin.
1: Amin.
0: Oke guys, kita balik lagi ke topik kita pagi hari ini ya. Thank you banget juga
1: ini
0: yang
1: bacanya
0: sudah
1: desil
0: kirim.
1: Apa desil sih?
0: Desil sih, desil aku bacanya.
1: Yaudah.
0: Ya bener kan? Jadi sebenarnya ini siapa sih yang layak gitu untuk mendapatkan bansos ini ya guys ya. Kita tuh sebenarnya bisa cek loh, bisa cek desil kita gimana caranya. Ternyata sangat
1: mudah
0: banget. Mm-hmm. Jadi tinggal masukin nomor induk kependudukan atau NIK kita ya melalui situs resmi cek bansos Kemensos.
1: Cek gitu. Bansos Kemensos.
0: Gitu. Nanti di situ bakal ada tulisannya, kita tuh masuk ke desil 1, 2, 3, atau 10 gitu guys.
1: Jadi kalau nggak sesuai sama datanya, bisa langsung ke kantor kelurahan ya, atau kantor ya, dinas sosial setempat gitu lah.
0: Kalau kamu merasa itu nggak sesuai ya, ini nggak sesuai, saya nggak terima, saya mau ini diganti.
1: Gitu. Tapi ini ada yang lucu juga sih, kalau kita misalnya masuk desil 1 sampai 4 gitu kan, kabarnya ini nggak otomatis berarti masuk atau menerima bansos gitu.
0: Oh, nggak gitu ya?
1: Karena ada kriteria programnya juga sih.
0: Benar-benar. Jadi kayak nggak sembarangan gitu guys. Jadi benar-benar kayak dikaji ulang, benar-benar kayak diselidiki gitu nggak sih jatuhnya jadinya ya?
1: Ya karena itu tadi kayak misalnya kayak yang rame kemarin tuh, yang anggota DPR itu kan, yang dia ya ternyata dia di LHKPN-nya tuh punya harta sekian gitu, tapi dia masuk dalam ini penerima bansos gitu.
0: Iya, dan itu menjadi tanda tanya ya. Jadi buat teman-teman mungkin seluruh rakyat Indonesia yang mungkin kamu lihat bahwa desil kamu itu ternyata enggak sesuai dengan kenyataannya, kamu tuh bisa langsung melaporkan gitu ya, kasih tahu ke pemerintah gitu bahwa ini tuh salah gitu guys. Supaya setiap bansos, bantuan sosial yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini benar-benar diterima oleh golongan masyarakat yang memang berhak untuk menerimanya.
1: Terus gimana dong kalau misalnya yang kayak desil 5 gitu sih, atau desil 5 sampai 10 deh?
0: Apanya yang gimana?
1: Mereka dapat ini nggak? Dapat bantuan-bantuan juga nggak? Karena kan desil 5 itu kayak berkaitan sama program tertentu tuh. Kayak tadi tuh misalnya contohnya kayak PBIJK gitu kan. Sesuai ketentuan yang berlaku tapi. Nah ini desil 5 sampai 10 ini gimana gitu loh.
0: Jadi memang mereka tuh kayak ada aturan-aturan yang pakemnya mereka gitu. Dan nggak semua aturan itu bisa kita tahu gitu sebenarnya gitu. Jadi memang semuanya itu tergantung mereka. Bagaimana mereka itu menempatkan apakah kita ini layak mendapatkan bantuan ataukah tidak. Karena emang kenyataannya ya, orang-orang yang ada di kelompok atau desil 1 sampai dengan 4 ini gak semuanya itu mendapatkan bantuan,
1: nah, itu
0: mendapatkan
1: tadi
0: sembako gitu. Iya, jadi memang hanya mereka yang tahu gitu. Jadi kita banyak berdoa aja.
1: Kan infonya juga desil 6 sampai 10 tuh umumnya tuh kayak prioritas apa, bukan prioritas bansos reguler tuh. Karena dari itu tadi posisi kesejahteraan mereka kabarnya infonya lebih tinggi gitu kan. Tapi ya kita harus hati-hati dalam menggunakan istilah kayak ini.
0: Benar, harus hati-hati memang.
1: Tapi
0: ya,
1: tapi gue ini sih yang jadi tanda tanya dari gue sendiri gitu loh. Karena di itunya kan termasuk golongan yang
0: mampu,
1: kaya dan super kaya itu 9 dan 10 gitu. Kayak gitu maksud gue, tapi di sini juga ditekankan kita harus hati-hati menggunakan istilah kaya gitu.
0: Karena istilah kaya ini nggak semua orang itu punya standar yang sama menurut aku, Dika. Gitu. Jadi ada orang yang penghasilannya segini, orang mungkin melihatnya wah itu mah udah kaya gitu. Tapi ada juga orang yang melihatnya oh belum tentu.
1: Tapi
0: siapa tahu dia itu kaya, tapi tanggungannya itu banyak gitu.
1: Tapi realitanya ya kita udah punya udah rahasia umum lah, kayak ada konglomerat kan. apalagi di bawah konglomerat ada istilahnya kayak orang super kaya, di bawahnya lagi ada orang kaya, yang gue pernah tahu sih seperti itu. Ini mereka ini masuk di sil 10K atau memang ini penggunaan istilah kaya ini seperti apa?
0: Kayaknya memang itu kaya sih ya.
1: Iya, karena kan di sil 10 itu kayak bukan otomatis. Yang gue sempat baca kemarin itu otomatis bukan termasuk seseorang yang hidup mewah gitu kan. Begitu juga dengan desil 6 yang gak berarti seseorang gak punya masalah ekonomi gitu.
0: Itu tuh bakal dilihat utangnya juga gak sih? Utang di bank, cicilan di bank. Ya, okay. Kalau dia punya perusahaan tapi perusahaannya itu ngutang, itu juga pasti bakal jadi pertimbangan gitu.
1: Oke, itu masuk dalam pertimbangan. Tapi kan ada lagi contohnya ya, itu kan utang perusahaan gak bisa disamain dengan utang pribadi toh. Iya kan?
0: Karena itu perusahaan.
1: Sedangkan ya kalau misalnya yang lu jelasin contohnya nih, utang perusahaannya sekian M gitu kan. Tapi dia punya apa harta kekayaan sendiri berapa ratus
0: pribadi
1: M.
0: Gitu.
1: Masuk desil siapa tuh?
0: Ya kaya sih ya.
1: Kayaknya kita harus telepon orang ininya kali.
0: Langsung kita teleponin, halo gitu ya. Oke, kita bacain dulu aja ya ini yang sudah bergabung di 0819269000. Ada Farhan. Yang jelas orang-orang yang memang kesulitan ekonomi, merekalah yang berhak mendapatkan bansos. Okay. Bukan orang-orang yang punya rumah gedong dan mobil di garasi. Oke.
1: Ada Pak Beni, kadang sistemnya error, nggak sesuai sama keadaan di lapangan.
0: Human error. Bukan ya.
1: Ya
0: ini,
1: mungkin
0: ininya.
1: Ya bisa jadi. Bisa jadi sistem yang error, bisa jadi orang yang error ya.
0: Oke, terus ada Vivian. Mesti memperbaiki sistem ya, kalau menurut aku, supaya tepat sasaran.
1: Ya. Ada Pak Irwan juga, tugas pemerintah untuk mencari solusi agar bansos nggak salah sasaran. Karena semakin kesini, semakin banyak manusia rakus. Semoga didengar nih oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di pemerintahan sana yang terkait gitu kan. Agar verifikasinya lebih akurat lagi.

0: 106,6 Heart FM, your family station. Masih di Morning Espresso. Pagi hari ini ada Dika.
1: Dan ada juga Ragil Z.
0: Ada juga rekan kita,
1: Piet. Yang bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini menyapa kita semuanya. Pagi Pitit Nola.
0: Buat setiap pagi nih, pasti teman-teman juga banyak nih yang di perjalanan gitu kan, nyetel radio, nyetel Spotify mungkin. Tapi kalau ngomongin tentang radio nih sih, ini ada pertanyaan gitu. Kenapa orang Jepang masih setia dengar radio padahal udah ada itu tadi, ada radio,
1: ada
0: streaming, ada musik
1: ya,
0: streaming. Jadi ternyata semua orang kira radio itu bakal mati, ternyata enggak gitu loh.
1: Aku mikirnya juga begitu sih.
0: Yes.
1: Karena enggak semua orang itu sekarang ngedengerin radio gitu. Yeah.
0: Karena kan radio sekarang kan bukan cuma di frekuensi, ada di internet juga gitu loh. Streaming gitu ibaratnya, ada aplikasi juga kan. Dan streaming musik di Jepang itu tumbuh pesat memang, tapi radio ini enggak jatuh. Tapi tetap stabil lewat radio. Yaitu tadi, radio versi internet yang ada di Jepang. Bisa kita contoh kali ini ya, untuk warga Jepang gitu kan, yang suka ataupun masih mendengarkan radio. Dan yang kedua, siapa sih yang masih mendengar radio? Ternyata pengguna media di Jepang ini atau media audio di Jepang ini berdasarkan usia, itu untuk radio sendiri itu 15-19 tahun itu ada 12%. Kemudian untuk 20-29 tahun 17%. Di usia 30-39 tahun itu 22%. Ya. Usia 40-49 tahun itu 28%. Nah, ini yang udah nanjak lagi nih untuk pendengar usia radio, ada di 50-59 33%. Sedangkan 60 plus itu 34% loh mereka mendengarkan radio.
1: Berarti ini yang pendengar radio yang paling banyak itu yang usia 60 plus.
0: Yes,
1: gitu.
0: Yes, betul. Ya. Dan ironinya juga makin digital itu makin curiga katanya.
1: Gimana tuh maksudnya tuh? Makin
0: jadi digital, meski banyak yang mengonsumsi konten digital, kepercayaan orang Jepang pada informasi digital itu justru semakin turun gitu. Kayak contohnya tuh kayak khawatir dengan berita yang hanya bersumber dari medsos gitu. Dan informasi internet yang tidak bisa dipercaya gitu aja. Makanya kan kita kan sebelum kita share, kita saring dulu nih informasinya.
1: Jadi kayak mereka compare gitu.
0: Betul.
1: Ya beritanya ya.
0: Yep.
1: Karena kalau di radio itu pasti bukan ini, bukan AI.
0: Yes.
1: Ya kan, karena di media sosial kan banyak banget itu informasi-informasi yang ternyata itu AI gitu ya,
0: betul.
1: Atau hoax gitu.
0: Tapi
1: ya.
0: Tapi gue kemarin sempat baca, sempat lihat juga kayak AI gini. Jadi ada perbandingannya nih sih dari orang yang menggunakan AI, dari jurnalis ini, terkait jurnalis ya. Jurnalis yang di AI sama jurnalis yang ya mereka bikin sendiri gitu. Memang sih otentik gitu kan. Terus akurat. Kemudian satu lagi gue lupa deh. Tapi dibandingkan dengan AI itu ada yang versinya ya memang itu dari AI. Tapi itu juga akurat, bisa terpercaya juga. Karena kan itu dari istilah, kalau lo pernah denger nih sih. Teknologi itu membantu kita, itu betul gitu. Karena ujung-ujungnya kayak seorang editor itu diperlukan gitu. Karena dia kan yang terakhir nih, gatekeepernya nih. Jadi ya sama-sama bisa terpercaya, tapi ada editornya
1: tetep,
0: gitu.
1: Tetap disaring lagi.
0: Betul.
1: Gitu ya, diedit lagi.
0: Yes. Tapi memang ada juga gak nutup kemungkinan, mungkin kayak ada yang tinggal masuk-masukin prompt gitu aja terus posting gitu. Kayak gitu sih. Nah ini ada yang menarik di Jepang gitu kan. Ada salah satu radio gitu. Di ini ada program golf gitu sih. Ini live gitu selama 4 jam. Lu bayangin.
1: Wah,
0: aja.
1: 4 jam.
0: Live. Jadi setiap Sabtu pagi. Jadi pada saat orang-orang itu berangkat ke lapangan golf. Ini pastinya kan udah,
1: ini
0: udah
1: siaran,
0: jelas banget.
1: Siaran radio ya?
0: Iya, siaran radio.
1: Main golf tapi
0: main golf.
1: Live.
0: Ya, jadi bukan. Iya. Ada penyiarnya yang kayak cuap-cuap gitu, cuap-cuap gitu tiap pagi gitu kan, tiap Sabtu pagi. Jadi ini kan pasarnya udah jelas banget ya, apalagi sekarang anak-anak muda sekarang nih sih, di Indonesia tuh udah banyak yang suka dengan golf gitu. Kan di beberapa tempat tuh mungkin kayak masih, gue lupa nama tempatnya apa gitu. Dan itu banyak anak-anak muda sekarang yang mereka tuh olahraganya itu udah lebih ke olahraga golf gitu.
1: Wow, biasanya kan orang-orang
0: sih
1: yang berumur ya kalau
0: bener,
1: yang
0: ya,
1: golf
0: biasalah
1: ini.
0: Biasalah profesional-profesional muda gitu kan. Tapi sekarang tuh udah banyak juga yang suka dengan golf ini gitu.
1: Keren ya. semakin muda, semakin menjadi-jadi.
0: Betul. Nah, makanya kita bisa mempelajari kalau radio di Jepang ini kayak ngajarin satu hal sederhana, kita nggak perlu jadi yang paling besar untuk tetap relevan. Yang perlu kita lakukan adalah benar-benar mengenal siapa nih audiensi kita, gitu.
1: Oke.
0: Tapi kita tetap terima kasih ya buat teman-teman, buat pendengar setia kita nih, yang masih bisa mendengarkan kita mungkin lewat frekuensi. Atau aplikasi
1: yang tetap setia. Betul. Menemani kita di pagi hari. Gitu ya. Dan juga nontonin kita juga di live TikTok. Thank you banget buat kesetiaan kalian.
0: Yep.
1: Oke, kita balik lagi ke topik kita. Sepertinya ini kita harus bacain dulu ya beberapa yang juga sudah masuk dan berkomentar pagi hari ini. Ada dari Olivia, dia bilang, "Hai Dika, Arwan dan Ranjilzi. Terima kasih sudah nemenin aktivitas pagi aku selama ini. Okay. Jadi banyak tahu banyak hal setelah dengerin Morning Espresso. Cuma mau bilang aja, masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Jadi kalau kalian merasa hidup kalian sudah cukup baik, tapi kalian mendapatkan bansos, mending kita berbagi aja ke orang-orang jalanan yang jauh lebih membutuhkan bantuan itu daripada kita."
0: Oke, thank you untuk Olivia. Kemudian ada Alex, jujur gak pernah cek desil berapa. Oke, nah kontroversinya kan pasti banyak banget ya yang terjadi nih belakangan ini nih. Pastinya juga itu kalau gue bilang sih, ini antara setuju gak setuju nih sih untuk perdesilan ini. Kalau dari sisi gue sih ya, better sih ya. Gue gak terlalu setuju gitu loh dengan apa yang ada beberapa belakangan ini gitu. Karena ya oke lah untuk ada kesalahan-kesalahan data gitu. Dan pasti ada solusinya juga untuk dari sisi pemerintahnya ya. Kalau memang ada kesalahan data, silakan untuk datang ke kantor gitu kan.
1: Ya.
0: Cuma pertanyaannya, kenapa ini bisa menjadi salah data gitu loh?
1: Mungkin bisa menjadi perhatian ya buat kita semua dan juga pemerintah. Ya, betul. Kita doakan aja supaya semakin kesini tuh semakin lebih baik lagi.
0: Iya, lu setuju nih dengan perdesilan ini?
1: Aku setuju-setuju aja sih, karena di pemikiran aku ya, yang namanya perdesilan ini kan yang tahu itu adalah kelurahan, RT, RW.
0: Yeah.
1: Yang notabene seharusnya nih mereka yang terjun langsung nih melihat warganya gitu. Apakah warganya ini memang benar-benar membutuhkan ataukah dirasa sudah cukup gitu dalam kehidupannya sehari-hari. Gitu sih kalau menurut aku, Dika.
0: Okay.
1: Cuma yang namanya sistem ya, ya memang harus banyak mendapatkan koreksi. Tapi nggak apa-apa, karena koreksi itu tujuannya sebenarnya baik ya. Sebenarnya baik kan untuk dikoreksi itu supaya bisa lebih baik lagi gitu. Jadi semoga ini bisa menjadi perhatian ya buat pemerintahan kita.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Di Garuan. Badan Pemulihan Aset setor 26 triliun rupiah ke kas negara dalam 3 tahun. Kapal rombongan jurnalis hilang di Selat Sunda, Basarnas menyatakan pencarian terkendala ancaman erupsi Krakatau. Anwar Ibrahim minta ASEAN tangani kabut asap karhutla di Indonesia.

0: jurnalis di perairan Selat Sunda, kapal dilaporkan hilang saat sedang menuju kawasan Gunung Anak Krakatau. Deputi Operasi Basarnas Edi Prakoso, Selasa kemarin mengonfirmasi tim SAR terus melakukan pencarian di lokasi kejadian. Ia juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya kapal yang membawa jurnalis media. Tantangan yang menyebabkan sulitnya proses pencarian diakibatkan Gunung Anak Krakatau yang masih aktif dan fluktuatif. Hari ini pencarian berlanjut dengan memperluas area pencarian, menambah jumlah kapal, peralatan medis dan komunikasi, dan berkoordinasi dengan Pelaruit Polda Banten. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim Selasa kemarin menyatakan ASEAN perlu meninjau mekanisme untuk mengatasi masalah kabut asap lintas wilayah untuk mencegah masalah kesehatan masyarakat. Untuk itu berkaitan langsung terhadap kehidupan masyarakat, terutama bayi dan anak. Kualitas udara di Serian, Sarawak sudah berada di tingkat berbahaya, dipantau di Markas Besar Kepolisian Distrik atau IPD mencatat indeks polusi udara sebesar 302 dalam kategori bahaya. Perdana Menteri Malaysia meminta kebakaran hutan untuk diselidiki secara mendalam, terutama penyebab kebakaran. Bila ada perusahaan Malaysia yang tetap melakukan pelanggaran dan menyebabkan kabut asap, Anwar dengan tegas menghormati setiap tindakan hukum yang diambil oleh otoritas Indonesia.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: perih banget. Kelilipan apa sih?
1: Hardliner, tahan tangan Anda. Jangan sekali-kali mengucek mata yang terasa perih hari ini. Debu vulkanik yang melayang di udara di kota kita bukan debu tanah biasa. Partikel ini adalah pecahan kaca vulkanik dan kristal silika mikroskopis yang bersudut tajam. Mengucek mata saat kelilipan debu abu vulkanik sama saja menyeret pecahan beling langsung di atas lapisan bening kornea Anda. Akibatnya, luka gores mikro, infeksi serius, hingga resiko gangguan penglihatan permanen. Hardliner selamatkan penglihatan keluarga dengan 3 langkah perlindungan. Pertama, tanggalkan lensa kontak untuk sementara waktu dan beralihlah ke kacamata berbingkai rapat atau kacamata pelindung. Kedua, jika mata terasa mengganjal, jangan disekak kain atau tangan. Bila segera menggunakan obat tetes air mata buatan atau guyur lembut kelopak mata dengan air matang yang mengalir. Ketiga, jika perih tak kunjung reda atau pandangan mulai buram, segera periksakan ke dokter mata Anda. Tahan refleks tanganmu, lindungi kornea matamu dari goresan luka. Pesan ini disampaikan oleh Heartland Network dan First Response Indonesia.
2: Heartline FM.

0: 101.4 FM, your family station. Masih di Morning Espresso. Let's wake up your mind.
1: Yeay, thank you banget buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung ya. Yep. Thank you guys. Buat kalian yang ada di Lampung, Samarinda, Makassar, Bali, Minahasa, dan juga Salatiga. Nah, belum dimatikan.
0: Selamat beraktivitas kembali untuk Anda di hari Rabu 9 September 2026. Mm-mm. Semoga yang kalian lakukan di hari ini penuh dengan semangat.
1: Yes.
0: Penuh dengan apa ya, perjuangan kali ya.
1: Bener, dan yang jelas jangan pernah putus asa. Ya, ya.
0: Karena pekerjaan kita hari ini mempengaruhi desil berapa kita.
1: Gitu ya.
0: Iya gak sih? Kan iya tadi kan salah satu faktornya menentukan kita desil keberapa tuh pekerjaan.
1: Oke. Jadi kesimpulannya gimana nih?
0: Kesimpulannya gitu. Desil ini kayak apa ya, persoalan yang bukan membahas tentang siapa nih yang masuk desil 1-10 gitu kan. Tapi apakah datanya ini benar-benar sesuai gitu dengan kondisi yang ada di masyarakat gitu kan. Jangan sampai ada lagi deh untuk maksudnya tuh kayak salah data gitu lah. Ya oke lah, salah itu masih bisa dimaklumi, tapi ini kan terkait juga dengan bantuan-bantuan gitu loh. Jangan sampai salah sasaran jadinya.
1: Ya, karena memang kondisi ekonomi tiap keluarga itu juga bisa berubah-ubah ya sewaktu-waktu.
0: Betul.
1: Ya. Dan pemerintah memang perlu memastikan juga nih untuk datanya itu bisa terus diperbaharui, terus ada transparansi dan mudah juga dikoreksi ketika tidak sesuai dengan kenyataannya. Pada akhirnya bansos yang baik ini bukan hanya soal jumlah bantuan, tetapi memastikan juga bantuan ini benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.
0: Yes.
1: Oke, terima kasih juga buat Ibu Rita Mutiara yang pagi hari ini sudah berkomentar. Masih banyak saudara kita di daerah pedalaman ya, yang membutuhkan bantuan. Ayo kita bantu mereka.
0: Ya, itu gue setuju sih. Pertanyaan juga ya, semoga sampailah kepada saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan gitu loh. Meskipun ya terkendala dengan infrastruktur kali ya. Itu PR juga sih sebenarnya.
1: Banyak sebenarnya PR-nya ya. Tapi gak apa-apa, kalau dilakukan satu persatu pasti kelar.
0: Ya.
1: Oke, baik, Morning Espresso akan kembali hadir besok ya, di hari Kamis di waktu yang sama, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10. Dan sesaat lagi bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia, masih ditemani bersama dengan Ragil Z dan juga di Kak Arwan. Jadi jangan kemana-mana ya. Terima kasih
0: Thank you,
1: buat semua yang sudah bergabung pagi ini.

0: Sketsa Keluarga Indonesia menemani Anda di pagi hari ini. Saya Dika Ruan.
1: Dan saya Ragilzi.
0: Senang sekali masih bisa menemani Anda tentunya dalam program Sketsa Keluarga Indonesia. Topiknya menarik nih, Zi.
1: Iya, kita lagi ngobrolin tentang siapa sih yang berhak gitu ya. Mm-mm. Mengurai persoalan hukum warisan di keluarga. Dan di studio kita saat ini sudah ada narasumber yang sudah hadir menemani kita. Jadi untuk pendengar dimanapun Anda berada, kalau pagi hari ini Anda punya pertanyaan ya yang berhubungan dengan topik kita pagi hari ini, siapa yang berhak mengurai persoalan hukum warisan di keluarga. Anda bisa mengirimkan pertanyaan di 0819-269-1000.
0: Sudah hadir di studio kita pagi hari ini ada Pak Budi Supriyadi, SHMH, Corporate Lawyer, Law Office Supriyadi and Associates. Selamat pagi Pak Budi.
1: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya hari ini Pak Budi?
2: Ya baik, saya baik. Terima kasih. Thank you sudah ngundang saya juga di sini. Kita bisa berbagi sama-sama ya.
1: Baik, nah ini kalau ngobrolin tentang mengurai persoalan hukum warisan di keluarga nih ya, kita mau tanya banyak hal ini sama Pak Budi, karena kita kan orang awam nih. Kadang itu masih kurang paham gitu ya, siapa sih sebenarnya yang berhak mendapatkan warisan gitu. Jadi Pak Budi, sebenarnya siapa yang berhak jadi ahli waris gitu, siapa aja gitu?
2: Terkait dengan ahli waris itu sudah pasti keluarga ya. Jadi sudah pasti itu ada hubungan keluarga. Yang pasti adalah orang tua, kemudian juga anak, kemudian kakak adik semendak, kemudian juga pasangan suami atau istri yang ditinggalkan, anak kandung ataupun anak angkat itu juga ada termasuk ahli waris, baik kandung atau angkat. Lalu juga terkait dengan keluarga yang mungkin diangkat juga gitu, misalnya
1: diangkat
2: ya? Menjadi saudara.
0: Saudara angkat juga bisa ya,
2: bisa menjadi ahli waris.
1: Tapi kalau seandainya nih ada seseorang ini yang hidup seorang diri gitu, kalau dia nggak punya keluarga tapi dia punya banyak warisan gitu Pak Budi, gimana tuh warisannya?
2: Itu biasanya kalau memang, jadi kita sebenarnya nih agak melompat nih. Jadi memang kalau dia tinggal sendiri, dia mungkin akan membuat wasiat Mbak. Dia akan memberikan hartanya itu kepada siapa, itu akan diberikan dalam suatu wasiat itu.
0: Gitu. Selama ini saya tahunya kalau misalnya anak angkat, saudara angkat itu nggak termasuk dalam ahli waris, ternyata termasuk juga ya Pak?
2: Termasuk, tapi kalau misalnya dia punya anak kandung dan anak angkat itu kualitasnya yang berbeda Mas.
0: Kualitas gitu. Dalam artian?
2: Dalam artian porsinya beda.
0: Porsinya beda.
2: Berarti si anak kandung dan anak angkat itu berbeda.
0: Kalau secara hukum nih Pak Budi, bagaimana nih hukum mengatur pembagian harta warisannya sendiri? Seperti tadi kan kayak ada porsi-porsinya berbeda.
2: Betul.
0: Berarti ada aturan-aturannya sendiri
2: ada,
0: gitu dong Pak?
2: Jadi kita kan dibagi dalam agama ya. Jadi ada satu dengan muslim dan non muslim. Jadi kalau yang muslim itu dengan KHI, kompilasi hukum Islam namanya. Jadi itulah yang mengatur pembagian porsi-porsinya. Nah kalau di non muslim itu berdasarkan BW. Hukum perdata gitu. Jadi dalam hukum perdata sebenarnya porsinya adalah dibagi dengan jumlah orang.
0: Berarti ini yang membagi, yang ya maksudnya tuh yang berhak itu dari yang punya ahli waris. Contohnya deh kayak orang tua ke anak gitu. Berarti orang tuanya ini yang berhak untuk mengatur berapa persen, berapa persennya atau berapa porsinya gitu.
2: Sebetulnya si orang tua kan pewaris kan meninggal ya.
0: Iya.
2: Karena kematian. Jadi bukan dia mengatur, tapi hukum yang mengatur. Jadi ada aturannya, memang itu porsinya dibagi-bagi berdasarkan hukum. Kecuali memang ada wasiat itu sendiri yang tadi saya bilang.
0: Jadi bedanya warisan, wasiat, dan hibah apa nih Pak?
2: Jadi gini, kalau warisan itu kan karena kematian itu diwariskan secara automatically berdasarkan hukum. Berdasarkan hukum. Nah yang kalau wasiat itu berdasarkan surat. Dia buat surat wasiat,
1: yang saya sudah ditandatangani
2: saya akan memberikan aset-aset ini kepada siapa masing-masing gitu. Lalu kalau hibah itu adalah pada saat dia masih hidup. Pada saat dia masih hidup, dia menghibahkan namanya.
1: Sudah memberikan.
2: Memberikan, gitu, ya. Memberikan semasa dia hidup gitu. Dia memindah tangankan tanpa transaksi jual beli, itu yang namanya hibah.
0: Gitu. Tanpa perlu surat-surat juga gitu Pak ya kalau
2: perlu surat, hibah. Oh, perlu surat juga. Akta hibah
1: tapi namanya. Tanpa jual beli, tanpa ada jual beli, nominal,
2: ya, tanpa
1: gitu
2: ada
1: ya.
2: Nominal harga ataupun apa itu. Diberikan.
1: Karena memang diberikan gitu ya, ya Pak
2: betul,
1: Budi ya.
2: Betul.
1: Oke. Kalau dari hukum adatnya gimana nih Pak Budi? Kan biasanya
2: kalau
1: ada tuh kalau
2: adat
1: hukum adat
2: itu
1: gitu
2: ya
1: kan.
2: Masing-masing sendiri beda-beda adat beda lagi gitu.
1: Berarti itu sesuai sama wasiat masing-masing gitu
2: ya,
1: dari
2: wasiat ataupun kalau
1: tua.
2: Memang adat kan ada ketua adatnya.
0: Yeah.
2: Itu yang paling tertinggi bisa membagi gitu.
1: Tapi sah ya?
2: Sah.
1: Dalam hukum negara kita wasiat
2: sah.
1: Ini tentang budaya ini.
2: Iya, cuman dia berbeda kalau misalnya di mereka menggunakan hukum adat, mereka enggak bisa nuntut di pengadilan.
1: Oh, gitu. Jadi terpisah gitu?
2: Terpisah. Itu okay. Diselesaikannya secara adat juga.
1: Jadi pakai tetua adat gitu?
2: Iya.
0: Ini masuknya ke warisan, hibah, atau wasiat nih Pak? Kalau misalnya
2: warisan.
0: Contohnya tanah adat. Warisan.
1: Warisan.
2: Karena kalau wasiat kan mereka sudah memberikan kepada yang berhak.
0: Oke.
2: Okay. Jadi sudah ditentukan. Kalau warisan kan ini by law.
0: Iya.
2: Nah, by law ini bisa di-challenge gitu. Jadi ada yang merasa nggak adil, ada yang merasa nggak pas. Nah, itu di-challenge lewat pengadilan ataupun kalau memang hukum adat, ya adat gitu sih.
0: Kemarin kan sempat ramai tuh Pak yang terkait dengan tanah adat, tanah adat seperti itu.
2: Iya.
0: Itu bagaimana tuh Pak?
2: Nah, kalau tanah adat ya diselesaikan secara adat.
0: Secara adat.
2: Bukan secara hukum nasional. Karena dia beda perlakuan hukumnya.
1: Okay. Sama gitu. Ketua adat gitu ya biasanya ya.
2: Iya, mereka ada perkumpulannya,
1: ada
2: organisasinya juga
1: ya, gitu biasanya
2: itu,
1: ya. Dan setiap adat di Indonesia ini kan banyak banget beda-beda gitu.
2: Iya,
1: aturannya
2: betul.
1: Juga pasti beda ya.
2: Betul, mereka punya aturan masing-masing yang sudah turun-temurun kan.
1: Nah, adat istiadat itu ya,
2: gitu
1: budaya
2: sih.
1: Ya.
2: Itu, okay. Itu kayanya Indonesia ya.
0: Iya. Pak, gimana nih kalau misalnya orang tuanya meninggal nih tanpa meninggalkan wasiat gitu, Pak?
1: Jadi meninggalnya mendadak
0: ini,
1: gitu ya.
2: Iya, itu masuk ke dalam kelas warisan.
0: Warisan.
2: Kan? Nah, warisan itu by law, by hukum tadi yang saya bilang. Jadi itu memang harusnya dibagi kalau menurut hukum BW ya, hukum perdata itu dibagi sesuai orang. Kalau KHI itu dengan hukum yang muslim, itu dibagi adalah anak gender, laki dan perempuan itu berbeda.
0: Laki lebih
2: itu
0: banyak
2: posisinya.
0: Gitu, Pak.
2: Laki lebih banyak.
0: Tapi tetap perempuan dapat juga ya
2: dapet,
0: secara
2: dapet,
0: KHI ya.
2: Dapat. Tapi laki itu 2 kali lebih banyak dibanding perempuan. Posisinya
1: seperti
2: itu.
1: Okay.
2: Cuman itu ada perhitungannya tersendiri juga kalau memang jumlah anaknya berapa. Gitu. Jadi masih ada tergantungnya gitu.
0: Okay. Kalau yang secara perdata nih Pak, dibagi rata nggak tuh?
2: Dibagi
0: atau
2: rata. Nah kecuali tadi yang anak kandung dan anak angkat.
0: Iya.
2: Gitu. Kalau anak angkat itu dapatnya 1/3 dari total.
0: Oke, gitu. 1/3 dari
2: maksimal.
0: Total. Maksimal.
2: Iya.
0: Kalau untuk anak angkat sendiri Pak?
2: Ya itu anak angkat. 1/3 maksimalnya 1/3 dari jumlah yang dibagi gitu.
0: Oke.
1: Pak kalau seandainya punya anak tapi dari beberapa istri gitu Pak. Ini pembagiannya apakah juga sama
0: nih,
1: atau gimana
2: ini,
1: Pak?
2: Ini agak panjang nih rumit. Karena pertama kita mesti tentukan itu istri sah atau enggak.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Yang kedua adalah anak itu memang anak. Itu kan secara biologis anak dia berhak sih. Gitu. Cuman tergantung istrinya tadi. Nah itu mesti diangkat anak sebetulnya harusnya. Prosedurnya. Gitu. Diakui sebagai anak.
0: Okay.
2: Jadi dia masuk dalam levelnya anak kandung. Gitu. Tapi memang itu secara biologis anak kandung. Gitu sih. Jadi posisinya ya lihat itu juga. Jadi tergantung hal-hal tersebut.
0: Mau istri keberapa gitu ya.
2: Iya. Bukan
0: tapi
2: istri
0: itu
2: keberapa sih. Dia gak ada urusan istri keberapa. Tapi yang penting
0: itu
2: dia
0: tetap,
2: kan tetap anak
0: kandung,
2: tetap dapat bagian. Nah cuman posisinya itu yang bisa dicek gitu kan.
1: Porsinya maksudnya banyak.
2: Bagiannya ya jumlahnya
1: gitu.
2: Iya.
1: Berarti ini bakal ada perbedaan gitu.
2: Betul.
1: Dari anak dengan istri yang ini dengan anak istri ini gitu ya.
2: Jadi berdasarkan kalau anak yang sah kan dia punya akta kelahirannya memang langsung gitu kan dapat dibuktikan. Kalau ini kan ngikut mamanya ya biasanya gitu kan, ikut ibunya jadi ya dia posisinya berbeda sih. Jadi semacam kayak anak angkat juga.
0: Kalau
2: statusnya.
0: Misalnya nih Pak, dari anak yang lainnya itu nggak setuju, itu bisa nggak seperti itu Pak? Apakah memang batal nih berarti untuk
2: bukan
0: warisnya?
2: Batal, tapi dia bisa menggugat di pengadilan. Jadi bisa di challenge lewat pengadilan.
0: Okay.
2: Posisi saya nggak pas nih.
0: Yeah.
2: Saya posisinya harusnya sekian ya. Yeah. Dia masih ngajukan ke pengadilan.
0: Itu secara perdata sah-sah aja?
2: Sah-sah aja perdata. Jadi mengajukan gugatan, nah itu gugatannya tinggal pengadilan memutuskan posisi dia sudah cukup atau belum, gitu kan? Karena kan berdasarkan BW itu ada yang tadi ya minimum
0: sepertiga itu.
2: Iya.
0: Oke, kalau anak kandung berapa tadi Pak?
2: anak kandung kan posi, by posi. Kalau anak kelima ya berarti 1/5.
0: Oh.
2: Itu kalau anak ketiga berarti 1/3. Itu bagi 3. Okay. Seperti itu.
1: Jadi benar-benar harus adil gitu ya. Karena kan yang kita tahu nih ya di Indonesia ini banyak banget keluarga itu terpecah hanya gara-gara warisan.
2: Pasti, Mbak Ragil.
1: Jadi ribut karena gara-gara warisan.
2: Karena gini, bukan masalah jumlah ya. Jumlah mungkin sama, sama-sama punya satu rumah.
1: Yeah.
2: Tapi yang satu masuk dalam gang, yang satu di pinggir jalan, yang satu di yang lebih pak ini kan gitu. Jadi beda-beda nilainya.
1: Jadi itu benar-benar harus diperhitungkan sedetail itu.
2: Harusnya begitu. Cuman kadang-kadang ya namanya keluarga kan harusnya ini ya warisan kan dapat dari orang tua ya. Gitu ya. Ya memang sih ada juga yang iri gitu kan. Ada yang dapat lebih banyak, ada yang lebih bagus gitu kan. Ya harusnya berembuk di keluarga aja sih. Gitu. Jadi bisa nggak diselesaikan gitu kan? Apakah ada kompensasi dari yang dapat yang lebih prime ngasih ke yang dalam gang ini gitu istilahnya ya kan? Itu akan kasih kompensasi bagaimana atau apa gitu kan? Itu bisa diselesaikan gitu.
1: Oke, tapi nih Pak Budi, ada kasus-kasus di Indonesia nih yang aku tahu nih ya, ada keluarga itu yang ternyata dia tidak membuat wasiat warisannya itu untuk anaknya gitu, tapi malah disumbangkan gitu, disumbangkan ke ya mungkin ke apa tempat sosial dan sebagainya gitu. Dan pada akhirnya ini si anak nuntut, kenapa kok saya tidak mendapatkan bagian gitu dari warisan padahal ini anak kandungnya. Nah kalau seperti ini gimana Pak Budi?
2: Ya itu memang bisa dituntut sih Mbak Ragi.
1: Oh, bisa ya?
2: Ya mengajukan gugatan ke pengadilan supaya dapat posisi, karena memang kan ada legitimate posisi namanya. Yang tadi yang saya bilang maksimal 1/3 itu harusnya dapat 1/3 dari total nilai warisan gitu. Jadi memang bisa diminta 1/3 itu.
0: Meskipun gitu ya? Memang dari surat wasiatnya
2: ke sana.
1: Wasiatnya ke sana gitu.
2: Tapi masing-masing anak berhak untuk 1/3.
1: Maksimal tetap harus seperti itu ya.
2: Maksimal.
1: Sekalipun ini yang membuat wasiatnya sudah meninggal gitu.
2: Memang sudah meninggal kan dia sudah membuat wasiat. Dia sudah kasihkan gitu kan. Niatnya adalah kasih ke sana. Tapi kan ini bisa menuntut memang di pengadilan. Nah, nanti tinggal pengadilan memutuskan haknya seberapa. Gitu, karena nggak selalu by law 1/3 harus dapat 1/3 loh ya. Gitu. Tapi tergantung hakim juga. Nanti kan hakim memutuskan. Ya udah berhaknya sekian dibagi untuk anak-anak sekian. Nah, itu sudah final kalau udah begitu.
0: Bisa di atas 1/3 enggak sih, Pak? Atau memang takarannya udah 1/3 maksimal?
2: Itu udah maksimal. Tapi bisa juga di bawahnya gitu. Bisa 1/6, bisa 1/8, kita nggak tahu, tergantung pengadilan.
0: Tapi kan nih Pak, prosesnya yang pernah saya dengar kan agak ribet ya. Misalnya kalau warisannya, apalagi ini terkait dengan warisan, artinya kan orangnya udah nggak ada gitu. Itu untuk pengurusan administrasinya seperti apa tuh Pak nanti Pak?
2: Nah, di sini yang penting, di Indonesia ini kadang orang-orang itu nggak aware untuk administrasi ya. Gitu. Akte kelahirannya bisa beda nama, kemudian juga akte kematiannya siapa yang pegang. Yang jadi masalah sering saya ketemui adalah akte kematian cuma terbit 1 kali. Nah, itu dipegang oleh ahli waris yang lain. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi untuk klaim agak susah ya. Gitu. Jadi itu sih kendala-kendala di lapangan. Jadi penting untuk administrasi itu ada yang ngurus gitu. Tapi bukan berarti yang ngurus administrasi ataupun jaga orang tua sebelum meninggal itu posisinya lebih banyak. Enggak juga. Tapi minimal dia punya dokumentasi-dokumentasi yang lebih lengkap dibanding yang lain. Itu keuntungannya sih. Gitu.
0: Oke. Berarti emang better untuk mengurus administrasi dulu kali.
2: Betul, administrasi rumahnya harus rapi. Mumpung orang tua masih sehat, masih bisa ditanya. Betul. Asetnya di mana, suratnya ada di mana, itu penting sih.
0: Kalau misalnya udah kejadian gitu Pak, terus untuk kita katakanlah contohnya akte tanahnya ini nama dengan KTP-nya itu berbeda, padahal sebenarnya milik dia gitu. Itu penyelesaiannya gimana tuh Pak? Apakah itu memang angus atau gimana?
2: Enggak, di administrasinya dibenerin.
1: Bisa
2: dibenerin, gitu dibenerin lewat pengadilan bisa, ataupun memang lewat instansi pemerintah juga bisa. Itu yang salah namanya ataukah BPN yang salah ketik, kan bisa juga. Kan bisa dicek di AJB-nya, akte jual belinya, BPJB-nya, itu sesuai nomor KTP, NIK-nya kan sama. Itu nanti bisa disesuaikan.
0: Meskipun kadang-kadang kan kayak misalnya namanya di akte lahir beda, ntar KTP beda gitu.
2: Iya, nah itu nanti butuh pengadilan tuh menetapkan bahwa ini orangnya sama.
0: Wah, prosesnya rumit juga Pak. Ya, misalnya ada kejadian case seperti ini ya.
2: Betul, sering kejadian tuh salah ketik 1 huruf biasanya. Ada yang I, ada yang pakai Y, ada yang pakai
1: gitu. Yeah, yeah. Tapi tetap gitu harus sih diurus ya, yeah, harus benar-benar sama gitu, yeah, yeah, identik gitu, yeah, nama yeah yang tertulis gitu ya.
2: Yeah.
1: Oke, okay, gitu baik. Kita mengundang untuk semua pendengar dimanapun Anda berada, kalau Anda ingin memberikan pertanyaan pagi hari ini ya, lagi seru nih iya perbincangan kita pagi hari ini tentang ahli waris. Jadi langsung kirimkan pertanyaan Anda di 0819269000. Ini sepertinya sudah ada satu WhatsApp yang sudah masuk nih Pak Budi dari iya Tiara. Dia bilang penting gak sih kita sebagai orang tua itu membuat surat wasiat?
2: Tergantung jumlah aset yang dimilikin, sama juga tergantung dari komunikasi anak-anaknya. Gitu. Jadi kalau memang anak-anaknya diguyup ya sebetulnya sih gak perlu. Karena diyakinkan bahwa anak-anak ini akan bisa menyelesaikan sama-sama. Mereka gak akan ribut istilahnya gitu. Tapi kalau memang indikasinya akan sering ada keributan, gak cocok gitu ya, lebih baik bikin wasiat sih.
0: Okay.
2: Jadi wasiat itu sebagai bukti bahwa orang tua itu mau kasih ke anaknya yang mana. Gitu kan. Masing-masing sudah, meskipun memang akhirnya juga tetap gugatan ke pengadilan, tapi ada bukti wasiat itu sudah menunjukkan ke sana asetnya gitu kan.
1: Sekalipun mungkin gitu dirasa gak adil gitu mungkin.
2: Ya memang dirasa tetap pasti gak adil. Karena semua orang pasti gak adil. Dia lebih besar yang tadi saya bilang. Dia lebih prime lokasinya dibanding rumah yang saya dapat. Saya luasnya lebih kecil. Kan gak mungkin orang tua beli rumah yang sama. Semuanya 200 meter dan semuanya sebelahan gitu kan. Gak mungkin ya kan. Kemungkinannya kecil lah. Mungkin ada yang bisa begitu. Tapi kemungkinan kecil. Nah itu ya tetap dibuat wasiat itu supaya ada bukti. Minimal ada bukti. Memang orang tua itu mentitipkan pesan untuk kesana gitu kan.
1: Oke. Pak Budi, apakah warisan ini hanya untuk anak-anaknya aja? Kalau dia istrinya masih sehat, masih hidup?
2: Istri, ya itu. Nah ini kita balik lagi, ada satu rezim lagi namanya kan yang belakangan ini agak rame juga soal pisah harta. Gitu. Nah itu ada pisah hartanya atau enggak? Gitu. Kalau tidak ada pisah hartanya, memang istri dapat bagian juga.
1: Dapat ya.
2: Wonogininya 50%.
1: Jadi istri dapatnya lebih gede gitu dari ya, anak-anaknya?
2: Enggak, bukan lebih gede, tapi gimana? Itu memang hak dia karena gono gini. Jadi harta ini setengah punya istri kan, seakan-akan bercerai. Tapi kan ini cerai karena kematian gitu ya. Jadi milik dia 50%, nah 50% itu yang punya papanya. Persis punya si yang meninggal itu adalah 50% yang bisa dibagi. Nah itu maksudnya. Jadi bukan berarti istri dapat lebih istri banyak, tapi memang punya dia.
1: Iya, karena kan harta berdua gitu ya.
2: Harta berdua, yang ini kan meninggal ini punya dia memang. Yang ini yang punya si meninggal ini yang dibagiin justru. Nanti kalau dia meninggal baru dibagi lagi ke anak-anak. Tetap ujungnya ke anak juga sih. Cuman pada saat si ibu masih ada atau si ayah masih ada, ya memang hak dia setengah.
0: Oke. Kalau contoh case-nya gini nih Pak, belakangan ini kan banyak juga tuh kayak yang tadi disebutkan pisah harta gitu kan. Itu kan kayak bercerai gitu. Sementara nanti misalnya tuh ada salah satu pasangan yang menikah lagi, terus punya anak. Ini pembagiannya gimana nih Pak?
2: Maksudnya punya nikah lagi setelah meninggal?
0: Iya.
2: Itu maksudnya kan sudah warisan
0: cerainya, lagi. Cerainya hidup Pak.
2: Oh cerai hidup. Kalau cerai kan istri udah gak dapat.
0: Oh udah gak dapat ya, berarti ya?
2: Iya, karena masa sudah bercerai, udah bagi gono gini dong. Kalau ada pisah harta berarti tidak ada pencampuran harta, sudah masing-masing.
0: Oke, nah kalau misalnya nanti yang dari sisi istri ini yang dapat harta 50% itu meninggal, itu hartanya kemana Pak?
2: Maksudnya gimana? Ini tidak ada pisah harta, seperti tadi ya, tidak ada pisah harta, dia dapat 50%, terus dia nikah lagi. Berarti itu harta bawaannya dia, itu gak akan kecampur dengan yang baru. Kalau dia buat pisah harta lagi, kalau dia tidak buat ya memang kecampur, tapi itu tetap bawaan.
0: Oke, setelah selama dia meninggal,
2: selama tidak diliquid ya.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Setelah kalau dia meninggal itu hartanya
2: ke anak.
0: Ke anak kandungnya anak atau kandungnya. Ke anak yang baru?
2: Anak kandungnya.
0: Oh, anak kandungnya. Anak kandungnya. Itu bisa menuntut juga nanti.
2: Iya, anak yang baru kan tadi seperti saya bilang itu masuknya kelas anak angkat. Jadi posisinya lebih kecil.
0: Lebih kecil. Oke.
2: Tapi tetap dapat karena kan sama-sama anak.
0: Oke.
2: Tapi posisinya lebih kecil. Cuman ini kan bawaan. Yang bisa dibagi ke anak yang baru, itu adalah yang didapat sama suami yang baru. Harta bersamanya lagi yang percampuran tadi. Gitu. Tapi kalau memang sudah dipisah, pisah harta ya memang sudah terpisah, udah lebih lebih detail, lebih aman gitu istilahnya.
1: Kalau ngobrol tentang pisah harta nih Pak Budi, sekarang itu kan lagi tren ya, menikah langsung pisah harta gitu. Kira-kira kalau menurut pengamatan Pak Budi ya, perlu gak sih hal itu dilakukan gitu?
2: Itu tergantung sih ya. Saya pernah bagiin juga di hotline tentang pisah harta. Jadi itu tergantung kebutuhan masing-masing pihak. Kalau memang pihak ini tidak mau dicampur hartanya karena masalah bisnis untuk hutang gitu kan, atau memang diagunkan, atau memang dimasukkan ke dalam perusahaan gitu, itu perlu memang bisa harta. Jadi tidak bercampur gitu. Miliknya gitu, bukan berarti miliknya bukan milik bersama, kan bisa dipakai bersama, cuman kepemilikannya aja yang dipisah. Jadi secara administrasi itu lebih gampang, lebih clear, ini punya siapa, ini punya siapa gitu. Tapi kalau namanya warisan itu sudah tidak mengenal pisah harta lagi gitu kan. Cuman terkait tadi, kalau ada pisah hartanya berarti tidak gunung gini yang 50%. Jadi si istri ini statusnya sama anak-anak sama itu dibaginya kalau ada pisah harta. Karena kan si istri sudah punya harta sendiri, tetap hartanya si bapak ini dibagi rata.
1: Oke, okay. Jadi kalau yang namanya pisah harta ini benar-benar harus terperinci gitu ya, di data apa saja.
2: Betul.
1: Data
2: yang gak usah terperinci istri. Sih, tapi kan itu kan aset yang atas nama ya. Yang diatur tuh aset atas nama loh, jadi atas nama siapa itulah yang berhak. Itu namanya pisah harta tuh dipisah namanya.
0: Oke. Okay. Itu. Makanya pernah ada tuh yang kejadian harta saya udah saya atas nama istri semua, oh bahagia banget istrinya.
2: Itu asetnya gitu loh. Jadi jangan salah tafsir, kadang-kadang ada yang sampai salah tafsir, ya kalau alat masak itu punya istri, enggak juga gitu kan. Itu enggak begitu cara ngitungnya.
0: Saya kira ada nilainya itu nanti.
2: Gitu sih. Semua yang tercatat kayak rumah, tanah, saham, itu yang dipisah gitu. Jadi bukan semua barang sampai sendal, sepatu itu punya siapa, enggak gitu.
0: Oke, Pak, ini kan mungkin kayak agak ribet juga sih kalau saya lihat. Misalnya nanti anaknya itu udah mewariskan contoh rumah, terus segala macamnya. Itu untuk administrasi pengurusannya kan kadang-kadang nanti takutnya gitu. Kalau misalnya mau dijual lagi, apalagi masih nama orang tua, itu penyelesaiannya gimana ya, Pak?
2: Ya memang harus pertama kali diurus balik nama.
0: Oh, ke anak jadinya gitu? Ke anak,
2: iya. Dia harus bayar BPHTB. 5% untuk balik namanya itu. Nah setelah dia bayar 5% itu akan nama dia. Nah dia transaksi jual beli. Kalau memang si anak gak punya budget, biasanya minta pembeli untuk dapat DP dulu.
1: Untuk ngurus
2: DP, untuk ngurus balik nama.
1: Tapi kalau seandainya dapat warisan tapi terus kita gak ingin jual gitu, kita gak perlu balik nama kan? Atau harus ada batas waktunya gitu?
2: Sebenarnya tidak ada batas waktu. Cuman yang jadi masalah kan ini atas nama orang tua. Kalau tiba-tiba ada kebutuhan untuk mengagunkan, menjaminkan, ya itu kesulitan. Karena namanya nama orang tua. Orang tua nggak bisa kasih jaminan lagi, udah nggak ada. Itu sih masalahnya. Jadi bukan dibatasi oleh waktu, tapi dibatasi oleh kebutuhan. Butuh atau enggak untuk diagunkan.
1: Tapi kalau selama tidak dibutuhkan untuk hal itu, enggak masalah ya, Pak?
2: Enggak masalah, selama si anak masih pegang dokumentasi orang tuanya ya. Akte surat kematian yang lain-lain itu loh. Kalau itu masih ada, aman. Kalau enggak ada, nanti takutnya cucunya pada saat butuh untuk jual beli enggak punya dokumentasi. Administrasinya bermasalah juga. Itu jadi milik negara nanti.
1: Jadi berarti lebih amannya itu langsung diurus untuk balik nama,
2: begitu? Ya, paling aman begitu. Cuman kan tergantung kebutuhan tadi saya bilang. Kalau memang belum ada budget untuk bayar pajaknya atau apa ya, mungkin bisa di-keep dulu. Cuma jangan kelamaan. Takutnya surat-surat kan hilang.
0: Terus naik terus ya?
2: Bukan masalah naiknya, surat-surat takutnya hilang.
1: Kira-kira ya kan? Baiknya kalau menurut Pak Budi ini estimasi waktunya jangan lebih dari berapa tahun gitu?
2: Ya mungkin di bawah 10 tahun masih oke sih. Nah, dokumentasi kan kita bisa nyimpennya sampai seberapa sih, itu yang masalah sih. Kita nggak bisa estimasi juga berapa lama.
1: Iya, karena kita juga nggak tahu umur kita ya.
2: Bukan sampai masalah umur juga, Mbak. Kadang-kadang kita rumah kebakaran atau kebanjiran atau apa, dokumentasinya hilang. Dokumentasi kita nggak bisa tracking lewat ini kan, device gitu kan. Kita nggak tahu dia tahu mana gitu. Sekalipun punya SDB, SDB-nya sebelah mana, dokumentasinya mana itu sih.
1: Oke. Jadi biar benar-benar aman gitu ya, Pak Budi ya. Baik, kita masih menunggu atensi Anda. Kalau ada pertanyaan, langsung saja kirim ke 0819269000. Dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

Indonesia. Perbincangan kita cukup menarik pagi hari ini ya, tentang siapa yang berhak mengurai persoalan hukum warisan di keluarga. Bersama dengan Pak Budi pagi hari ini kita sedang berbincang.

0: berbincang, dan sudah ada beberapa juga WhatsApp ya yang sudah masuk di 0819269000. Ada dari Ibu Intan Swat nih pagi hari ini. Ya. Langsung saya bacakan ya Pak Budi,
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh.
0: Pagi semuanya, mau nanya nih, kalau istri kedua tanpa anak, istri pertama meninggal, punya anak dua. Tapi rumah itu katanya rumah istri pertama. Apakah istri kedua tanpa anak ini bisa mendapatkan bagian kalau nikahnya resmi?
1: Iya, nikahnya resmi bisa, Mbak. Jadi memang karena nikahnya resmi, yang kedua adalah itu kan atas nama istri pertama tadi kan ya di state-nya bahwa jadi memang itu warisan itu sudah dibagi pada saat istri pertama meninggal sebetulnya. Itu anak-anak punya hak dan suami punya hak, gitu kan. Nah, lanjut dengan menikah dengan si istri yang kedua. Sekarang istri kedua. Jadi memang itu menjadi warisannya suami lagi, gitu kan.
0: Karena jatuh ke suami gitu
1: ya,
0: kan warisannya.
1: Gitu. Jadi ini cuma masalah perhitungan posisi aja. Itu. Posisinya adalah si anak itu pasti jadi dibagi dengan istri yang kedua ini. Gitu sih. Gitu okay. Posisinya.
2: Semoga menjawab nih untuk Ibu Ing ya.
0: Oke, dari Pak Darwin, selamat pagi Ragil dan Dika dan Bapak, salam SKI. Apakah perkawinan di luar pernikahan anak akan mendapat bagian dari kedua orang tuanya?
1: Iya. Kalau soal bagian dapat, cuman masalah administrasinya itu mesti diberesin gitu. Jadi administrasi si anak ini lebih baik si anak ini sebelum orang tuanya enggak ada sudah diangkat sebagai anak lewat pengadilan gitu. Jadi dia lebih mudah untuk dicek kebenarannya bahwa itu anaknya gitu kan. Karena sudah di state bahwa ini adalah anak kami gitu. Nah kalau belum sempat, nah itu perlu prosedur lebih lanjut gitu. Membuktikan bahwa si anak ini adalah anak kedua orang tuanya. Gitu sih. Kalau enggak ya dianggap si orang tua ini tidak punya anak. Itu warisannya akan lari ke saudaranya. Saudara semenda. Adik, kakak, seperti itu. Gitu sih. Atau ke orang tuanya lagi kalau masih ada ya. Gitu. Begitu sih.
2: Oke. Okay. Berarti tetap ada hak juga Pak ya meskipun itu
1: tetap ada
2: nikah.
1: Cuma perlu pembuktian ya.
2: Oke. Okay.
1: Si anak ini perlu pembuktian. Nah, kalau sulit dibuktikan ya mau enggak mau memang anak itu jadi enggak dapat haknya. Bukan tidak berhak loh ya. Tapi dia enggak bisa dapat karena administrasinya terhalang. Gitu.
0: Oke. Okay. Baik. Semoga menjawab ya Pak Darwin. Oke, Pak Budi, bagaimana nih kalau seandainya nih orang tua kita itu ternyata kaya raya gitu, tapi kita nggak tahu kalau beliau itu punya harta gitu, nah, di sana, ini. Di sini gitu,
1: iya,
0: Pak Budi.
1: Iya, ini yang gimana, Pak Budi? Kayak cerita Dracin ya kan?
0: Iya, iya. Ternyata ini orang tua kita
1: sebenarnya
0: kaya,
1: kaya
0: menyamar.
1: Kaya banget. Ternyata dia nggak pernah kasih tahu ke anak-anaknya dia punya aset di mana aja ya. Gini, jadi memang sebaiknya dirapihkan dulu ya dokumentasinya gitu. Karena banyak orang tua yang memang punya aset tapi tidak atas namanya. Yang kedua adalah suka membeli aset tapi tidak dibalik nama. Karena tidak mau bayar pajak gitu kan. Bukan tidak mau ya, ya nantilah gitu kan. Tidak dibalik nama. Yang penting itu dokumentasinya lengkap. Seperti tadi saya bilang, dokumentasi itu ada di mana. Jadi sertifikat atau BPKB atau apa itu harus disimpan dengan rapi gitu. Jadi si anak ini tahu begitu orang tuanya meninggal ini bisa diklaim. Urusan membereskan administrasi ya perlu waktu gitu kan. Tapi minimal trackingnya mudah. Karena sudah punya sertifikat ataupun BPKB itu. Dokumen kepemilikannya ada gitu sih. Cuman memang belum sempat dibalik nama ya berarti harus diurus proses balik namanya. Baru bisa dimiliki jadi sebagai warisan. Gitu Mbak.
0: Okay. Baik, Pak Budi, bagaimana caranya menyelesaikan sengketa warisan tanpa langsung membawa keluarga ke pengadilan?
1: Ya, bisa pasti gak, bisa. Ya, kumpul keluarga sih nomor
0: harus
1: satu.
0: Harus ada pengacara juga gitu kah? Atau?
1: Itu boleh, ada pengacara ada atau ada konsultan gitu. Atau memang sudah buat wasiat pasti notarisnya dihadir. Karena notaris yang menyaksikan bahwa si orang tua memberikan wasiat seperti ini gitu kan. Gitu sih, jadi ya bisa lewat kekeluargaan tapi didampingi juga lebih baik.
2: Okay.
1: Karena ada yang bisa ngasih inputan yang lebih netral ya. Bukan mendukung satu sama lain gitu. Itu sih.
0: Oke. Tapi kalau seandainya nih dapat apa itu pembagian warisan tapi belum dibalik nama tetapi sudah ditempati gitu sama salah satu anggota keluarga gitu.
1: Iya, itu perlu berembuk sih. Yang nempatin itu bisa ngasih kompensasi enggak? Gitu. Seharusnya kalau memang dia mau miliki ya bagian yang lain dibayar istilahnya. Oh, gitu. Okay. Misalnya ada anak 4, yang 1 sudah menempati, yang 3 ini harus dibagi. Jadi si 1 ini harus memberikan kepada yang 3 bagian mereka. Jadi istilahnya warisan itu gue beli dah gitu. Saya belilah. Gitu. Ya udah saya yang beli, saya bayarin gitu. Entah kesepakatan mau cicil atau mau apa, yang penting bisa disepakati sih.
2: Oke.
0: Okay. Gitu. Pak Budi, kapan sih sengketa tentang warisan ini perlu kita bawa ke jalur hukum gitu?
1: Iya, pasti.
0: Sebenarnya kan kalau keluarga kan kita tuh pengennya itu yang damai-damai aja gitu, nggak pakai sampai ke jalur hukum gitu. Kalau bisa dimusyawarakan, ngomong baik-baik. Tapi kan memang nggak semua anggota keluarga itu bisa sepaham dengan apa yang kita pikirkan gitu.
1: Betul. Jadi memang nomor satu kalau nggak mau pengadilan ya memang dengan kekeluargaan ya. Seperti tadi saya bilang, pertama kekeluargaan dulu, kedua dibantu oleh ahli, expert gitu kan, pengacara atau notaris atau siapa yang bisa bantu. Kalau memang terpaksa juga memang masuk pengadilan, tapi kan di dalam pengadilan juga ada namanya mediasi. Jadi sebelum proses hukum itu, waktu gugatan masuk, setelah itu ada mediasi. Nah itu ada ruang untuk ketemu juga keluarga. Kita bisa selesaikan gak nih, ataukah memang hakim yang harus putusin gitu.
2: Jadi memang ada proses-prosesnya sendiri, Pak, ya, agar jangan sampai ada tuntutan-tuntutan yang akhirnya berujuk-ujuk hakim nih yang memutuskan.
1: Iya, itu sudah masuk tuntutan sih sebetulnya. Okay. Cuman masih bisa diselesaikan lewat ruang mediasi gitu. Pengadilan masih memberikan ruang untuk bisa saling berdamai para pihak gitu.
0: Tapi kalau masih tetap nggak terima gitu,
1: ya terus lanjut nanti hakim memutusin bagiannya.
0: Harus tetap ini ya, maksudnya patuh dengan keputusan dari hakim gitu.
1: Iya, nanti kan putusan pengadilan bisa memutuskan gitu, haknya yang mana.
2: Boleh banding nggak sih, Pak, misalnya kalau masih nggak terima
1: bisa,
2: juga?
1: Bisa.
2: Jadi lanjut lagi tuh?
1: Lanjut lagi sampai kasasi. Seperti kasus biasa lah, normal. Normal case gitu.
2: Okay. Tapi Pak, yang paling sering atau yang paling rame belakangan ini tentang terkait dengan warisan, case-nya seperti apa sih, Pak, yang rame itu?
1: Case-nya yang rame ya bagiannya gak sama.
2: Oke.
1: Atau ya memang ada yang gak dapet gitu kan. Ya itu tetap minta bagian porsi yang tadi. Minimal porsi itu yang diminta.
2: Oke. Gitu. Kalau seperti tadi itu, Pak, kalau misalnya diselesaikannya secara adat, yang artinya mungkin ya bagian perempuan tuh ada yang gak ada, itu bisa kita terima gitu aja atau gimana, Pak?
1: Nah ini tadi lain, kalau adat itu nanti selesaikan lewat
2: adat
1: ya. Dibicarakan lewat adat itu gak bisa masuk ke pengadilan. Gitu.
0: Dia punya aturan sendiri gitu ya. Dan tiap adat itu pasti beda-beda gitu aturannya ya, Pak Budi.
1: Nah
0: ya,
1: nanti untuk terkait asetnya baru masuk ke pengadilan. Kalau memang itu keputusan adatnya itu nanti dibawa ke pengadilan. Untuk bisa proses di negaranya ya, gitu. Jadi terkait balik nama ataupun apa itu, kalau memang dibutuhkan putusan pengadilan adalah keputusan adat itu dibawa ke pengadilan. Gitu.
2: Pernah ada kejadian gini gak sih, Pak? Itu kan tadi kan dijelasin kayak nanti surat wasiatnya itu dititip ke notaris. Ada pernah kejadian gak, Pak, notarisnya itu merubah ataupun ada seseorang yang membujuk notaris itu untuk merubah
1: itu
2: surat
1: ya
2: wasiat?
1: Lebih baik makanya jangan cuma satu yang tahu gitu kan.
2: Gitu. Ada saksinya juga berarti
1: ada,
2: ya.
1: Kayak saya gitu kan, pengacara atau siapa yang bisa konsultan yang bisa nemenin juga tahu bahwa isinya apa aja. Gitu.
2: Saya pikir hanya tadinya notaris dan keluarga punya waris aja nih yang mau wasiatkan ini aja yang berdua yang tahu gitu.
1: Jadi kalau kemungkinan memang kemungkinan ada, cuman kan itu oknum ya gitu kan. Bukan berarti semua notaris buruk gitu bisa mengganti, itu enggak gitu. Tapi kalau memang untuk lebih amannya itu didampingi juga oleh pihak lain gitu.
2: Oke. Jadi apa nih, Pak, yang sebaiknya orang tua persiapkan nih, Pak, agar tidak terjadi konflik nantinya nih tentang terkait dengan
0: pembagian
2: warisan.
1: Yang pasti yang paling penting adalah komunikasi. Itu pasti penting banget, komunikasi dengan anak. Itu kan komunikasi dengan saudara lain yang mungkin dekat gitu kan, supaya bisa jadi saksi juga bahwa ini saya kasih ke sini sini sini sini gitu kan. Tapi yang paling penting juga nggak boleh wasiat itu juga jangan sampai terlalu gamblang diberitahukan ya. Jangan sampai nanti anak ribut sebelum orang tuanya meninggal gitu kan. Atau jangan sampai ada sesuatu yang niat untuk istilahnya menghilangkan orang tuanya gitu kan, demi dapat warisan gitu. Seperti banyak kejadian yang punya asuransi gitu kan. Saya punya nih polis asuransi UP-nya sekian gitu kan. Kadang-kadang ya kita gak tahu kalau anak tuh tiba-tiba butuh dana, butuh apa ya. Jadi kita jadi kriminal gitu istilahnya. Jangan sampai itu kejadian juga.
0: Jadi gitu. Tidak perlu diceritakan gitu.
1: Tidak perlu diceritakan, ya pasti dikomunikasikan ke anak nih, saya udah siapin asetnya ya untuk anak-anak gitu kan. Nah, asetnya di mana enggak usah diceritakan.
0: Enggak usah terlalu siapin, detail ya, gitu
1: nanti
0: ya.
1: Nanti kalian dapat dari saya gitu kan. Enggak usah saling ribut, enggak usah saling berantem. Nanti wasiatnya dibuka oleh notaris ataupun pengacara saya gitu kan. Okay. Gitu. Jadi itu yang perlu dikomunikasikan sih.
0: Gitu. Oke, baik Pak Budi, ini mungkin pertanyaan terakhir nih ya Pak Budi ya. Bagaimana menjaga hubungan keluarga ketika pembagian warisan ini mungkin sudah mulai menimbulkan perselisihan gitu?
1: Ya seperti tadi Mbak, jadi dikomunikasikan antar keluarga gimana baiknya gitu kan, gimana fairnya istilahnya keadilan. Memang gak bisa semuanya adil sama rata. Seperti tadi saya bilang kan, gak mungkin rumahnya sebelahan itu yang tadi satu komplek ya kan. Ada yang beda-beda ya nanti diselesaikan. Ini nilainya berapa sih? Kan bisa panggil expert. Apakah bisa di-appraise nilainya, ini rumah ini harga sekian, yang di dalam gang harga sekian, ini. Nah ini dikumpulin, kita bagi rata deh. Gue kurang nih, boleh gak minta sama kakak? Kakak yang dapat lebih gede, boleh gak kasih saya kompensasi? Supaya kita sama rata nilainya, kan bisa. Gitu sih. Okay. Itu jauh lebih baik.
0: Ya. Oke, baik. Terima kasih ya, Pak Budi.
2: Terima kasih juga Pak Budi.
0: Kita jadi banyak tahu ya. Tambah pinter kita ya. Dan semoga bermanfaat juga
1: semoga
0: untuk semua.
1: Untuk
0: semua pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih yang sudah turut berkomentar dan mengirimkan pertanyaannya. Baik, karena waktu kita juga terbatas. Terima kasih juga untuk setiap kru yang pagi hari ini sudah bertugas. Terima kasih buat Dustin. Terima kasih buat Mas Pram juga. Thank you. Dan akhir kata saya Ragil Z.
2: Saya Dika Arwan, kita pamit undur diri. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye bye.
0: Bye bye.
2: Thank you, Pak.
3: Aku bakal nyanyiin lagu pilihan yang terbaik, aka PYT. So enjoy.

0: Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Seperti pergulat melawan seekor gorila, kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Model rumah yang dibangun dengan doa. Penulis kitab Amsal mengatakan hal ini tentang suatu rumah. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Amsal pasal 24 ayat 3-4. Dan apakah harta benda yang berharga dan menarik itu yang seharusnya kita miliki di dalam rumah kita? Saya memikirkan nilai-nilai Kristiani sebagai harta benda yang mendekorasi rumah kita. Tentu saja, menyampaikan nilai-nilai Kristiani membutuhkan suatu komitmen waktu dan uang. Anda mungkin berkata, kami tidak memiliki uang untuk liburan yang mahal. Tidak, saya sedang berbicara tentang apa yang kita lakukan dari hari ke hari. Dari pengalaman saya, masalah disiplin muncul saat orang tua sangat sibuk. Namun, waktu yang dilewatkan bersama anak-anak kita memecahkan sebagian besar masalah itu. Berolahraga bersama, makan siang atau malam bersama mereka, bahkan berbelanja bersama sangatlah penting. Tidak ada yang dapat menggantikan waktu kita bersama anak-anak kita. Juga, bila kita ingin anak-anak kita menerima nilai-nilai kita, saya percaya ada satu lagi hal yang sangat penting, dan itu adalah kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang tidak bersyarat memisahkan antara sikap menyetujui dan sikap menerima. Apakah kita akan selalu menyetujui apa yang anak-anak kita perbuat? Tentu saja tidak. Namun, apakah mereka seharusnya tahu bahwa mereka selalu diterima oleh kita? Tentu saja. Terlalu sering kasih kita datang dengan suatu harga. Bila kamu menjaga kamarmu tetap bersih, bila kamu mendapatkan nilai yang bagus dan tidak terlibat masalah atau mempermalukan kami, maka kami akan mengasihimu. Namun bandingkan kasih ini dengan kasih Allah. Roma pasal 5 ayat 8 berkata, Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Para orang tua, pastikan anak-anak Anda mengetahui bahwa tak satu pun yang mereka lakukan akan membuat Anda berhenti mengasihi mereka. Anda mungkin akan kecewa terhadap mereka. Anda mungkin harus mendisiplinkan mereka dan membiarkan mereka hidup dengan konsekuensi pilihan-pilihan mereka. Namun, pastikan mereka mengetahui bahwa Anda mengasihi mereka apapun yang mereka perbuat. Marilah kita membuat rumah kita sebagai miniatur kerajaan Allah, di mana kasih datang tanpa syarat apapun. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: sedang mencari pemecahan suatu persoalan yang nampaknya sukar dan tidak dapat teratasi. Jangan mencari pemecahan sebelum waktunya. Jangan mencoba mengetahui hasil dari jalan yang Anda tempuh itu. Jika Anda melakukan itu, maka kekhawatiran dan kecemasan Anda adalah akibat kesalahan Anda sendiri. Dengan patuh kepada Tuhan, ambillah langkah berikutnya pada jalan yang terbentang di hadapan Anda. Tuhan senantiasa akan menunjukkan bagian jalan selanjutnya, dan Ia akan meratakan jalan itu bagi Anda. Serahkanlah pemecahan terakhir kepada Tuhan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bahtera Nuh dan Air Bah. Bisakah dibayangkan bahwa berabad-abad setelah Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera, sisa-sisa bahtera yang sama ditemukan di abad ke-21? Hal itu bukan saja bisa dibayangkan, melainkan juga kemungkinannya semakin besar. Teknologi satelit dan juga foto-foto visual dari Gunung Ararat menyingkapkan sesuatu pada ketinggian 15.300 kaki di pojok barat laut dari gunung es dan granit yang susah dijangkau itu. Digambarkan oleh para periset sebagai suatu anomali di tepi gunung yang membingungkan. Ada sesuatu di sana yang tampaknya tak dapat diidentifikasikan. Porter Taylor, mantan analis keamanan dan rekan senior di Pusat Studi-Studi Strategis dan Internasional, terpesona oleh kemungkinan bahwa mungkin saja itu sisa-sisa dari apa yang Nuh pakai untuk memelihara hidup selama air bah itu. Selama apa? Sebagian orang bertanya takjub, seolah-olah kisah Alkitabiah tentang air bah itu, suatu banjir bandang yang berlangsung 40 hari 40 malam, hanyalah suatu mitos. Mengherankan bagi sebagian orang adalah fakta bahwa dari seluruh dunia telah diidentifikasikan lebih dari 250 legenda banjir. Sebagian besar legenda banjir itu pada dasarnya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Torah, yang diidentifikasikan sebagai perjanjian lama tentang peristiwa itu. Sebagian orang menggambarkan anomali itu sebagai hanya suatu keanehan alam, atau bayangan-bayangan saja, atau sebagaimana yang dikemukakan oleh seorang wartawan layanan berita Google, semacam struktur buatan manusia. Mengapa tidak membawa sebuah tim ilmuwan dan pergi mencari tahu sendiri apa yang ada di sana? Sembarangan, itu tidak mudah dilakukan karena alasan-alasan geografis maupun politik. Pertama-tama, Gunung Ararat berlokasi di Turki Timur, di perbatasan Iran, Armenia, sebelumnya di Uni Soviet dan Nasivan. Dan semuanya negara itu sekarang ini tidaklah bersahabat dengan pemakai. Sederhananya, mereka tidak mau orang asing menjelajah wilayah mereka. Lebih lanjut, pemerintah-pemerintah mereka tidak kooperatif dengan kelompok-kelompok yang bermotif ilmiah ataupun religius. Tidak ada bandara di dekat sana, tidak ada bis ulang-alik yang akan mengantarkan saudara ke lokasinya. Tidak ada. Namun gambaran satelit menerobos hambatan-hambatan itu dan memberitahu kita bahwa ada sesuatu di sana. Namun apa persisnya tidaklah pasti. Sebuah situs internet yang dikhususkan untuk eksplorasi Bahtera Nuh mengatakan, banyak orang percaya bahwa Gunung Ararat adalah tempat di mana Bahtera Nuh mendarat. Namun Alkitab tidaklah menyatakannya. Alkitab hanya menyatakan bahwa Bahtera itu mendarat di pegunungan Urartian, di mana terdapat ratusan gunung, walaupun Ararat adalah yang tertinggi. Karena Gunung Ararat adalah lokasi yang tertinggi di Urartu, sebagian orang sepanjang sejarah telah menarik kesimpulan yang belum terbukti, bahwa itulah tempat pendaratannya, dan mempromosikan konsep itu sebagai tradisi regional. Untuk menjadikan situasinya sedikit lebih menarik, umpamakanlah bahwa atas penentuannya, Allah mengizinkan kabut politik dan isolasinya dikesampingkan, dan para periset yang melakukan DNA mendemonstrasikan bahwa anomali tepi gunung yang membingungkan itu diidentifikasikan sebagai bahtera sesungguhnya yang Nuh pakai, dengan menyampingkan dugaan-dugaan atau teori-teori apa saja implikasinya. Pertama, ukuran sesungguhnya dari apapun yang ada di sana tampaknya mirip dengan ukuran bahtera sebagaimana yang dicatat oleh Musa dalam Torah. Haruskah kita asumsikan bahwa sejumlah besar orang yang tidak percaya akan mulai percaya? Hal itu tidaklah terjadi ketika gulungan-gulungan Qumran yang luar biasa penting itu ditemukan sejak tahun 1947 hingga sekarang. Banyak orang, apapun buktinya, memilih tidak mempercayai kisah Alkitabiah tentang air bah itu.
karena hal itu menghadapkan mereka dengan otoritas firman Allah dan realita tentang penghakiman Allah atas umat manusia karena keberdosaan daging. Namun, sebagian orang akan percaya. Yesus contohnya, percaya kepada air bah itu, memakainya sebagai bukti bagi penghakiman Allah yang bukan saja di masa lalu, melainkan juga di masa depan. Mengakui kebenaran kitab suci tidaklah memerlukan bukti yang dapat diverifikasi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembu Suwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Kebijaksanaan adalah sesuatu yang sulit untuk didefinisikan, namun kita dapat mengetahuinya melalui sikap seseorang. Orang yang bijak tetap tenang saat menghadapi krisis, menoleransi ketidakpastian, dan tetap optimis bahwa permasalahan yang rumit pun memiliki solusi dan lebih tenggang rasa, serta dapat merefleksi diri. Pendengar, orang yang bijaksana biasanya tingkat kesejahteraan mereka makin tinggi, khususnya saat mereka semakin bertambah usia. Jadilah bijaksana selagi kita berpikir dan melakukan banyak hal positif. Kepuasan hidup yang lebih tinggi, perasaan negatif yang lebih sedikit, hubungan yang lebih baik, dan perenungan yang lebih depresif. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Armin Geswein adalah seorang hamba Tuhan yang dikenal karena doanya. Ia tidak hanya memimpin dukungan doa dalam beberapa perjalanan misi awal Billy Graham, namun ia menghabiskan hampir seluruh hidupnya mengajar dan berkhotbah tentang doa. Dan ia pun berdoa. Sebagian hidupnya dihabiskan dengan melayani di Norwegia. Dan bahkan, ia menikahi seorang wanita Norwegia yang cantik bernama Reidun. Minum kopi menjadi bagian dari kebudayaan di Norwegia. Dan Armin serta Reidun sangat menikmati secangkir kopi yang kuat dan panas. Keduanya telah bersama dengan Tuhan saat ini. Namun, saya sering bertukar email dengan anak mereka, Carol. Dalam salah satu email, saya menyebutkan bahwa akan sangat menyenangkan bila kami dapat bertemu dan minum kopi bersama. Oleh karena ia tinggal sangat jauh dari tempat saya tinggal dan kami jarang bersama. Terkadang saya menambahkan, mungkin di surga? Atau apakah mereka minum kopi di surga? Ia membalas, ayah saya menyukai kopinya. Dan karena hanya ada kebahagiaan di surga, maka pasti ada kopi di surga. Saya berharap bisa mengintip ke surga dan melihat seperti apa di sana. Saya ingin mengintip apa yang orang tua saya lakukan di sana. Setelah mereka bersama dengan Tuhan, saya sering meminta kepada Tuhan untuk memberitahu mereka tentang hal-hal baik yang terjadi, yang saya yakin mereka ingin mengetahuinya, hal-hal yang akan membuat mereka senang. Saya yakin mereka tidak akan mengenal penderitaan, sebab tidak ada penderitaan di surga. Alkitab berkata, kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Petrus berkata, di sana ada suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yohanes menambahkan, tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mereka akan melihat wajahnya, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: telah mengajukan suatu tawaran besar. Ia bersabda, "Mintalah banyak, maka itu akan diberi kepadamu. Surga dan bumi adalah milikku. Semua malaikatku menunggu perintahku. Mereka siap untuk melayani aku, untuk melaksanakan perintah-perintahku. Selaksa kali berlaksa-laksa, suatu kekuatan yang luar biasa. Apalagi yang kau butuhkan? Maka mintalah banyak, mintalah hal-hal yang besar daripadaku, dan aku akan memberikannya kepadamu."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

dua buah ember di tepi sebuah perigi. Tidak bisa dipastikan sudah berapa banyak air yang telah mengisi kedua ember itu. Namun selalu saja kedua ember tersebut pada akhirnya harus menjadi kosong dan dibawa lagi ke tepi perigi untuk diisi dengan air. Suatu ketika, salah satu ember sedang murung. Temannya berkata, "Kamu nampaknya murung, kurang bergembira hari ini. Apa gerangan yang menggerogoti batinmu?" Lalu ember yang sedih itu menjawab, "Oh nasib, nasib. Sungguh suatu pekerjaan yang sia-sia tanpa arti. Setiap hari, saya selalu mengulangi pekerjaan yang sama, yaitu datang ke perigi ini untuk diisi dengan air hingga penuh. Namun setelah itu, saya akan jadi kosong lagi dan harus datang lagi ke tempat ini. Sungguh membosankan." Begitulah keluhan ember yang sedang sedih itu. "Oh begitu," kata si ember temannya. "Tapi aku gak pernah berpikir seperti itu. Malah sebaliknya. Tiap kali setelah tiba di tepi perigi ini, saya akan selalu dengan penuh gembira berkata, 'Dalam kehampaan aku datang. Namun dalam kelimpahan aku meninggalkan tempat ini.' Sungguh suatu kebahagiaan yang luar biasa." Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, kita mungkin juga mengalami hal yang seperti ini. Kita jenuh, bosan dengan segala rutinitas yang kita lalui setiap harinya. Sehingga kita jadi sedih, pemurung, tidak bergairah dalam menikmati hari-hari yang Tuhan berikan. Nah, untuk itu penting bagi kita untuk mengubah sudut pandang kita. Sehingga kita bisa melihat rutinitas hidup harian kita secara baru dan memberikan arti yang baru juga, sehingga yang sebelumnya biasa-biasa saja menjadi sesuatu hal yang luar biasa, sehingga kita bisa lebih bergairah dalam menjalani hari-hari ini. Nah, bagaimana dengan Anda, sahabat? Apakah saat ini Anda sedang berada pada titik jenuh, sehingga membuat Anda tidak maksimal dalam melakukan sesuatu di hari ini? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik.

0: Anda mungkin bertanya-tanya di dalam hati, kemana tujuan hidup saya? Kiranya Anda tak perlu mengetahuinya. Ambillah saja langkah yang pertama. Setelah itu, Tuhan akan menunjukkan langkah berikutnya kepada Anda. Tempuhlah jalan hidup ini langkah demi langkah. Dan pada suatu hari, Anda akan menyadari bahwa Ia telah memimpin Anda kepada rencananya yang sangat bijaksana, yaitu melalui suatu jalan yang menuju kepada kemuliaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Almarhum Dr. Karl Menninger, seorang psikiater kenamaan, merasa tertarik dengan emosi berharap. Banyak penelitian telah dilakukan terkait dengan pentingnya kasih dan iman. Namun sebagai seorang psikiater, Dr. Menninger meyakini betapa pentingnya pengharapan terkait dengan kelangsungan hidup. Pengharapan adalah kualitas pertahanan jiwa yang memberi kekuatan untuk hidup dan terus berjalan di dalam kegelapan malam. Beberapa waktu yang lalu, dunia menanti dengan menahan nafas mereka agar sekelompok penambang yang terjebak di sebuah tambang batubara Pennsylvania Timur bisa selamat. Nampaknya tidak ada harapan untuk keselamatan para pria ini, sekalipun operasi penyelamatan terus dilanjutkan dengan penuh kecemasan. Di bawah tambang itu, para pria yang terjebak juga mulai bertanya-tanya, apakah ada kesempatan bagi mereka untuk diselamatkan? Selama beberapa hari mereka mengetuk kayu di atas kepala mereka, dan kemudian dengan setiap serat dalam tubuh, mereka dengan tegang mendengarkan suara balasan yang membuat mereka mengetahui bahwa pertolongan sedang dilakukan. Pada saat itu regu penolong mendengarkan ketukan itu. Saat mereka mendengarkannya samar namun jelas, muncullah pertanyaan yang diketuk dalam kode Morse. Apakah ada harapan bagi mereka? Harapan merupakan nyawa bagi keberadaan manusia. Peperangan-peperangan yang kejam yang dihadapi dunia kita saat ini telah membuktikan tanpa diragukan lagi bahwa seseorang dapat bertahan dalam keadaan yang hampir tidak mungkin bila ia memiliki pengharapan. Banyak orang bertahan hidup melewati kekejaman kamp konsentrasi, kelaparan hebat, dan penderitaan intens dari penyiksaan saat mereka memiliki pengharapan bahwa mereka akan selamat. Pendeta rumah sakit manapun akan memberitahu Anda bahwa pengharapan merupakan rahasia dari orang yang sembuh dari penyakit mereka. Karena jika seseorang memiliki pengharapan bahwa ia akan hidup, maka ia dapat bertahan melewati hampir semua penderitaan. Seseorang mungkin menghadapi penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Namun bila ada harapan, maka orang itu akan terus berjuang. Pengharapan seringkali menjadi obat yang lebih kuat daripada antibiotik yang terkuat manapun. Pengharapan adalah andalan yang tak terlukiskan bagi jiwa manusia. Pengharapan membawa kehidupan di mana kematian tampak tak dapat dihindari. Yang menarik adalah bahwa fakta ini telah dibuktikan secara ilmiah di pusat penelitian Johns Hopkins. Dr. Kurt Richard yang mengepalai penelitian psikobiologis mengatakan bahwa ketika tikus ditempatkan di dalam situasi tanpa pengharapan, mereka menyerah dan mati sekalipun tersedia makanan dan minuman. Namun bila faktor tanpa pengharapan ini dihilangkan, binatang ini akan berjuang untuk bertahan hidup dan mereka memang bertahan. Dr. Charles Malik, mantan kepala majelis umum PBB, mengatakan bahwa pengharapan bagi dunia yang berada dalam krisis tergantung pada hal-hal yang kepadanya kita dapat percaya. Seseorang yang menghadapi operasi harus melandaskan pengharapannya untuk hidup pada dokter bedahnya. Seseorang yang menghadapi kejamnya peperangan meresponi kasih istrinya yang sedang menantikan dia. Ia memiliki pengharapan oleh karena ia memiliki kasih istrinya. Hukum pengharapan pun berlaku di dunia rohani. Seseorang yang mempercayai Kristus sebagai juru selamat pribadinya memiliki pengharapan abadi akan hidup yang kekal, yang tidak akan pernah gagal. Penulis kitab Ibrani dalam Perjanjian Baru menggambarkan pengharapan ini sebagai sauh yang kuat dan aman. Ibrani pasal 6 ayat 19. Ia berkata bahwa kita dapat menemukan tempat perlindungan dan menjangkau pengharapan yang ada di depan kita. Pengharapan ini adalah Yesus yang memberikan jalan keselamatan bagi mereka yang memandang kepadanya. Keputusasaan adalah lawan dari pengharapan.
Karena ketika seseorang tidak melihat adanya solusi yang memungkinkan, itulah saatnya di mana ia kehilangan pegangannya dalam hidup ini. Anda mungkin mendapati diri Anda sedang berputus asa. Hidup Anda mungkin nampak tidak berpengharapan. Namun Yesus berkata kepada Anda, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Yohanes pasal 6 ayat 37. Ketika Anda memintanya, ia berjalan bersama Anda melewati setiap krisis. Berserulah kepadanya dan izinkan ia menanamkan di dalam hati Anda kehidupan dan pengharapan untuk hari esok. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Kehadiran lebih berarti daripada kata-kata. Kita nggak selalu harus tahu harus berkata apa kepada seseorang. Kadang-kadang cukup dengan ada di sana bersama.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM

atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau Akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada lubang yang terlalu dalam. Menurut pengakuannya sendiri, ia adalah seorang pekerja seks, seorang lesbian, pecandu alkohol, penari telanjang, dan seorang penjudi. Namun, itu belum semuanya. Sekarang, ia sedang berada di penjara selama 1 tahun atas tuduhan pembunuhan. Baru berusia 24 tahun, ia adalah orang tua tunggal dengan 2 anak. Ia menulis surat kepada saya dari dalam penjara dan memberitahu saya bahwa 4 bulan sebelumnya, Yesus membuatnya bangkit dan mengubahkannya serta memberinya kehidupan baru, suatu awal yang baru. Saat ia berpikir bahwa ia tak ada lagi gunanya, Allah melihat satu kesempatan untuk memberinya apa yang ia perlukan. Dan sekarang, ia menulis, "Saya sungguh bahagia karena saya hidup dalam Yesus Kristus." Saat ia berada di dalam penjara, seseorang mengirimkannya buku saya. Diciptakan untuk suatu maksud. Ia membacanya dan kemudian menulis untuk mengatakan kepada saya bahwa sekarang ia tahu bahwa Tuhan memiliki maksud yang khusus bagi hidupnya. Mata saya dipenuhi tangisan sukacita saat saya membaca suratnya. Sungguh, suatu mujizat yang Allah perbuat dalam hidupnya. Tepat saat ia berada di tepi talinya, benar-benar tidak berdaya, Yesus datang ke dalam hidupnya dan mengubah segala sesuatu. Saat ia menulis, ia sedang menantikan tanggal sidangnya untuk menentukan kapan ia dapat dibebaskan dari penjara. Wanita muda ini adalah teladan bersinar dari Mazmur 107 yang berkata, "Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannyalah mereka dari kecemasan mereka, dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka." Mazmur pasal 107 ayat 13-14. Mungkin Anda pun sedang berada di ujung tali Anda. Anda merasa bahwa Anda telah merusak hidup Anda, bahwa Anda sudah terlalu jauh sehingga Tuhan tidak dapat menghasilkan sesuatu dari hidup Anda. Sahabat, itu tidaklah benar. Corrie ten Boom, seorang wanita Belanda yang selamat dari kengerian kamp konsentrasi Ravensbrück, pernah berkata, "Tidak ada lubang yang terlalu dalam bagi kasih Allah yang jauh lebih dalam lagi." Tuhan dapat mengubah hidup Anda bila Anda bersedia berpaling kepada Dia dengan segenap hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Ada seorang anak, namanya Susi. Umurnya baru 6 tahun. Dia marah-marah di pagi itu karena boneka barunya sudah dirusak oleh anjing yang dibeli oleh papanya. Bocah ini pun menangis dengan kencangnya. Dan itu membuat ibunya jadi kesel dan menyalahkan Ahmad, sang suami yang membelikan anjing itu. Dengan hati yang kesel, Ahmad pun pergi ke kantor. Perasaan jengkel yang masih dirasakannya membuat dia hampir-hampir saja menyerempet pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan. Pejalan kaki itu marah. Dia ambil batu dan dia lempar mobil Ahmad yang berlalu begitu saja. Masih beruntung mobil itu tidak kena lemparan batu. Tapi batu itu mengenai kaca sebuah restoran. Pemilik restoran pun segera keluar sambil marah-marah. Pejalan kaki yang melempar batu itu pun sudah kabur entah kemana. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, kisah ini bisa saja ya kita alami dalam bentuk yang berbeda. Ketika satu peristiwa ditanggapi dengan cara yang tidak bijaksana, maka bisa menimbulkan dampak negatif yang beruntun. Nah, bagaimana ya sebaiknya kita menyikapi suatu peristiwa yang menyebalkan atau menjengkelkan? Apakah kita akan terbawa oleh emosi dan meluapkannya melalui kata-kata yang tidak enak didengar dan sikap yang tidak bersahabat? Atau kita bersikap bijak dengan menyerap masalah itu terlebih dahulu dan meminta hikmat Tuhan memimpin kita untuk menghadapinya? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Bapa kita mengizinkan putranya yang tunggal mengalami derita sebagai anak domba. Sama seperti seekor anak domba, Yesus membiarkan dirinya ditarik ke tempat pembantaian. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Sekarang ini, Tuhan sedang mencari sifat-sifat anak domba di dalam diri anak-anak-Nya. Pilihlah senantiasa jalan ini, dan Anda akan menerima kuasa yang sudah sejak lama Anda rindukan. Kasih Allah akan memberikannya kepada Anda, karena kuasa itu telah dijanjikan kepada mereka yang mengikuti Dia seperti anak domba.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dijamah oleh kemuliaannya. Ketika seorang misionaris Amerika mengembara ke suatu area terlarang di Burma, ia ditangkap dan diinterogasi. Dituduh sebagai mata-mata CIA, ia ditempatkan di ruang isolasi. Setelah beberapa hari, orang yang menawannya memberikannya sebuah Alkitab. Selama lebih dari 80 hari, Bob Purdu tak memiliki apapun untuk dilakukan selain duduk di sebuah pondok penjara dan membaca Alkitab. Akhirnya, ia dilepaskan dan diizinkan untuk meninggalkan negara itu. Beberapa hari kemudian, ia duduk di rumah saya dan menceritakan pengalamannya yang mengerikan itu. Tidak ada yang mengisi waktunya selama hari-hari itu. Tidak ada koran, majalah, TV, bahkan radio. Hanya satu, Alkitab. Merenungkan apa yang telah dialaminya, saya bertanya, Bob, apakah ada sesuatu yang khusus yang membuatmu terkesan dengan Alkitab? Tanpa keraguan, ia menjawab, ya, ada, kemuliaan Tuhan. Perjumpaan sejati manapun dengan Tuhan akan melibatkan kemuliaan Tuhan. Ingatkah Anda pengalaman para gembala di padang, di luar kota Bethlehem, ketika para malaikat menampakkan diri dan mengumumkan kelahiran Sang Mesias yang akan datang? Inilah yang tertulis. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas pasal 2 ayat 8 dan 9. Dari konteks yang diceritakan oleh Lukas dan Matius tentang pengumuman yang menakjubkan itu, penampakan para malaikat itu sepertinya disertai cahaya yang terang. Alkitab tidak mengatakan bahwa ada cahaya terang yang menyebabkan baik kekaguman dan rasa takut di dalam hati mereka. Kita sampai pada kesimpulan itu karena gambar tradisional kisah Natal yang kita lihat saat anak-anak. Lukas hanya mengatakan kepada kita bahwa kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Saat Musa berjumpa dengan Allah, ia meminta agar Allah menunjukkan kemuliaannya kepada dia. Dan Tuhan berkata, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Keluaran 33 ayat 21 dan 22. Nampaknya kemuliaan Allah begitu menakjubkan dan terang, sehingga ketika Allah menjamah Musa dengan kemuliaannya, ia harus melindungi Musa dengan tangannya. Kata kemuliaan ditemukan 194 kali di dalam Perjanjian Lama dan 191 kali di dalam Perjanjian Baru. Dengan semua referensi kepada kemuliaan Allah yang terdapat di dalam Alkitab, Anda mungkin berpikir bahwa seharusnya mudah bagi kita untuk memahami apa sesungguhnya kemuliaan Tuhan itu. Ketika saya memikirkan tentang kemuliaan Allah, khususnya yang berhubungan dengan keajaiban Natal, saya diingatkan dengan ornamen Natal yang ditampilkan setiap tahun di toko Denver Dry Goods, suatu toko serba ada di kota di mana saya dibesarkan. Setiap hari Natal, toko ini akan membersihkan etalase mereka yang besar di pojok dan menaruh ornamen-ornamen Natal yang mengagumkan yang bisa dibayangkan oleh seorang anak. Di dalam etalase ini ada ornamen malaikat yang berputar-putar dan kereta api mainan yang berjalan melewati miniatur pedesaan. Ada juga beruang yang menari, boneka, pesawat terbang, Sinterklas, dan palungan untuk membuat setiap orang senang. Namun yang paling saya ingat adalah ketika saya berjinjit dan menekankan wajah saya ke etalase itu, saya hanya dapat melihat sebagian darinya. Kemudian ayah saya akan mengangkat saya dengan tangannya yang kuat dan menggendong saya sehingga saya dapat melihat lebih banyak. Barulah saya mulai dapat melihat semua pajangan Natal yang sangat indah itu. Seperti itulah
kemuliaan Allah. Dengan keterbatasan manusia kita, penglihatan kita yang diredupkan oleh keegoisan manusia lama kita, kita hanya akan mulai mendalami kemuliaan Natal saat Roh Allah membuka mata kita kepada perjumpaan yang menakjubkan dengan Tuhan ini. Dan inilah makna Natal yang sesungguhnya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Banyak orang mengejar kebahagiaan, tetapi seringkali yang kita kejar hanyalah kebahagiaan sementara. Harta, status, dan kesuksesan memang bisa memberi rasa senang, tapi apakah itu cukup? Kebahagiaan sejati lahir dari hati yang penuh ucapan syukur, ada rasa damai dalam menjalani hidup, dan kesediaan dari kita untuk berbagi kepada sesama. Saat kita belajar mencintai orang lain, memaafkan kesalahan mereka, dan hidup dengan penuh nilai, disitulah kebahagiaan sejati ditemukan.
0: Terima kasih telah menyimak Word of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Word of Wisdom berikutnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kuasa seorang bapa. 2 ayat dalam Perjanjian Baru mengenai bapa telah lama membuat saya kagum. Yang pertama adalah ini: Bapa-bapa, janganlah membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Yang kedua juga serupa. Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kolose 3 ayat 21. Oke, apa yang membuat seorang anak kepahitan atau sakit hati terhadap bapaknya? Dan akhirnya, membuat mereka tawar hati? Saya dapat memikirkan satu daftar yang panjang seperti tidak adanya konsistensi, sifat pilih kasih, memberi hukuman yang lebih besar daripada kesalahannya, prioritas yang salah, ekspektasi yang tidak realistis, tidak dapat didekati dan membuat kesimpulan tanpa mendengarkan terlebih dahulu. Saya yakin Anda masih dapat menambahkannya. Namun, coba kita berbalik dan bertanya, apa yang menguatkan hati seorang anak? Saya dapat memberikan daftar panjang lainnya. Namun, kita akan kehabisan waktu untuk membicarakan semuanya. Mari kita lihat 2 atau 3 saja di antaranya. Pertama, pujian menguatkan hati seorang anak. Anak-anak bertumbuh baik bila Anda mengakui nilai diri mereka. Seorang anak jarang melupakan pujian bapaknya. Hal itu seumpama catatan yang terlindungi dalam satu komputer yang akan tinggal terus bersamanya seumur hidupnya. Sifat kedua yang menguatkan hati anak adalah ketika Anda tersedia bagi mereka. Ya, saya tahu bahwa para bapak adalah orang yang sibuk. Namun, anak-anak adalah manusia yang sangat penting. Mereka mekar bila Anda memiliki waktu bagi mereka, bila Anda dapat didekati, dan bila Anda mendengarkan. Kemudian yang ketiga, anak-anak Anda akan bersemangat ketika Anda memiliki ekspektasi yang realistis atas mereka. Anak-anak akan selalu menjadi anak-anak. Anda tidak akan menginginkan mereka dalam bentuk lainnya. Mereka belum memiliki tingkat kedewasaan Anda, dan pastinya juga tidak memiliki pengalaman Anda selama bertahun-tahun. Ketika mereka mengecewakan Anda, berikan kepada mereka kesempatan untuk menjelaskannya. Bila seorang ayah memperlakukan anaknya sedemikian rupa sehingga sang anak menjadi kepahitan, maka anak tersebut dapat mengalihkan kepahitan itu kepada Tuhan. Sebaliknya, ikutilah teladan Paulus yang memperlakukan orang Kristen mula-mula. Seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. 1 Tesalonika 2 ayat 11-12. Itulah kuasa seorang bapa. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Pada suatu hari, Thomas Alva Edison pulang ke rumah dan dia memberikan sepucuk surat kepada mamanya. Setelah membaca surat itu, ibunya menangis. Thomas bertanya, "Apa isinya, Ma? Kenapa Mama menangis?" Mamanya menjawab, "Anakku, kamu terlalu jenius. Sekolah ini terlalu sederhana dan tidak cukup guru yang baik untuk melatihmu. Aku akan mengajarmu secara langsung." Tahun demi tahun berlalu, mama dari Thomas Alva Edison mendidik anaknya di rumah sampai dia meninggal dunia. Dan hasilnya, Thomas Alva Edison menjadi penemu terhebat sepanjang sejarah. Suatu ketika, dia menemukan surat yang dulu dikirim oleh gurunya di laci meja mamanya. Dia buka dan dia baca. "Anak kamu punya masalah kejiwaan. Kami tidak mengizinkan lagi untuk datang ke sekolah ini selamanya." Edison menangis berjam-jam dan dia menulis di buku hariannya. Thomas Alva Edison adalah anak gila yang oleh seorang pahlawan, yaitu mama saya diubahnya menjadi orang yang paling jenius di sepanjang abad.

Masih di Insting, inspirasi penting. Pendengar, lidah menghasilkan perkataan. Dan setiap perkataan, entah yang positif atau negatif, memiliki kekuatan. Perkataan yang buruk dapat merusak moral dan mental seseorang. Perkataan yang baik bisa memotivasi orang untuk menjadi yang terbaik. Perkataan sama seperti doa kita. Kebenaran, kebaikan, kesucian yang kita katakan melalui mulut akan mendatangkan sebuah berkah bagi kita. Sebaliknya, kenajisan, kejorokan, kekhawatiran, dan kesalahan yang kita ucapkan akan mendatangkan kutuk dalam kehidupan. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah perkataan yang Anda keluarkan setiap hari adalah perkataan yang baik, memotivasi, atau perkataan kotor, melemahkan dan membuat orang down? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Allah adalah yang maha kuasa dan juga Bapa yang penuh kasih. Ia ingin memenuhi hidup kita dengan tanda-tanda ajaibnya dan rahmatnya demi kemuliaan namanya. Akan tetapi hal ini hanya dapat terjadi sejauh kita berani menempuh jalan iman serta mempertaruhkan segala sesuatu karena iman itu. Sesuai dengan iman yang kita miliki, kita akan mengalami mujizat dan tanda ajaib dari Tuhan serta memuliakan namanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
3: Saya waktu itu masih muda, usia awal 20-an, ketika saya pergi ke rumah sakit untuk membesuk seorang pria lansia berusia 80-an yang hidup sendirian di dunia dan pokoknya ingin melihat akhir dari kepedihan serta penderitaannya. Saya tidak akan pernah lupa betapa frustasi sekaligus malunya saya ketika ia mengangkat wajahnya dan bertanya, "Mengapa Allah mengizinkan saya menderita? Mengapa ia tidak membiarkan saya mati saja dan mengakhiri semuanya ini?" Saya masih bergumul untuk menemukan jawaban yang sepenuhnya memuaskan bagi pertanyaan itu. Namun sekarang saya mengerti bahwa pria lansia yang mengajukan pertanyaan itu tidaklah sendirian dalam hal mempertanyakan mengapa Allah mengizinkan hal-hal tertentu. Entah itu wabah, penyakit, atau kecelakaan, kapan saja terjadi tragedi, orang bertanya-tanya, di mana Allah? Seorang anak meninggal karena kanker. Seorang istri sekaligus ibu beranak 3 tertabrak mobil. Atau betul, sumber segala bencana, tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi, mengirimkan gelombang pembunuh yang menghempaskan orang-orang tak bersalah, mengambil nyawa 200 ribu orang. Pikiran alami langsung menyangka salah satu dari dua alasan ini. Entah Allah terlalu jauh, terlalu tidak berkepentingan dan terlalu lemah untuk turun tangan dan menghentikan tragedi itu, atau dia itu ilah yang berkuasa namun keras yang melampiaskan penghakimannya atas orang-orang tak bersalah. Namun, apakah hanya itu jawaban bagi pertanyaan mengapa? Tidak adakah jawaban yang ketiga? Pertama, Alkitab mendeklarasikan secara positif bahwa Allah itu Allah pengasih yang penuh rahmat dan berbelas kasih. Yesaya menulis, "Lihat, itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati." Yesaya pasal 40 ayat 10 dan 11. 14 acuan dari Perjanjian Lama berbicara tentang Allah sebagai berbelas kasih. Gambaran Allah dalam Perjanjian Baru tercermin dalam pelayanan penyembuhan Yesus yang dengan berbelas kasih menjamah orang yang lumpuh, yang tuli, yang buta, dan yang jatuh, yang merangkul anak-anak kecil, dan berkata, "Milik orang-orang seperti mereka inilah kerajaan surga." Alkitab menjelaskan bahwa dengan masuknya dosa ke dalam dunia, datanglah kutuk atas planet bumi. Menulis kepada jemaat di Roma, Paulus membicarakan fakta bahwa planet bumi telah ditundukkan terhadap pembusukan dan mengeluh sakit bersalin, menanti diciptakan kembali dan dimurnikan pada akhir zaman, ketika Allah akan membuat kembali langit dan bumi. Pada waktu penciptaan, Allah memberlakukan beberapa hukum fisika yang mengendalikan alam seperti hukum gravitasi, seperti fakta bahwa bergesernya lapisan-lapisan dasar samudra akan mengakibatkan tsunami. Sementara memang jelas faktanya Allah berkuasa untuk turun tangan, untuk menggantikan hukum-hukum alam itu. Dan sesekali ia memang melakukannya. Biasanya ia tidaklah melakukannya, dan kuasanya tercermin justru dalam keteraturan dari apa yang terjadi. Seperti matahari terbit dan terbenam, bumi berputar mengelilingi matahari, menghasilkan musim-musim, dan fakta bahwa penyakit dan sampah.

dipancarkan dari kawasan Jalan Kebahagiaan 27C Samarinda. 94.4 Heartline Radio, your family station. Selamat sore mendengar semuanya. Berjumpa lagi bersama dengan Rizal tentunya di sore hari ini. Di hari Rabu ini edisi spesial ya. Spesial tanggalnya 9/9/2026. Ada 9 September 2026. Di kesempatan sore hari ini tentunya dalam program kesayangan Anda, Salam Nusantara. Program ini membagikan atau memutarkan lagu-lagu daerah tentunya ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai dengan Pulau Rote di seluruh Indonesia. Jadi Anda bisa request lagu daerah Anda di 0811 583 0944, atau juga di 0819 269 1000.

Membuka kebersamaan kita di sore hari ini, saya akan buka dengan satu nomor lagu untuk Anda tentunya di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan selalu sehat dan juga selalu berbahagia untuk Anda semuanya. Dari Silat Open Up dengan Kakak Main Salah.

Satu lagu pembuka di kebersamaan kita sore hari ini, Silet Open Up dengan Kakak Main Salah ya, di hari Rabu 9 September 2026, yang hari ini lagi closingan belanja-belanja online ya. Karena ini pasti diskonnya banyak tuh ya, 99. Aduh, tadi sempat ngelihat juga sebentar, gila ini murah banget ya. Tapi ya terserah, kalau Anda mau membeli silakan, kalau tidak juga ya nggak apa-apa gitu ya. Daripada Anda pusing atau bingung, lebih baik barengan dengan Rizal sore hari ini ya. Kita happy-happy di program Salam Nusantara dengan lagu-lagu terbaik dari daerah kita ya, dari ujung timur dan ujung barat negara kesatuan Republik Indonesia. Oke ya, yang mau request lagu Batak, lagu Bali, lagu terserah dia, lagu apa aja nanti bakal Rizal putarin satu persatu ya di sore hari ini, tentunya di 0811 5830944, atau juga di 0819 269 1000, serta juga di kolom komentar akun TikTok kami. Tapi sekarang ini kita barusan tadi pagi ya, tadi pagi banget gitu ya, ada informasi lagi bahwa anak Gunung Krakatau itu juga tadi erupsi di sekitar jam berapa tadi ya, sekitar jam 10-an, saya agak lupa juga tadi. Tapi memang akhirnya kemudian berimbas pada, kalau yang beberapa hari lalu bandara-bandara di Lampung, lalu kemudian di Jakarta itu kemudian ditutup, dan akhirnya kemudian imbasnya pada pariwisata juga tentunya. Semua sektor akhirnya kena imbas gara-gara erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan itu juga dalam waktu yang bersamaan, 6 gunung yang dalam satu jalur Ring of Fire itu kemudian sama-sama erupsi begitu ya. Oke, memang dampak yang paling besar kemarin itu adalah yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Karena itu dia sampai, bahkan teman saya yang di Lampung pun juga mengirim video bagaimana awan hasil letusan gunung itu kemudian membentuk seperti tsunami di langit. Itu mengerikan sih menurut saya gitu ya. Dan kita tetap harus waspada gitu. Nah, bagaimana kemudian pemerintah bisa memitigasi ya bencana-bencana yang terjadi di Indonesia, bukan cuma gunung berapi tapi juga berbagai macam bencana, gempa bumi, tanah longsor, tsunami dan sebagainya gitu ya, untuk dilakukan mitigasi dan juga penjelasan atau pemahaman kepada masyarakat kita untuk bagaimana kita bisa melakukan penyelamatan yang pertama ketika kita menghadapi musibah. Nah, memang Indonesia ini adalah salah satu negara dengan kekayaan alam yang melimpah, dan keindahan alamnya itu telah menjadi daya tarik utama begitu ya bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Tapi memang destinasi pariwisata di Indonesia saat ini tuh serius banget ancamannya karena perubahan-perubahan iklim. Nah, perubahan iklim itu telah banyak menyebabkan dampak yang signifikan nih pendengar terhadap berbagai destinasi pariwisata di Indonesia, seperti peningkatan suhu, lalu kemudian kenaikan permukaan air laut, kerusakan terumbu karang, banjir, kekeringan, dan penurunan populasi satwa liar. Dan nanti silakan bagi informasi untuk Anda pendengar di sore hari ini. Jangan pindah frekuensi, Anda tetap selalu bersama dengan Rizal tentunya di sore hari ini. Berbagai informasi dan juga hiburan-hiburan menarik untuk Anda tentunya di kesempatan sore hari ini. Sambil saya tunggu Anda bergabung bersama dengan kami di jalur WhatsApp chat kami atau telepon di 0811 5830944, atau juga di 0819 269 1000 untuk request lagu Anda di kesempatan sore ini. Saya temani Anda ya sampai dengan jam 5, ada NDXIKA dengan Neman untuk Anda.

Pendengar, Anda kembali lagi bareng Rizal di sore hari. Ada Dakta Sitampe Pole featuring May, Christine, dan juga Adit ya Toraja. Di sore hari ini tentunya bersama dengan Rizal sampai dengan hampir jam 5. Saya menemani ruang dengar Anda di sore hari ini dengan lagu-lagu daerah kebanggaan Anda gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Mianga sampai ke Pulau Rote. Rizal akan temenin di sore hari ini. Yang mau gabungan boleh banget, silakan di 0811 5830944 atau di 0819 269 1000.

Nah, kita kembali mendengar ya, destinasi-destinasi wisata atau pariwisata di Indonesia yang terancam oleh perubahan-perubahan iklim ya. Kita mulai dari Bali, karena itu merupakan salah satu destinasi favorit di Indonesia, baik itu turis mancanegara maupun dalam negeri atau domestik. Nah, Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata itu telah menjadi salah satu destinasi pariwisata terpopuler di Indonesia. Tetapi pemanasan global telah menyebabkan dampak yang signifikan begitu ya pada pulau ini, dan salah satu dampak yang paling terlihat adalah peningkatan suhu nih pendengar. Suhu yang semakin tinggi itu menyebabkan cuaca yang lebih panas dan meningkatkan resiko kebakaran hutan. Nah, selain itu, pemanasan global juga telah menyebabkan penurunan kualitas air laut di sekitar Bali. Nah, peningkatan suhu air laut telah menyebabkan pemutihan terumbu karang yang sangat parah dan mengancam keberlanjutan ekosistem laut yang kaya di sekitar pulau ini.

juga Lombok ya. Kalau di Bali memang pemanasan global, kalau di ya memang semuanya berawal dari pemanasan global. Nah, kalau Pulau Lombok dan menghadapi ancaman serius juga nih akibat perubahan iklim, pendengar, salah satu ancaman terbesarnya adalah kenaikan permukaan air laut. Nah, kenaikan permukaan air laut telah menyebabkan erosi pantai yang sangat signifikan. Itu benar-benar mengancam keberadaan pantai-pantai indah di Lombok. Selain itu, kenaikan permukaan air laut juga telah menyebabkan intrusi air laut ke dalam tanah. Nah, kalau intrusi air laut ke dalam tanah, ini benar-benar mengancam sumber air tawar di pulau ini. Nah, hal ini berdampak negatif begitu ya pada kehidupan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber air tawar untuk kehidupan sehari-hari. Nah, bicara soal intrusi, juga intrusi air laut. Nah, kita juga di Samarinda gitu ya. Air laut juga sudah masuk melalui Sungai Mahakam. Dan ini benar-benar membuat kita jadi kayak, ya seperti tadi, berbahaya begitu. Kalau misalnya air laut itu sudah masuk dan bercampur dengan air tawar. Karena ini kan jadi intrusi, saya lupa ada kadarnya ada sekitar berapa gitu ya, 210 atau berapa, lupa secara spesifiknya berapa. Tapi itu memang membahayakan ya, selain untuk kesehatan, membahayakan kesehatan, juga membahayakan mesin pompa gitu, mesin pompa air. Nah, kalau mesin pompa air udah kemasukan air laut, nah itu benar-benar berbahaya tuh ya. Nanti Rizal balik lagi untuk Anda, nanti akan Rizal bacakan WhatsApp chat yang udah gabung bersama dengan Rizal di sore hari ini. So jangan kemana-mana, selalu stay tune bareng Rizal di 94.4 Heartline Radio, your family station.

0: Hardline Radio. More value, more than radio.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-2008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: This is Heartline Radio, your family station.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Pendengar, satu lagu dari Pandas Music ya, Pambatangan. Salah satu lagu dari Kalimantan Selatan. Masih saya terdengar di ruang dengar Anda di sore hari ini bersama dengan Rizal tentunya dalam program Salam Nusantara edisi siar hari hari yang penuh spesial ya. Tanggalnya cantik buat yang mau check out ya. Kayaknya di beberapa platform jual beli online tuh banyak banget diskon-diskonnya gitu ya, karena tanggalnya cantik 9/9/2026 ya. 2026-nya enggak terlalu cantik, tapi 9 dan 9-nya itu apa sih, kenapa harus bahas tanggal juga ya kan? Nah, balik lagi dengan Rizal di paruh yang kedua ya. Di sore hari ini dari jam 4 sampai dengan jam 5 saya akan tetap selalu setia menemani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu daerah tentunya di sore hari ini. Saya akan bacakan dulu beberapa WhatsApp chat yang sudah bergabung bersama dengan Rizal dari 0816-4887. Sekian, selamat sore Bang Penyiar, request lagu Tamang Pungkisa. Oke, nanti ditunggu lagunya gitu ya. Lalu kemudian dari 0896321 sekian, selamat sore. Oh, Anda ya ternyata. Dari tadi saya mikir siapa yang nelpon di nomor saya, tapi sih oh Anda ternyata mau request lagu ya, langsung ke nomor radio gitu ya. Ya, request lagunya Judika katanya yang baru penggunaan. Oke, nanti ditunggu lagu-lagunya bersama dengan Rizal sore hari ini tentunya ya. Dan memang kalau kita bicara soal wisata tentunya ya, di Kalimantan Timur sendiri itu juga banyak sekali lokasi-lokasi wisata yang kayaknya tidak kalah menarik dengan yang ada di luar sana gitu ya. Dan nah, meskipun juga gak tahu sekarang itu kayaknya asap masih agak berkurang sepertinya, tapi masih ada juga beberapa. Kemarin itu saya sempat lihat di story-story orang di WhatsApp lalu kemudian di Instagram itu lagi di Betapus kemarin apinya. Aduh ya, mudah-mudahan segera bisa diatasi tentunya ya. Oke, nanti Rizal balik lagi untuk Anda tentunya. Di kesempatan sore hari ini saya akan putarin dulu beberapa nomor lagu untuk Anda yang tadi udah request di jalur WhatsApp chat kita di sore hari ini. Nah, menikmatilah dulu beberapa commercial break untuk Anda di 94.4 Heartline Radio, your family station.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 Wita, pukul 10 Wita, dan pukul 17 Wita. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Satu lagu dari Judika Sihotang, Boru Panggoaran. Pendengar di sore hari ini tadi direquest oleh salah satu pendengar kita di WhatsApp chat kita di sore hari ini di 0811 5830944. Anda juga yang mau gabung ya, silakan di 0811 5830944 atau juga di 0819 269 1000 tentunya. Dan juga Anda yang mau request lagu, silakan di kolom komentar akun TikTok kami di Heartline Samarinda tentunya ya, dalam program Zalam Nusantara di sore hari ini. Oke, tentunya ya, kita masih cerita banyak soal daerah-daerah pariwisata di Indonesia gitu ya, yang terancam oleh perubahan iklim. Nah, kita bergeser ke Gunung Bromo nih. Ini salah satu destinasi pariwisata terkenal di Indonesia, juga akan menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim. Salah satu ancaman terbesarnya adalah kekeringan dan juga kebakaran hutan. Perubahan pola hujan yang tidak teratur itu telah menyebabkan kekeringan gitu ya di sekitar Gunung Bromo dan mengancam keberlanjutan sumber air tawar dan pertanian di daerah tersebut. Nah, selain itu kekeringan juga meningkatkan resiko kebakaran hutan di sekitar Gunung Bromo dan mengancam keberadaan hutan yang indah gitu ya dan kehidupan masyarakat lokal yang bergantung pada pariwisata sebagai sumber penghasilan. Nah, selain itu juga nih pendengar, Taman Nasional Ujung Kulon juga yang merupakan habitat terakhir badak Jawa yang langka juga akan menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah penurunan populasi badak Jawa. Nah, perubahan iklim itu telah banyak menyebabkan penurunan kualitas pakan dan juga habitat badak Jawa dan mengancam keberlanjutan populasi mereka. Selain itu, perubahan iklim juga telah menyebabkan peningkatan risiko penyakit begitu ya dan gangguan reproduksi pada badak Jawa yang kedepannya itu akan benar-benar mengancam keberadaan spesies yang langka ini.

Pendengar yang disalahkan, balik lagi untuk Anda di sore hari ini. Jangan pindah frekuensi, Anda tetap selalu bersama dengan kami di 94.4 Heartline Radio, your family station.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Kembali lagi bersama dengan Rizal tentunya. Ada Nina Gasentra dengan Engkang ya. Di sore hari ini 38 menit lepas dari pukul 16 atau jam 4 sore. Kita masih cerita banyak soal pariwisata di Indonesia yang terancam oleh perubahan cuaca atau perubahan iklim tentunya ya. Nah, selanjutnya itu adalah Danau Toba. Danau terbesar di Asia Tenggara juga menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah perubahan pola hujan nih pendengar. Nah, perubahan pola hujan inilah yang telah menyebabkan penurunan curah hujan di sekitar Danau Toba. Nah, mengancam keberlanjutan sumber air tawar dan pertanian di daerah tersebut. Nah, ini memang perubahan iklim ini dampaknya kemana-mana gitu ya. Selain itu, perubahan iklim juga telah banyak menyebabkan peningkatan suhu dan penguapan air di danau dan mengancam keberlanjutan ekosistem air tawar yang unik dan kehidupan masyarakat lokal yang bergantung pada danau ini. Selain itu, Pulau Bunaken yang terkenal dengan keanekaragaman hayati lautnya juga menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim. Nah, salah satu dampak yang paling terlihat adalah peningkatan suhu laut. Peningkatan suhu laut telah menyebabkan pemutihan terumbu karang yang parah, sama kayak di Bali tadi ya, di sekitar Pulau Bunaken dan mengancam keberlanjutan ekosistem laut yang kaya di pulau ini. Nah, selain itu pendengar, perubahan iklim juga telah menyebabkan peningkatan risiko penyakit gitu ya, dan gangguan reproduksi pada spesies laut di sekitar Pulau Bunaken, dan ini benar-benar mengancam keberagaman atau keberadaan keanekaragaman hayati laut yang

Nanti Rizal balik lagi untuk Anda sore hari ini pendengar, jangan pindah frekuensi Anda, tetap selalu bersama-sama dengan kami Heartline, Radio Heartline di sore hari ini dalam program Salam Nusantara. Stay tune terus di 94.4 Heartline Radio, your family station.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 Wita, pukul 10 Wita, dan pukul 17 Wita. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Di ujung kebersamaan kita di sore hari ini, ya memang untuk menyelamatkan destinasi pariwisata di Indonesia dari ancaman perubahan iklim memang diperlukan solusi yang komprehensif gitu ya. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pengurangan emisi gas rumah kaca. Nah, pemerintah dan masyarakat itu harus benar-benar bekerja sama untuk mengurangi penggunaan energi fosil dan beralih ke sumber energi terbarukan.

0: menghadapi ancaman perubahan iklim, memang penting bagi Indonesia untuk bekerja sama dengan negara-negara lain dan organisasi internasional gitu. Jadi memang kerjasama ini itu dapat membantu Indonesia dalam mengembangkan solusi yang lebih efektif dan memperoleh dukungan finansial untuk melaksanakan tindakan mitigasi dan juga adaptasi begitu. Nah, dengan tindakan yang tepat dan kerjasama yang baik, destinasi pariwisata Indonesia masih punya harapan begitu untuk bertahan dan tetap menarik bagi wisatawan. Oke, dan saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan sepanjang saya bersiaran di kesempatan sore hari ini. Dan saya harus pamit undur diri dari kawasan Jalan Kebahagiaan 27C Samarinda. Saya Rizal, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Keep on growing and never give up. Bye-bye.
1: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harta yang sejati. Peristiwa ini terjadi di Jerman pada tahun 1141. Sang Duke of Bavaria sedang terkepung di istananya. Pengepungan itu berlangsung lama, dan akhirnya Sang Duke menawarkan diri untuk menyerah. Sang Kaisar memberikan izin kepadanya untuk meninggalkan istana itu dengan aman. Namun, istri Sang Duke tidak mempercayai bahwa Kaisar akan menepati janjinya. Karena itu, ketika Sang Kaisar datang untuk mengambil harta benda istana, sang istri mengirimkan suatu permohonan agar ada keamanan bagi dirinya dan semua wanita di dalam istana. Ia meminta agar para wanita ini dapat membawa serta barang-barang berharga mereka, sebanyak yang mereka dapat bawa. Permohonannya dikabulkan, dan pintu gerbang istana segera dibuka. Lalu keluarlah para wanita-wanita, namun mereka tidak membawa emas ataupun perhiasan. Sebaliknya, setiap mereka menggendong suami mereka di pundak mereka. Para wanita yang gagah berani ini mengetahui harta mereka yang sejati. Sang Kaisar tergugah hatinya dan menangis melihat tindakan yang luar biasa ini, dan langsung meyakinkan para wanita ini bahwa suami-suami mereka dapat turun dan keamanan serta kebebasan mereka dijamin. Sang Kaisar mengundang mereka semua ke acara pesta makan dan membuat perjanjian perdamaian dengan persyaratan yang jauh lebih dermawan dibandingkan yang ia pernah berikan sebelumnya. Sesungguhnya, pasangan kita sangatlah berharga. Raja Salomo, manusia paling bijak yang pernah hidup, berkata, "Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina." Kidung Agung pasal 8 ayat 7. Bukankah hari ini adalah saat yang baik untuk mengatakan kepada pasangan Anda betapa Anda sangat menghargai dirinya? Jangan seperti pria yang di hari pernikahan berkata kepada istrinya bahwa ia mengasihi istrinya, dan kemudian menambahkan, "Dan kalau nanti saya berubah pikiran, saya pun akan memberitahumu." Oke, hari ini memang bukan ulang tahun pernikahan Anda. Lalu, apa masalahnya? Pergilah dan belikanlah kado kecil yang memiliki makna. Rayakan kebaikan Tuhan bagi Anda. Bagaimanapun juga, di dalam istana rumah Anda, suami Anda atau istri Anda adalah harta kekayaan Anda yang sesungguhnya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke, oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke, oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong, kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
0: Iya dong, makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
0: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tuhan Allah menyebut dirinya sendiri sebagai Bapa Anda. Ia mengharapkan agar Anda sebagai anaknya mengasihi Dia juga. Bapa mendambakan kasih Anda, karena kasih anak-anaknya adalah kesukaan baginya. Anda hanya dapat mendatangkan sukacita baginya apabila Anda mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu. Anda harus menyerahkan kepadanya segala sesuatu yang memikat hati Anda, baik itu manusia ataupun benda. Dengan begitu, Anda membawa apapun yang menjadi berhala bagi Anda sebagai suatu korban kepadanya. Pada saat itu, Anda akan menjadikan hati Allah bersuka cita, dan sementara Anda mengasihi Dia, kesukaan Allah akan memperkaya dan membahagiakan hidup Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-17, ayat 15 hingga ayatnya yang ke-29. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kebajikan telah Kau lakukan kepada kami, ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepada kami kebijaksanaan dan pengetahuan-Mu yang baik, sebab kami percaya. Kristus, di dalam nama-Mu, kami memohon. Amin.
2: 2 Samuel 17 ayat 15 sampai 29. Husai berkata kepada Imam Sadok dan Imam Abiatar, "Begitulah nasihat Ahitofel kepada Absalom dan tua-tua Israel. Tetapi beginilah nasihatku. Sekarang suruhlah orang segera memberitahukan kepada Daud demikian. Jangan bermalam di tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun malam ini, tetapi menyeberanglah segera supaya raja dan seluruh tentara yang menyertainya itu tidak dihabisi. Yonatan dan Ahimaas tetap tinggal di Enrogel. Setiap kali seorang hamba perempuan datang membawa kabar kepada mereka, mereka pun pergi memberitahu Raja Daud, sebab mereka tidak boleh terlihat memasuki kota. Tetapi seorang anak melihat mereka dan memberitahu Absalom. Keduanya pun segera pergi dan sampai ke rumah seseorang di Bahurim yang mempunyai sumur di halamannya. Lalu mereka turun ke dalamnya. Kemudian istrinya mengambil sehelai kain, membentangkannya di atas mulut sumur itu dan menaburkan bulir-bulir gandum di atasnya, sehingga tidak kelihatan apa-apa. Ketika hamba-hamba Absalom mendatangi perempuan itu di rumahnya, mereka bertanya, 'Di manakah Ahimaas dan Yonatan?' Jawab perempuan itu kepada mereka, 'Orang-orang itu telah menyeberangi sungai.' Kemudian mereka mencari dan tidak menemukannya. Lalu pulanglah mereka ke Yerusalem. Setelah mereka pergi, keduanya keluar dari sumur dan pergi memberitahu Raja Daud. Kata mereka kepada Daud, 'Segeralah seberangi sungai ini, sebab seperti ini dan itulah nasihat Ahitofel terhadap kamu.' Lalu Daud dan seluruh rakyat yang menyertainya segera menyeberangi sungai Yordan. Pada waktu fajar, tidak seorang pun yang tertinggal yang tidak menyeberangi sungai Yordan. Ketika Ahitofel melihat bahwa nasihatnya tidak dituruti, ia memasang pelana keledainya, lalu berangkat ke kotanya dan pulang ke rumahnya. Ia mengatur urusan rumah tangganya kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati dan dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Daud sampai ke Mahanaim ketika Absalom menyeberangi sungai Yordan dan dengan seluruh orang Israel yang menyertainya. Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, orang Ismail yang memperistri Abigail binti Nahas, saudara perempuan Seruya ibu Yoab. Lalu orang Israel dan Absalom berkemah di tanah Gilead. Ketika Daud tiba di Mahanaim, Sobi bin Nahas dari Raba, kota Bani Amon, dan Makir bin Amiel dari Lodebar, serta Barsilai, orang Gilead dari Rogelim, membawa tempat tidur, bejana air, periuk belanga, juga gandum, jelai, tepung, gandum panggang, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu, dadih, kambing domba, dan keju lembu bagi Daud dan orang-orang yang bersama dia untuk dimakan. Sebab kata mereka, orang-orang ini tentu sudah lapar, lelah, dan haus di padang gurun.

sahabat Scripture Union Indonesia, bahaya dapat selalu mengejar, tetapi Tuhan selalu punya cara untuk melindungi anak-anaknya. Rencana Absalom untuk menyergap Daud diberitahukan oleh Husai kepada Imam Zadok dan Imam Abiatar. Kabar itu disampaikan melalui seorang hamba perempuan kepada Yonatan dan Ahimaas yang pergi menyampaikannya kepada Daud. Apa yang mereka lakukan diketahui oleh Absalom. Di tengah situasi yang mengancam nyawa, Tuhan menyediakan perlindungan melalui seorang perempuan yang bersedia menyembunyikan Yonatan dan Ahimaas. Ini membuat Yonatan dan Ahimaas selamat. Tuhan juga menyediakan perlindungan kepada Daud. Kabar tersebut membuat Daud dan semua orangnya dapat segera melarikan diri dengan aman. Bahkan, Tuhan bukan hanya meluputkan Daud dari kejaran Absalom, tetapi juga memeliharanya. Dalam pelariannya, Daud bersama rakyatnya mengalami banyak tekanan. Namun Tuhan menyediakan tempat tidur, air, dan makanan bagi mereka melalui orang-orang yang namanya disebutkan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Ia tahu bagaimana cara melindungi kita. Ia dapat memakai orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menyembunyikan, meluputkan, dan memelihara kita. Ketika rencana orang licik gagal dan pengejaran orang sombong tidak membuahkan hasil, Tuhan kita punya cara yang tak pernah terpikirkan sebelumnya supaya kita tetap aman dan selamat. Hari ini apa yang menjadi kegelisahan kita? Pergumulan apa yang membuat kita merasa tidak berdaya? Apakah itu perlakuan tidak adil dari orang lain atau masa depan yang tampak suram? Ingatlah, Tuhan yang melindungi Daud adalah Tuhan yang juga melindungi kita hari ini, yang penuh kasih setia dan belas kasih kepada kita. Karena itu, seberat apapun tekanan yang kita alami, janganlah berputus asa. Tetaplah bersandar pada Tuhan, sebab Dialah yang paling tahu cara melindungi dan memelihara umat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena tangan-Mu yang penuh kasih selalu menaungi kami, bahkan ketika kami tidak menyadari bahaya yang Engkau jauhkan dari hidup kami. Kiranya kami tetap percaya pada perlindungan-Mu, berjalan tanpa takut, dan beristirahat dengan tenang di bawah naungan kasih setia-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Saya dan Miss California. Suatu hari suami saya menelpon dan mengatakan bahwa Lisa perlu tempat untuk tinggal selama beberapa bulan. Menurutmu bagaimana jika kita mengundangnya untuk tinggal dengan kita? Karena suami saya bukan orang yang suka menunggu lama sebelum membuat keputusan, ia menunggu jawaban saya di telepon. Anda perlu tahu sisi lain dari keputusan ini. Lisa adalah seorang yang cantik, pemenang 2 kali kompetisi Miss California, bagian dari lomba kecantikan Miss America. Harold tidak sadar bahwa ia telah menggugah rasa minder yang sudah lama saya miliki, yang muncul kapanpun saya ada di dekat wanita lain yang cantik. Sekarang kami berdua malah akan tinggal di rumah yang sama. Saya bisa membayangkan Lisa turun dari tangga untuk menyantap sarapan dengan memancarkan pesonanya, sedangkan saya memakai piyama dan terlihat seperti komedian Phyllis Diller. Kalau Anda tidak kenal Phyllis Diller, lihat gaya rambutnya di internet. Saya bisa menjawab apa? Saya akan sangat egois jika menolak hanya karena saya memiliki rasa minder yang seharusnya sudah lama dibereskan. Apalagi, kami memang memiliki kamar yang tidak dipakai. Jadi dengan takut-takut, saya setuju untuk mengundangnya. Sudah saatnya saya bertindak secara dewasa. Anda mungkin bisa menebak bahwa akhir cerita ini indah. Lisa akhirnya membantu kami dalam program TV Guidelines dan menjadi teman dekat yang senang sekali saya ajak menghabiskan waktu bersama-sama kapanpun kami bisa. Alkitab berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Betapa ruginya saya jika saat itu saya menuruti keminderan saya dan bukannya percaya bahwa Allah tahu apa yang Dia lakukan. Kadang-kadang kita merasa takut saat Allah meminta kita melakukan sesuatu di luar kenyamanan kita. Namun Dia tahu kebutuhan kita lebih baik dari kita sendiri. Percayalah kepada-Nya hari demi hari bahwa Dia cukup bagi apapun yang Dia minta kita lakukan. Karena Dialah yang mencukupkan kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: baiklah Anda belajar suatu nyanyian yang memiliki kuasa untuk mengusir semua ketakutan dan kecemasan. Itulah nyanyian tentang kasih kepada Bapa di surga. Ya Bapakku, Bapakku yang kekasih. Siapakah yang menyanyikannya? Yaitu semua pengikut Kristus yang sungguh-sungguh menjadi anak-anak Bapa yang di surga. Mereka hidup dalam ketergantungan kepada Allah Bapa dengan penuh kepercayaan dan rendah hati. Lagi pula dengan menyadari bahwa mereka orang bersahaja, sama seperti anak-anak saja. Mereka merasa senang tinggal di rumah Bapa, tempat nyanyian ini dipersembahkan kepada Tuhan dengan tak henti-hentinya. Biarlah ini menjadi nyanyian kegemaran Anda juga. Nyanyian ini akan mengusir ketakutan dan kecemasan Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

firman Yahweh merestorasi, mengokohkan, melindungi seluruh bumi dan alam semesta sampai waktu yang sudah ditetapkannya. Maka semua destiny ilahi, perjanjian, penetapan, nubuatan, karena darah perjanjian anak domba berbicara lebih kuat dari apapun di seluruh semesta ini. Hari ini adalah penggenapan semua perkataan

0: atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Hot listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.
1: Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Yeremia 29 ayat 12 dan 13. Penolong itu tidak jauh

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

kasih Allah dimaksudkan bagi orang yang kecil dan yang rendah, bagi mereka yang tidak membanggakan diri sendiri, yang tidak ingin menerima perhatian dan penghargaan, yang mempersalahkan diri sendiri dan yang bersedia untuk diabaikan. Allah Bapa datang kepada mereka dengan penghiburan, pertolongan serta kebaikannya. Bapa memberi kepada mereka segala sesuatu yang baik yang dipohonkan oleh mereka di dalam doa. Oleh sebab itu, pilihlah jalan orang yang rendah hati. Jadilah seorang yang bersahaja dan rendah, maka Anda akan memperoleh bagian dalam karunia-karunia-Nya. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

0: Akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata di episode yang ke-559, puji Tuhan. Saya menyapa yang ada di wilayah Jabodetabek dan juga seluruh wilayah Kalimantan Timur dan seluruh Indonesia yang terakses di radio live streaming. Saya berdoa siapapun Anda dalam segala pergumulan, apapun yang Anda miliki, percayalah, kairos Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kadangkala tidak mudah dimengerti, tetapi percayalah, mujizat Tuhan masih ada. Mujizat Tuhan itu tersedia kepada mereka yang tetap senantiasa selalu memandang kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Itulah sebabnya kebenaran firman Tuhan yang terus Pastor Api sampaikan, firman Tuhan ini menjadi kekuatan. Karena di dalamnya ada kuasa yang bekerja. Kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang menguatkan, dan kuasa yang melepaskan. Serta kuasa yang menyelamatkan kita semua. Baik, sudah kulikasih Tuhan, mari kita kembali di episode yang ke-559. Mari kita melihat Alkitab kita dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 3 dan 6. Saya membacakan bagi Anda, Anda juga bisa mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret, dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dari renungan, dari pembacaan yang kita baca, maka saya mengambil satu judul yang bisa kita renungkan bersama-sama, yaitu tanpa pertobatan, hidup tidak akan merdeka. Saudaraku, kita ada di bulan Agustus. Indonesia sebentar lagi akan merayakan kemerdekaan. Kemerdekaan yang kita rayakan yaitu tidak ada lagi bangsa asing yang menjajah bangsa kita. Kita tahu ada beberapa negara yang pernah menjajah bangsa Indonesia. Salah satunya Belanda yang paling lama yang menjajah negeri kita. Tetapi hari ini dengan satu tema, tanpa pertobatan hidup tidak akan merdeka. Saudaraku dikasih Tuhan, selama 20 tahun saudaraku, sejak tabut perjanjian dikembalikan orang Filistin ke Israel, bangsa itu hidup dalam kerinduan dan duka cita. Merindukan pemulihan hubungan dengan Tuhan, saudaraku. Nabi Samuel kemudian menyerukan panggilan pertobatan yang jelas dan tegas. Umat harus menyingkirkan segala berhala asing. Dengan jelas, saudaraku, Alkitab mencatat ada Baal dan Asitoret. Dan mereka harus menetapkan hati sepenuhnya untuk beribadah hanya kepada Tuhan, saudaraku. Ini menarik sekali. Saudaraku dikasih Tuhan, bangsa Israel merespon seruan itu. Mereka berkumpul di Mizpah, dan mereka berpuasa. Bahkan Alkitab mencatat mereka mengaku dosa mereka, dan mereka juga mencurahkan air sebagai tanda penyesalan mendalam, saudaraku. Dari sini kita bisa melihat hasilnya luar biasa, saudaraku. Ketika orang Filistin menyerang, dahsyat. Alkitab mencatat Tuhan sendiri yang berperang bagi Israel dengan guntur. Dahsyat. Dari senjatanya di langit, saudaraku, senjata Tuhan. Dengan guntur yang mengacaukan musuh. Sehingga Alkitab mencatat Israel meraih kemenangan penuh, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, bangsa ini, bangsa Israel, ini menegaskan sebuah prinsip teologis yang mendasar. Yaitu apa, saudaraku dikasihi Tuhan? Dengar baik-baik. Kemerdekaan sejati, saudaraku. Kemerdekaan sejati, baik secara rohani maupun dalam realita hidup. Saudaraku, tidak pernah datang tanpa pertobatan yang tulus, saudaraku. Selama 20 tahun, kita harus tahu bagaimana Israel hidup dalam penindasan Filistin. Bukan semata karena kekuatan musuh, melainkan karena hati mereka masih terikat dengan berhala-berhala asing, saudaraku. Dan kita bisa melihat, kita bisa membaca, bahkan kita sudah membaca bagaimana Samuel, dia tidak menawarkan solusi militer atau strategi politik, melainkan panggilan untuk kembali sepenuhnya kepada Tuhan, saudaraku. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu. Mari dengar baik-baik, saudaraku. Pertobatan sejati dalam teks yang sudah kita dengar. Pemberitaan ini, saudaraku, dengar baik-baik. Ini digambarkan bukan sekedar pengakuan verbal, tapi tindakan nyata, saudaraku. Kita lihat, menyingkirkan berhala, mengaku dosa secara terbuka, menetapkan hati untuk taat sepenuhnya, saudaraku. Tiga hal.

Pak, ada namanya berhala, ada dosa yang dibiarkan, itu selalu berujung pada perbudakan nyata dalam berbagai bentuk kehidupan, saudaraku. Anda harus paham. Sekali lagi saya mau kasih tahu, perbudakan rohani seperti berhala atau dosa yang dibiarkan. Saya mau kasih tahu, saudaraku, ini sangat tidak enak. Karena selalu berujung kepada perbudakan nyata dalam berbagai bentuk kehidupan, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Yesus juga menegaskan prinsip yang sama, yaitu apa? Tentang hubungan dosa dan perbudakan. Dengan jelas sekali kita bisa melihat dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 34 dan juga ayat 36 itu clear. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Di ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik saudaraku. Kemerdekaan sejati bagi Yesus itu bukan sekedar kebebasan dari penindasan lahiriah, melainkan itu juga kebebasan dari perbudakan dosa melalui pertobatan dan iman kepada Yesus, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis juga menyerukan pertobatan. Kita harus tahu bagaimana Yohanes Pembaptis, dia menyerukan pertobatan yang menghasilkan buah nyata sebelum kedatangan Yesus. Matius pasal 3 ayat yang ke-8 dengan jelas dikatakan apa? Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, prinsip Samuel menyingkirkan berhala dan menetapkan hati sepenuhnya kepada Tuhan. Saya mau kasih tahu, ini sejalan dengan seruan Yesus untuk meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi relasi dengan Allah demi mengalami kemerdekaan dan kemenangan hidup yang sejati, saudaraku. Dahsyat. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, banyak orang di zaman now ini, di hari-hari ini, terus bergumul dengan berbagai perbudakan, saudaraku. Saya percaya mungkin juga ada para pendengar yang mendengar pada hari ini. Mungkin yang ada di rumah, mungkin yang ada di ruang tamu, dan mungkin juga yang ada di dalam mobil yang sedang membawa mobil, dan juga mungkin para penumpang yang ada di dalam mobil. Bergumul dengan berbagai perbudakan. Kita tahu ada kebiasaan buruk, kecanduan, bahkan dosa yang berulang-ulang yang Anda lakukan. Bahkan hubungan yang tidak sehat. Atau juga mungkin berhala, tanda petik berhala. Saudaraku, berhala modern seperti apa? Kita harus tahu ada materialisme, cinta uang, lebih berfokus kepada harta. Harta dunia sudah menjadi berhala. Bahkan juga ada ambisi dan gengsi. Saudaraku dikasihi Tuhan, namun kita selalu enggan mengambil langkah pertobatan yang tegas dan nyata. Ini yang terjadi. Ini yang disebut dengan perbudakan, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dari apa yang sudah kita baca, dan ada beberapa yang sudah saya jabarkan, saudaraku. Saya mau kasih tahu, kisah ini, saudaraku, ini mengingatkan bahwa kemerdekaan hidup
tidak akan datang dari strategi atau usaha manusia semata-mata, melainkan dari keberanian. Untuk apa?

0: akan segala hal yang menghalangi relasi kita dengan Tuhan dan menetapkan hati sepenuhnya kepada Yesus, saudaraku. Saudara pendengar yang sedia dikasihi Tuhan, pertobatan sejati, meski terasa berat, itu selalu membuka jalan bagi pertolongan dan kemenangan Tuhan yang sungguh nyata, saudaraku. Dahsyat. Ada sebuah cerita kesaksian. Ada seorang pria, saudaraku. Ini saya tidak sebutkan namanya. Seorang pria pernah bergumul bertahun-tahun. Dia bergumul dengan kecanduan judi. Nah, ini mungkin juga ada para pendengar ya yang suka melakukan judi online berulang-ulang. Itu artinya Anda terikat, Anda diperbudak dosa dengan yang namanya judi. Nah, ini pria ini yang saya ceritakan. Dia sama. Dia kecanduan judi yang menghancurkan keuangan dan keluarganya, saudaraku. Dengar, judi tidak akan pernah memberikan Anda berkat. Judi tidak akan pernah menambah harta Anda, tapi sebaliknya menghancurkan keuangan Anda dan juga keluarga Anda. Nah, ini kesaksian seorang pria ini, saudaraku ya. Lalu kemudian dalam kesaksiannya, dia berbagai usaha untuk berhenti. Dia mau berhenti dan selalu gagal, saudaraku. Ya mungkin ada para pendengar juga sama dengan pria ini. Gagal untuk berhenti judi. Dan dia gagal, saudaraku. Pria ini gagal. Nah, suatu ketika pria ini dia hadir dalam sebuah kebaktian. Lalu kemudian dia benar-benar mengaku dosanya secara terbuka di hadapan komunitas gerejanya. Dan kemudian dia berkomitmen untuk menetapkan hatinya sepenuhnya kepada Tuhan. Yaitu apa? Dia menyingkirkan segala akses dan kebiasaan yang memicu kecanduannya. Judi, saudaraku. Ini strategi dia. Bukan hanya bertobat. Dia menyingkirkan segala akses. Ya kita tahu sekarang judi online. Anda download aplikasi segala macam. Nah, singkirkan semua itu. Seperti yang dilakukan oleh pria ini. Nah, saudaraku, memang prosesnya tidak mudah. Tetapi perlahan-lahan, ia mengalami pemulihan total. Keluarganya kembali utuh. Keuangannya membaik. Dan sekarang pria itu menjadi berkat bagi orang lain yang bergumul serupa, yaitu apa? Terikat dengan judi. Saudara. Kemudian pria ini bersaksi. Dia katakan, saya coba lepas dari kecanduan judi itu bertahun-tahun dengan kekuatan sendiri, dan dia katakan selalu gagal. Dan pria itu berkata, baru ketika saya benar-benar bertobat total di hadapan Tuhan. Dengar baik-baik ya, bertobat total di hadapan Tuhan. Lalu kemudian dikatakan, saya merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Saudaraku, saya percaya kalau pria ini dimerdekakan dari perbudakan judi online. Saya percaya Anda pun juga yang mendengar pada hari ini. Engkau juga mengalami kuasa mujizat yang sama. Yang setuju katakan amin. Yang di rumah-rumah katakan amin. Yang ada di dalam mobil katakan amin. Saudaraku dikasihi Tuhan, ada tiga hal yang harus kita renungkan. Yang pertama, kenali dan singkirkan berhala dalam hidup kita. Kenali dan singkirkan berhala dalam hidup kita. Apapun yang menggantikan tempat Tuhan di hati kita, baik kebiasaan buruk, kebiasaan apapun, ambisi maupun keterikatan lainnya, saudaraku. Yang kedua, renungkan, bertobatlah secara nyata. Dengar baik-baik, saudara para pendengar, bertobatlah secara nyata, bukan sekedar pengakuan di bibir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pendengar dimanapun Anda berada,
1: Pertobatan sejati menuntut tindakan konkret untuk meninggalkan dosa dan menetapkan hati kepada Tuhan, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku, Anda bisa catat, percayai bahwa kemerdekaan sejati hanya datang melalui pertobatan. Dengar baik-baik. Kemerdekaan sejati hanya datang melalui pertobatan. Saudaraku, dengar. Jangan berharap kebebasan dari beban hidup tanpa terlebih dahulu membereskan hubungan kita dengan Tuhan. Dan hari ini, mari buka hatimu. Bangsa kita sudah merdeka, tetapi pertanyaannya, adakah hidupmu sudah mengalami kemerdekaan sejati? Dengar baik-baik, tanpa pertobatan, hidupmu, hidup kita tidak akan mengalami merdeka. Hidup kita tidak akan merdeka. Singkirkan dosa, berhala apapun, rintangan-rintangan yang membuat Anda tidak mengalami kemerdekaan sejati. Mari buka hatimu, saya berdoa. Kalau ada di antara para pendengar yang mau berkomitmen, Tuhan ampuni saya bertobat dari dosa perjudian. Saya bertobat dari dosa minuman keras. Saya bertobat dari dosa obat-obatan, narkotika, sabu, ganja, dan sebagainya. Saya juga mau bertobat dari ikatan-ikatan pornografi. Dan pada hari ini buka hatimu. Saya berdoa, percayalah. Mujizat Tuhan masih ada. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan sanggup melepaskan Anda. Pertanyaannya hari ini, Tuhan mau Anda buka hati. Ambil satu komitmen dan katakan, Tuhan ampuni saya. Saya bertobat, saya minta ampun. Dan yang kedua, dengar, tidak ada satupun pribadi yang melepaskan Anda dari kuasa dosa selain pribadi Yesus. Itulah sebabnya siapapun Anda, Yesus bukan punya orang Kristen. Yesus punya semua agama, Yesus punya semua orang. Dan hari ini buka hatimu dan terimalah Yesus Kristus Tuhan yang membebaskan engkau dari kuasa dosa. Berikan hidupmu dimerdekakan. Dan saya berdoa, ora mataka masyataka dabalaba. Bapa, ampuni kami. Perbudakan dosa, keterikatan dosa yang kami lakukan. Kami mencoba untuk melepaskannya, kami tidak sanggup. Dan hari ini kebenaran firman-Mu menyiratkan, menyuarakan kepada kami dan membuka mata kami. Hanya ada satu pribadi yang sanggup melepaskan kami dari ikatan dosa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa pada hari ini, kami menerima Engkau Yesus Kristus Tuhan. Jadilah Engkau Raja dalam kehidupan kami. Dan kami bertobat, kami minta ampun Tuhan. Lepaskan kami, Yesus lepaskan kami. Dan pada hari ini kami merendahkan diri kami. Kami mengakui segala dosa-dosa yang kami lakukan. Dan biarlah kuat kuasa Yesus Kristus bekerja dalam kehidupan kami. Membebaskan kami sehingga kami semua mengalami kemerdekaan sejati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebebasan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Secara khusus Tuhan, hamba berdoa buat yang sakit. Mari pegang bagian yang sakit, saya berdoa. Ora mataka masanda batakara laba-laba. Hamba berdoa Tuhan secara khusus buat yang sakit. Mereka yang diikat dengan roh sakit penyakit, baik sakit kanker maupun sakit tumor, benjolan-benjolan, bagian kaki, bagian leher, bagian tangan yang kau pegang, pegang itu di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa, aku melepaskan firman Tuhan. Oleh karena bilur-bilur-Mu, darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, kami berdoa Tuhan, hamba berdoa penyakit kami disembuhkan oleh karena bilur-bilur-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya hari ini kuasa mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengalami kesembuhan. Mujizat Tuhan terjadi. Kami sudah mengalami kelepasan. Kami sudah diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.
0: Puji Tuhan, Anda diberkati dengan episode ini, dan terus dukung pekerjaan Tuhan yang Pastor Apius lakukan, dan kami akan melayani ODGJ, ada 150 orang lebih, orang dalam gangguan jiwa, kita akan melayani mereka dalam doa pujian penyembah dengan firman yang menguatkan, dan juga dengan berbagi kasih, saudaraku, dan juga nanti Pastor Apius kembali ke Jakarta, pelayanan lagi ke sana, dan terus dukung kami, dan Anda bisa memberikan persembahan sebagai bentuk kasih Anda dalam pekerjaan Tuhan. Anda bisa memberi di bank BCA 735-004-5991 ANG Birlapa Samarinda. Sekali lagi di bank BCA 735-004-5991 ANG Birlapa Samarinda. Terima kasih semuanya, tetap semangat, dan sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Shalom, shalom, shalom.
2: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8, Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Kami hadir di berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Anda dengan menyediakan ban Brickstone, Swallow, Sailun, Achilles, Otani, dan Gajah Tunggal. Kami juga menyediakan vulkanisir ban deck, velg Jansa, dan PBI untuk kebutuhan kendaraan Anda. Kami juga menyediakan conveyor belt, marine fender, dan kami juga sebagai distributor oil casserole untuk industrial. Segera hubungi kami di 0541-742-426, 0541-742-426, atau SMS dan WhatsApp kami di 0821-5299-1734, 0821-5299-1734. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution.

Sobat, sudah pasti tahu dong Hotel Royal Park Samarinda yang beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Selain memiliki kamar dan meeting room, Hotel Royal Park juga menghadirkan fasilitas terbaik untuk Anda. Mulai dari internetan sepuasnya, memiliki restoran dengan menu terbaik, menghadirkan juga spa dan ruang fitness, serta berbagai fasilitas yang menyenangkan. Dengan harga terjangkau, yuk staycation di salah satu kamar terbaik dan temukan perpaduan menarik dari pelayanan profesional yang ada di Hotel Royal Park Samarinda. Beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Reservasi dan informasi dapat menghubungi Andi di 0852-5011-4216 dan Misi di 0813-4711-4227. Enjoy work and stay safe with Hotel Royal Park Samarinda.

Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Kami hadir di berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Anda dengan menyediakan ban Brickstone, Swallow, Sailun, Achilles, Otani, dan Gajah Tunggal. Kami juga menyediakan vulkanisir ban deck, belt jansa, dan PBI. Untuk kebutuhan kendaraan Anda, kami juga menyediakan conveyor belt, marine fender, dan kami juga sebagai distributor oil casserole untuk industrial. Segera hubungi kami di 0541-742-426, 0541-742-426, atau SMS dan WhatsApp kami di 0821-5299-1734, 0821-5299-1734. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution.

0: Barat, sudah pasti tahu dong Hotel Royal Park Samarinda yang beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Selain memiliki kamar dan meeting room, Hotel Royal Park juga menghadirkan fasilitas terbaik untuk Anda. Mulai dari internetan sepuasnya, memiliki restoran dengan menu terbaik, menghadirkan juga spa dan ruang fitness, serta berbagai fasilitas yang menyenangkan. Dengan harga terjangkau, yuk staycation di salah satu kamar terbaik dan temukan perpaduan menarik dari pelayanan profesional yang ada di Hotel Royal Park Samarinda. Beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Reservasi dan informasi dapat menghubungi Andi di 0852-5011-4216 dan Misi di 0813-4711-4227. Enjoy work and stay safe with Hotel Royal Park Samarinda. Mereka adalah partner yang Anda jangkau.
1: Shalom, saya Julius Luat. Saya adalah mahasiswa STT Tenggarong. Jaya terus Mission Care, tetap berkomitmen, berbagi, dan peduli. Immanuel.
0: Dukungan Anda memberikan dampak besar untuk memberitakan dan memperkenalkan keselamatan Kristus kepada seluruh dunia.
2: Shalom, saya Joko Lolono. Saat ini saya sebagai Ketua STI mengucapkan banyak terima kasih kepada lembaga Mission Care dan para member, di mana mahasiswa kami, beberapa orang telah mendapatkan beasiswa untuk studi dari Mission Care, dan kiranya Mission Care terus semakin dipakai oleh Tuhan bagi para hamba Tuhan yang sangat membutuhkan bantuan, topangan, pendampingan untuk pelayanan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
0: Mari mengenal Mission Care Chapter Samarinda dan bersama mewujudkan pemberitaan kabar keselamatan ke seluruh dunia dengan menghubungi Bapak Yes Asa di 0811-587-028 dan Bapak Gideon Manurung di 0853-8872-2594. Kepedulian Anda dapat menjangkau yang tak terjangkau.

0: Shalom, selamat malam halo listener, kembali pastinya di ruang dengar Anda. Dari balik meja siar Radio Heartland FM kami mengudara dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Sebuah program yang dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda yang hadir di ruang dengar Anda di setiap hari Rabu dari jam 8 sampai dengan jam 9 nanti. Dan tentunya juga kita mengajak Anda untuk berinteraktif ya dalam program ini. Pastinya juga kita mengawali dengan mengucap syukur karena penyertaan Tuhan juga tersedianya program ini berkat dukungan dari Hotel Royal Park Samarinda dan juga Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Dan pastinya jalur interaktif seperti biasa di nomor yang sama di 0811-587-028 melalui WhatsApp ya, di 0811-587-028 dan di 0853-8872-2594 di 0853-8872-2594. Pastinya dalam program ini hal listener kami ingin mengajak Anda untuk peduli dan berbagi melalui renungan, melalui kabar sukacita. Kami ingin mengundang Anda untuk bersama-sama bersatu hati untuk menjangkau yang tak terjangkau. Bersama narasumber yang tentunya onsite langsung di studio, Mayor sudah ditemani dengan narasumber kita dan juga pengurus dari Mission Care Chapter Samarinda. Dan malam hari ini kita ditemani dengan narasumber Bapak Pendeta Muda Barnek Kahimpong STH sebagai member aktif Mission Care Chapter Samarinda, sebagai motivator bisnis komunitas Mission Care Chapter Samarinda, sebagai pengkhotbah, pengusaha, wirausaha, berhati misi. Dan juga ditemani dari sekretaris dari Mission Care Chapter Samarinda, Bapak Guru Injil Gideon Manurung MA. Shalom, selamat malam Bapak-bapak.
1: Shalom, selamat malam.
2: Shalom, selamat malam.
0: Iya, kabar sehat nih ya.
2: Selalu. Puji Tuhan.
0: Iya. Dan tentunya di malam hari ini kita juga mengundang Anda listener kembali mengingatkan di jalur interaktif di 0811-587-028 dan juga di 0853-8872-2594. Di awal tadi juga Pak Barnek sudah menyampaikan kayaknya untuk onsite setelah pandemi baru ini ya Pak ya?
1: Ya, benar.
0: Iya. Oke. Mungkin bisa minta tolong Pak Barnek mic-nya didekatkan lagi. Iya. Oke, ya. Dan tentunya mengawali perjumpaan, pastinya kami mengundang Pak Barnek untuk dapat membuka kita di dalam doa. Silakan Pak.
1: Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum kita lanjut firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas penyertaan perlindungan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, dari pagi sampai malam hari ini. Kami sudah melakukan seluruh aktivitas kami dengan baik, semuanya hanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang baik ini bagi kami untuk boleh sharing kebenaran firman Tuhan. Olehnya kami mohon urapan-Mu ya Tuhan bagi Amin. Kami dan bagi seluruh pendengar yang ada, agar Tuhan mengurapi kami, agar kami mengerti dan mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan.
0: Terima kasih.
1: Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
0: Amin. Dan
1: amin.
0: Iya. Dan tentunya kepada Bapak Barnek untuk kabar sukacitanya dipersilakan.
1: Oke, terima kasih pendengar Radio Heartland dimanapun Bapak Ibu berada yang dikasihi Tuhan. Malam ini mari kita belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Kitab Yohanes pasal 9 ayat 4. Kitab Yohanes pasal 9 ayat 4, firman Tuhan berkata demikian, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Tema firman malam ini adalah hidup adalah kesempatan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Hidup adalah kesempatan. Kalau kita berbicara tentang kesempatan, itu tidak terlepas dari yang namanya waktu. Tentu ada menit, ada detik, menit, dan jam, minggu, bulan, tahun, dan seterusnya akan kita lalui. Di mana kita harus sadar bahwa setiap waktu yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita adalah suatu komoditas yang sangat berharga. Dan ketika waktu berlalu, dia tidak akan kembali. Dia akan bagaikan sungai yang mengalir dari hulu ke hilir dan tidak akan kembali lagi ke hulu. Demikian waktu akan berlalu ketika kita tidak menyadarinya, semuanya akan menjadi sia-sia. Para pebisnis, ada pepatah mengatakan bahwa waktu adalah uang. Tapi sesungguhnya bagi anak Tuhan, waktu adalah waktu, uang adalah uang. Tidak bisa disamakan waktu dan uang. Ketika waktu berlalu, ia tidak akan kembali lagi. Sekalipun kita punya banyak uang. Karena uang tidak bisa membeli waktu. Ketika masih ada waktu yang Tuhan berikan bagi kita, kita pasti masih bisa memperoleh uang ketika uang itu hilang dari kita. Selagi masih ada waktu, uang pasti kita bisa peroleh. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ada 24 jam setiap hari, detik demi detik, ketika kita tiba di tengah malam jam 24.00 atau jam 00.00, detik demi detik yang akan berlalu itu adalah suatu waktu yang sangat berharga yang Tuhan berikan bagi kita. Ada saldo 24 jam setiap hari yang Tuhan berikan bagi kita. Kita harus sadar akan hal ini. Itulah waktu atau anugerah Tuhan yang merupakan suatu kesempatan yang harus kita pergunakan dengan baik setiap hari. Dan kesempatan itulah yang dikatakan di nats tadi di atas, selama masih siang. Kesempatan itulah yang harus kita pergunakan selama masih siang. Itu kesempatan yang sangat berharga bagi kita, atau waktu, atau pintu kemurahan Allah itu terbuka. Kita harus pergunakan dengan baik, jangan sampai berlalu dengan sia-sia. Sebab akan datang malam dan tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kata malam dalam Anats ini, ketika kita belajar dari bahasa aslinya, itu merupakan suatu artinya berhenti bekerja atau sudah tidak ada kita bisa berbuat apa-apa lagi ketika kita sudah tiba saatnya kita sudah lemah atau hari kematian, waktu kita mati, itulah dikatakan akan datang malam. Kata malam itu adalah hari kematian kita, sebab kita tidak akan bekerja lagi. Dan ketika kita mati, semuanya akan berakhir di dunia ini. Tidak ada lagi yang bisa kita banggakan. Tidak ada lagi yang apa yang kita peroleh di dunia tidak bisa lagi kita bawa. Apapun kehormatan, kedudukan, jabatan, semuanya berakhir ketika kita mati. Hanya kenangan-kenangan yang indah saja yang bisa diingat. Tetapi berjalannya waktu, semuanya akan berlalu. Dan kita harus sadar, waktu kematian kita, itu kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Waktu kematian kita, Tidak ada suatu perjanjian yang mengatakan bahwa kamu akan mati pada saat umur berapa. Tidak ada bel, tidak ada alarm yang mengingatkan. Olehnya firman tadi dikatakan, selama masih siang, pergunakanlah waktu itu dengan baik. Supaya hidup kita akan berguna dan menghasilkan buah, buah yang menjadi berkat. Dan kelak nanti buah itu akan diperhitungkan kelak ketika kita menghadap Tuhan di mana malam tiba. Pendengar yang dikasihi Tuhan, peringatan ini bagi kita semua. Sebab kita tidak tahu besok, lusa, tahun depan, bulan depan, kapanpun malam itu akan tiba bagi kita. Dan tidak ada seorang pun yang tahu. Oleh sebab itu, selama masih siang, kerjakanlah pekerjaan Tuhan. Ini adalah suatu perintah. Hari kematian kita hanya Tuhan yang tahu. Dan Dia yang tentukan kapan saja, di mana saja. Tuhan yang tentukan. Dan kita harus menyadari, semuanya akan kita lewati. Waktu itu akan kita, waktu kita akan tiba. Semua kita yang ada yang masih hidup hanya menunggu giliran kita. Menunggu nomor antrian kita kapan tibanya. Oleh sebab itu, mari pendengar yang dikasihi Tuhan. Tidak ada lagi kita membuang-buang waktu pada saat ini. Kita harus sadar, sebab semuanya nanti akan berlalu. Firman Tuhan berkata, dalam kitab Mazmur pasal 39 ayat 5-6 berkata, Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Ayat 6 berkata, sungguh, hanya beberapa telentap saja, Kau tentukan umurku, bagimu hidupku seperti suatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Artinya, apapun yang kita lakukan di dunia ini, ketika kita tiba waktunya malam, akan sia-sia semuanya. Mengapa? Karena kita tidak akan bawa ketika kita mati. Hanya apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, apa yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan, itulah yang kita bawa ketika kita menghadap Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, hidup adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Pertanyaannya. Pertama, di ayat tadi dikatakan bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Artinya selama masih ada kesempatan. Jadi, kesempatan apa yang harus kita kerjakan dalam kesempatan itu? Sebelum kita melakukan pekerjaan Tuhan, karena Tuhan memerintahkan kita, beritakanlah Injil keselamatan itu ke semua bangsa. Sebelum kita menyampaikan itu, pertama, kita harus menerima dulu keselamatan itu. Hidup kita harus benar dulu di hadapan Tuhan. Meninggalkan hidup yang lama, menerima hidup yang baru. Artinya, kita harus hidup dalam pertobatan. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita harus menerima keselamatan itu. Kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak semua orang Kristen yang memiliki kepastian tentang keselamatan. Ada banyak orang kita Kristen yang hanya Kristen KTP. Olehnya ketika pendengar malam ini mendengar berita ini, Ini adalah merupakan suatu anugerah bagi kita di mana kita diingatkan untuk mempergunakan hidup kita selama kita ada di dunia. Pergunakanlah waktu selama masih siang. Kesempatan yang pertama kita harus terima keselamatan dari Yesus Kristus. Kalau tidak, apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun, usaha apapun yang kita lakukan di luar Kristus adalah sia-sia. Untuk perbuatan baik itu benar baik saja. Tetapi yang utamanya adalah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk mengerjakan keselamatan itu, baru kita berbuat baik. Yang kedua, kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan bukan hanya pekerjaan para pendeta, pelayan-pelayan Tuhan di gereja. Semua kita anak-anak Tuhan, itu adalah pelayan Tuhan. Di dalam kehidupan rumah tangga kita sebagai bapak, kepala keluarga, ketika kita melakukan pekerjaan kita dengan baik, itu kita melayani Tuhan. Karena kita melayani keluarga kita. Ibu-ibu yang ada, ketika kita mengurus anak-anak, memasak-masakan di dapur untuk kehidupan makanan suami, anak-anak, itu kita melayani, melayani keluarga kita. Itu artinya kita melakukannya. Kita melayani Tuhan. Ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, kita melayani Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar kita harus sekolah teologi untuk melayani di gereja, tidak. Puji Tuhan, kalau kita punya kerinduan dan diberikan talenta atau anugerah itu menjadi pelayan Tuhan, puji Tuhan, lebih baik lagi. Tetapi itu tidak menjadi suatu patokan bagi kita untuk melayani Tuhan harus menjadi pendeta, harus menjadi pelayan pengerja di gereja. Tidak, semua kita. Apapun yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ketika kita mengerjakannya, seperti kita melakukannya untuk Tuhan, itu kita melayani. Di dalam pekerjaan kita, di kantor kita sebagai pekerja, apapun jabatan kita, ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kesetiaan, bertanggung jawab, kita melayani Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di kitab Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 berkata, sebab itu pergilah jadikan semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Perintah yang utama. Ini adalah suatu perintah dari Tuhan Yesus. Mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita harus pergi untuk menyampaikan berita Injil keselamatan itu. Sekalipun kita tidak pintar berkhotbah, tidak pintar berkata-kata, melalui kehidupan kita dimanapun kita berada, ketika kita melakukan semua tindakan kita atas dasar kebenaran firman Tuhan, maka orang lain akan melihat kehidupan Kristus ada di dalam kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan, perintah ini tidak harus kita pergi. Memang ada orang-orang yang tertentu yang diutus untuk pergi menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Perintah ini diperintahkan bagi kita semua orang percaya. Melalui talenta-talenta kita, melalui apa yang Tuhan percayakan bagi kita, melalui kehidupan kita, di dalam Kristus, ketika kita hidup di dalam Kristus, orang akan melihat tindakan kita, kelakuan kita. Ada Kristus di dalamnya. Itu kita sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. lebih efisien ketika kita menyampaikan firman itu melalui tindakan kita daripada kita berkata-kata. Melalui tindakan kita, banyak orang yang diselamatkan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, kapan kita harus melakukan itu? Jawabannya di ayat tadi, selama masih siang, selama pintu kemurahan Tuhan terbuka, kita diberikan kesempatan masih hidup di dunia ini. Pergunakanlah waktu itu dengan baik, supaya kita didapati sebagai hamba yang baik. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sekaranglah waktunya. Sekaranglah waktunya. Kalau kita tidak punya kesempatan, kita ada apa di dalam dalam hidup kita? Mungkin kita tidak punya kesempatan untuk pergi menyampaikan berita keselamatan itu. Tetapi sebagai pebisnis umpamanya, kita punya uang. Pergunakanlah hartamu untuk menyampaikan itu. Melalui utusan-utusan, penginjil-penginjil, atau kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Di sini kami sebagai member dari Mission Care ambil bagian. Mungkin kami tidak punya waktu, saya sendiri tidak punya waktu untuk pergi. Tapi dengan harta, dengan keuangan, saya boleh ambil bagian untuk mensubsidi hamba-hamba Tuhan. Mereka hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman. Mereka itulah yang menjadi tombak, ujung tombak penginjilan. Mari, kita yang tidak punya waktu untuk itu, kita ambil bagian dalam pelayanan ini. Itu artinya, kita melakukan pekerjaan Tuhan melalui harta kita. Kita diberikan talenta sebagai pebisnis untuk memperoleh apa harta, memperoleh uang yang menjadi tujuan. Kita tidak punya waktu untuk menyampaikan kebenaran Injil, kebenaran firman Tuhan. Ada uang kita, boleh kita pergunakan. Mission Care salah satu organisasi yang membuka pintu bagi kita semua untuk ambil bagian. Kesempatan untuk berbuat baik. Ketiga, kesempatan untuk berbuat baik. Galatia 6, pasal 6 ayat 9-10 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan, artinya selama masih siang, mari bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kata janganlah kita jemu-jemu itu mempunyai arti jangan kita berbuat baik hanya sesekali saja, terus menerus. Jangan jemu-jemu artinya terus menerus. Kita berbuat baik tanpa pamrih, tanpa ada embel-embel. Artinya berbuat baik bukan cuma sekali saja, terus menerus. Jangan hanya kita berbuat karena kita punya mau. Kita punya ingin disanjung, ingin dibalas, ingin suatu kedudukan. Kita berbuat baik. Artinya berbuat baik itu ada sesuatu yang diharapkan timbal balik. Di dalam Tuhan, itu adalah suatu kesia-siaan. Berbuat baik harus didasari oleh kasih. Oleh dasar kasih kita berbuat baik. Ada banyak orang Kristen yang saat ini menjadi manusia purba. Artinya pura-pura baik. Karena hanya ingin mendapat kedudukan atau jabatan, berbuat baik. Melakukan segala sesuatu supaya memperoleh imbalan. Perbuatan baik demikian adalah kesia-siaan bagi kita. Di hadapan Tuhan adalah merupakan suatu kesia-siaan. Oleh sebab itu, mari ambil bagian selama kita masih diberi kesempatan, selama masih siang, marilah kita berbuat baik. Seperti saya katakan tadi, mungkin kita tidak punya waktu, tapi ada sesuatu yang kita pergunakan. Harus ingat, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan yang masih ada, kita harus berbuat baik, menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, mengerjakan pekerjaan Tuhan, mungkin melalui talenta kita, apapun yang kita miliki. Kita punya suara yang baik, marilah kita memuji Tuhan. Mempunyai talenta apapun sebagai pemusik, marilah kita melakukannya untuk Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Supaya pada saatnya nanti, kelak, Tuhan itu akan berkata, Kitab Matius pasal 25 ayat 34 berkata, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Puji Tuhan. Dan apabila kita melakukan semua ini dengan baik dan benar, kita memahami bahwa hidup ini adalah kesempatan. Mari, perbuatan baik itu sesungguhnya baik. Tapi, terutama kita harus, pertama-tama kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan keselamatan itu harus kita kerjakan dengan jalan kita melakukan pekerjaan Tuhan. Dan kita harus berbuat baik kepada setiap orang, terutama saudara kita sendiri, mulai dari rumah kita, rumah tangga, tetangga, komunitas kita, gereja, kota kita, bahkan bangsa kita. Kiranya firman Tuhan malam ini menjadi suatu peringatan bagi kita, menjadi suatu pembelajaran bagi kita, supaya kelak hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, dan semua apa yang kita lakukan, Tuhan akan perhitungkan semuanya itu kelak ketika kita menghadap Dia. Ketika tiba waktunya malam bagi kita, semuanya akan menjadi baik dan hidup, dan keselamatan itu akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Amin firman Tuhan.
0: Amin. Ya, menarik tentunya topik malam hari ini. Wah, kita banyak sekali, kalau Mer banyak sekali belajar nih dari topik yang disampaikan oleh Bapak Barnik. Dan tentunya topik yang menarik untuk hidup ini adalah kesempatan. Pastinya hal listener dimanapun Anda berada, kami masih mengundang Anda untuk dapat terlibat aktif di jalur WhatsApp ya. Boleh kirimkan pertanyaan ataupun juga respon dari apa yang disampaikan malam hari ini di jalur WhatsApp di 0811 587028.

Ya, hidup ini adalah kesempatan sama halnya dengan tema kita malam hari ini dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Sebuah program yang dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda dan disponsori oleh Hotel Royal Park Samarinda dan juga Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Di jalur interaktif masih terbuka di 0811-587-028, di 0811-587-028 dan juga di 0853-8872-2594, di 0853-8872-2594. Iya, dan tentunya di awal tadi menarik karena narasumber kita malam hari ini bersama Bapak Barnik Kahimpong membahas tentang bagaimana

0: kita untuk bisa menggunakan waktu selama masih siang ini. Menarik tentunya karena di awal juga ada topik yang mengatakan kalau memang rata-rata pengusaha nih Pak Barnik ya, bilang waktu adalah uang. Tapi Pak Barnik menyampaikan waktu tidak sama dengan uang. Waktu adalah waktu, uang adalah uang. Hal yang
1: Ya.
0: menarik tentunya karena memang mungkin rata-rata orang mengatakan waktu adalah uang. Tapi pada saat dia tidak ada waktu, uang tidak bisa membeli waktu tersebut.
1: Ya,
0: Nah,
1: benar.
0: hal yang menarik juga, Pak Barnik menyampaikan selama masih siang. Kadang-kadang, Pak, orang bukan lagi dihadapkan, tapi dihadang oleh ketakutan. Bagaimana menghadapi selama masih siangnya ini supaya tidak stop, tidak istirahat kebanyakan, atau malam terus? Karena memang sering kali kita ditawarkan berbagai macam kesempatan, tapi selalu dihadang rasa takut. Bagaimana ya, Pak Barnik?
1: Ya, memang benar ketakutan-ketakutan, apalagi seperti situasi saat ini sekarang ketika kita mendengar berbagai macam berita, termasuk pemerintah sudah menyampaikan bahwa ekonomi di tahun 2023 ini lebih berat dari tahun-tahun sebelumnya. Tetapi bagi kita orang percaya, itu sesungguhnya itu tidak berlaku. Karena ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita punya keyakinan Tuhan, alam semesta ini adalah Tuhan punya. Semua apapun yang kita miliki adalah milik Tuhan. Apapun yang dimiliki oleh bangsa ini adalah milik Tuhan. Tuhan punya segalanya. Yang penting kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Berserah sepenuhnya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di mana ada kesulitan, di sana ada jalan. Ada satu pintu tertutup, ada banyak pintu yang Tuhan buka. Bagi orang percaya, ketakutan memang sering melanda orang-orang percaya. Banyak orang yang takut berbuat A, berbuat B. Ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, Tuhan akan bukakan jalan itu. Tuhan akan bukakan jalan. Di kitab Kejadian pasal 8 ayat 22, kalau di sana dikatakan, selama bumi masih dilihat, di sana musim menuai, musim menabur dan musim menuai. Itulah adalah jawaban dari setiap orang percaya. Ketika menghadapi ketakutan-ketakutan dalam situasi apapun, Tuhan katakan selama bumi masih dilihat, waktu menabur dan waktu menuai ada.
0: Karena janjinya ya dan
1: Karena
0: amin.
1: Janjinya ya dan amin.
0: Ya.
1: Dan janji Tuhan itu bisa terlaksana dalam hidup kita ketika,
0: ketika
1: kita melakukan perintahnya. Dalam seluruh isi Alkitab. Di seluruh isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ketika kita selidiki. Hanya dua inti. Perintah dan janji. Ketika kita melakukan perintah, janji tergenapi. Jangan kita hanya ingat janji, tapi perintah kita lupa.
0: Menarik tentunya ya. Karena biasanya benar nih, kita suka ingat janjinya, tapi perintahnya lupa nih. Dan justru malah perintahnya kita buat dengan nalar kita, jadi dihadang oleh ketakutan. Iya, hal menarik juga tadi Pak Barnik sampaikan bagaimana kita untuk dapat menemukan, menjalankan perintah tadi. Karena sarana sudah ada. Mungkin ada yang saat malam hari ini yang mendengarkan memiliki dana, tapi tidak punya wadah nih. Nah, tentunya ada Mission Care yang pastinya nanti Pak Gideon akan membahas lebih tuntas lagi. Tapi menariknya tentunya bagaimana untuk kita dapat memahami bahwa Pak Barnik tadi bukan mengatakan hiraukan ketakutan. Tapi kita boleh takut, bukan berarti tidak boleh bergerak.
1: Ya, betul.
0: Bagaimana untuk menyadarkan kita tentang waktu tadi? Karena Pak Barnik juga menyampaikan sadar akan waktu kematian kita. tidak ada nomor urut sih yang akan, besok nomor urut kita 10 ya, besok nomor urut kita 20, nggak ada. Tapi bagaimana kita menyadari itu, tapi tetap mencapai kesempatan dalam perintah yang dia jalankan. Silakan, Pak.
1: Ya, terima kasih. Sebenarnya ketakutan itu wajar.
0: Ya.
1: Wajar. Kalau ya. Orang tidak punya ketakutan juga
0: ya.
1: Justru bisa tidak, bahaya.
0: Ya.
1: Bisa terjun dari lantai 15 karena tidak takut dia terjun.
0: Ya.
1: Akhirnya meninggal.
0: Ya.
1: Itu wajar. Tetapi yang harus kita ingat, jangan kita dikuasai oleh ketakutan.
0: Ya.
1: Orang percaya ketika kita memahami betul perintah yang sudah Tuhan berikan, kita melakukannya dengan setia.
0: Ya.
1: Kita percaya pintu-pintu akan terbuka. Tuhan akan bukakan jalan bagi kita. Persoalannya bagi kita sekarang,
0: okay,
1: kekhawatiran lebih besar
0: ya
1: daripada iman.
0: Betul.
1: Kekhawatiran inilah yang menghambat berkat Tuhan turun.
0: Okay.
1: Khawatir, ketakutan, khawatir.
0: Mm-hmm.
1: Itu saudara sepupu itu.
0: Iya, menarik tentunya ya, kekhawatiran dan ketakutan. Nah, mari ke Pak Gideon nih, menarik juga karena tadi Pak Barnik menyampaikan bahwa wadahnya sudah ada Mission Care untuk kita dapat menjangkau yang tak terjangkau, karena tidak mungkin Mission Care bergerak tanpa support dari para member.
1: Betul.
0: Begitu juga dengan partner.
1: Ya.
0: Bagaimana tanggapan Pak Gideon sebagai bagian dari pengurus Mission Care Chapter Samarinda tentang yang disampaikan oleh Pak Barnik ini? Menarik tentunya untuk kita bisa selama masih siang untuk mari mencapai kesempatan ini. Silakan, Pak.
2: Ya, paling tidak ada dua penerapan yang bisa saya sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Barnik adalah ini sudah dialami oleh member kita yang ada di Samarinda ini.
0: Ya.
2: Saya tidak sebutkan namanya. Sebelum pandemi, dia diberi kesempatan oleh Tuhan mencari, malah mencari. Dia mencari Mission Care itu dengan luar biasa, Pak Barnik.
1: Oh
2: iya, iya. Bapak ini. Ya, jadi dia mencari dia pernah mendengar, lalu tiba-tiba pada waktu itu kan belum ada siaran radio.
1: Ya. Oke. Okay. Ya.
2: Nah, pada waktu dia tiba-tiba buka radio di Radio Headland kembali, dan ada satu acara ini, tiba-tiba dia itu, dan dia ingat janji dia kepada Tuhan. Dia hubungi nomor kita, dan saya sebagai sekretaris pada waktu itu langsung dihubungi dan sebagainya dan sebagainya. Dan dia, puji Tuhan, dia sudah mensubsidi kurang lebih ada 17 orang.
1: Wow, 17 puji Tuhan, luar biasa.
2: Ya, 17 puji orang Tuhan. Semenjak dari, kalau tidak salah, sebelum pandemi itu dua tahun sebelum pandemi.
0: Ya,
2: sebelum pandemi. Nah, 2 tahun sebelum pandemi, dan kita tahu bahwa sampai hari ini dia bergumul. Dan 2 hari yang lalu saya kembali komunikasi dengan dia. Dia bilang begini, ini bukan mencocok-cocokkan Pak Barnik, tapi dia bilang begini, Pak Gideon, saya sudah komunikasi juga dengan ketua umum Mission Care, dan saya memang harus berdiam diri.
0: Oke.
1: Okay. Yeah.
2: Karena tidak seperti yang sudah saya kerjakan di Mission Care. Dia bilang begitu. Walaupun waktu saya mendengar itu menitikkan air mata. Saya tahu Bapak ini mencari, dia mencari informasi tentang Mission Care, lalu dia lakukan itu, dan dia tahu kesempatan itu, dan dia baru merasakan bahwa saya merasakan tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Lalu Pak Tony bilang, Pak, jangan sampai Bapak putus asa. Karena apa? Sepertinya Bapak harus mengalami malam dulu.
0: Oke.
2: Kesempatan itu memang tidak ada saat ini. Tetapi paling tidak nanti, kata Pak Tony, ada satu siang. Karena Bapak masih hidup, dia bilang. Nah, tapi kadang-kadang manusia itu benar-benar namanya tidak ada kesempatan. Saat ini yang hanya dia lakukan adalah hanya berdoa. Hanya berdoa. Dia berdoa dan bagaimanapun juga saya tidak menceritakan secara apa, secara
0: detail
2: mm-hmm. gitu, tapi paling tidak benar-benar pada waktu saya mendengar kesaksian dia 2 hari yang lalu itu sampai menitikkan air mata, karena saya tahu bapak ini dari awal. Saya ketemu dia mm-hmm. di Hotel Royal yeah. 2-3 kali, ketemu juga dengan Pak Asur, ketemu juga mm-hmm. dengan Pak Iyas Asa, dan dia begitu mencintai Tuhan. Dia bukan orang Kristen, dia seorang Katolik.
0: Oh.
2: Dia sangat-sangat taat kepada agama. Dia yeah, tahu bahwa yeah. bahwa apa kehidupan dia seperti yang disampaikan oleh Pak Barnek sendiri.
0: Yeah.
2: Lalu yang kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Barnek adalah tentang kesempatan itu sama seperti saya mendengar satu member dan dia menjadi pengurus yang ada di Surabaya.
0: Mm-hmm.
2: Surabaya. Nah, tiba-tiba saya melihat mendengar. Dan terakhir kita melihat dia pada kemarin pada mm-hmm. waktu apa ulang tahun Mission Care di yeah. di Hotel Royal. Ibu ini hanya tinggal sendirian, padahal itu suami istri mereka. Dia bilang begini, masa ada orang yang berpikir bahwa masa tua dia adalah masa tua yang Tuhan berikan menjadi pengusaha. Pada waktu masa muda dia selalu gagal, Pak.
0: Yeah. Yeah.
2: Usahanya gagal, sedikit gagal. Dan pada waktu masa tua anak-anaknya sudah besar, dia mulai membentuk PT.
1: Yeah.
2: Di masa mudanya tidak pernah dia membentuk PT. Nah, akhirnya Tuhan izinkan dia berkomitmen untuk bersama-sama dengan teman-teman di Mission Care, terutama Surabaya, lalu Jakarta dan kita semua. Dan awal kalau tidak salah awal atau akhir mau akhir pandemi kemarin dia dipanggil Tuhan suaminya. Jadi ibu ini sangat luar biasa untuk Mission Care. Jangankan itu, kemarin semua partner itu yang datang partner itu dikasih, padahal kan sudah ada
0: yeah.
2: itunya dana subsidinya.
0: Yeah.
2: Tiba-tiba dia kasih lagi 100.000. Dan bagi laki-laki ada baju yang bagus sekali yang masih siap pakai, dia kasih juga untuk partner kita. Nah, paling tidak inilah kesempatan-kesempatan yang Tuhan dalam penerapan, Pak ya. Ini penerapan ya, penerapan langsung.
1: Iya, betul. Ya,
2: tanpa saya pikirkan apa yang ya sebenarnya sebelum kita mulai tadi kan Pak Barnek kan tanya ini sebenarnya tema besarnya memang peduli dan berbagi, tetapi paling tidak melalui penerapan ini kita mengerti bahwa kesempatan itu sangat penting.
0: Ya.
2: Apa yang disampaikan oleh Pak Barnek itu, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik.
0: Ya.
2: Kalau kita diberi kesempatan untuk menjadi member, jadilah member sebelum kita putus asa seperti teman kita.
1: Jadi
2: ini.
1: Saya ada tambahkan, Pak,
0: dengan
1: Bapak tadi.
0: Ya.
1: Sebenarnya dia kan lama mencari.
2: Ya.
1: Oke. Okay. Dia ada dalam suatu posisi kecukupan.
2: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, ya. Ini saya alami.
2: Iya, Pak.
1: Iya. Di mana kita semakin dalam kita mengasihi Tuhan.
2: Ya.
1: Ya.
0: Mm-hmm.
1: Semakin besar tantangan hidup yang kita akan hadapi.
2: Iya.
0: Ya.
1: Dan saya sudah mencapai satu kesimpulan. Ketika ini pemikiran saya, Tuhan, ketika saya berikan engkau kecukupan, apakah engkau sudah melakukan kesetiaan di hadapan aku? Kau setia. Ketika saya mau ambil sebagian dari apa yang engkau punya, apakah engkau masih tetap setia? Ini pertanyaan besar. Dan saya jalani, Pak. Satu bisnis saya, semua ketika saya pensiun, semua sudah saya siapkan kebutuhan anak kuliah apa segala macam.
2: Pak.
1: Tetapi dalam perjalanan hidup, saya mendapat suatu kesimpulan ketika satu usaha yang dengan modal yang cukup. Macam
2: terbalik
1: tangan.
2: Iya.
1: Saya sampai dapat satu kesimpulan itu tadi. ketika saya berikan engkau kecukupan, engkau setia. Ketika saya berikan engkau keterbatasan, keterbatasan, apakah engkau masih tetap setia? Tetaplah setia apapun
0: kondisinya.
1: Kondisinya apapun tetap setia.
2: Iya, iya.
1: Lakukanlah, jangan sampai putus asa.
2: Iya.
1: Lakukan semua dengan sukacita. Iya. Pasti Tuhan buka jalan.
2: Betul.
1: Mungkin sekarang pintu masih tertutup.
2: Iya, iya.
1: Masih belum ada. Iya. Yang mungkin Tuhan menginginkan sesuatu iya, yang iya. lebih lagi.
2: Betul.
1: Belum sampai ke sana.
2: Iya.
1: Tuhan masih belum. Sebenarnya ini semuanya Tuhan izinkan.
2: Betul.
1: Terjadi.
2: Iya, iya.
1: Ini adalah merupakan satu ujian
2: iya.
1: bagi okay, setiap kita. Iya. Ketika kita lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan.
2: Betul.
1: Akan lebih besar lagi iya. cobaan yang akan kita hadapi.
2: Iya.
1: Lakukanlah, jangan sampai putus asa.
2: Iya.
1: Lakukanlah
2: iya.
1: apa yang kita bisa lakukan
2: iya.
1: Tetaplah percaya kepada Tuhan,
2: iya.
1: bahwa Tuhan pasti buka jalan.
0: Amin.
2: Amin. Iya.
0: Iya.
2: Iya. Memang inilah yang menjadi tantangan kita ya, di Mission Care
0: iya.
2: bahwa saya tahu dia bilang begini, Gideon, Gideon, saya untuk kehidupan saya itu tidak menjadi masalah, Pak. Dia bilang. Tetapi benar-benar pada waktu untuk berbagi itu dan
0: okay.
2: peduli itu yang membuat dia seakan-akan, karena dia dididik dari Katolik ya. Katolik itu kan dididik besar sekali kemanusiaan itu.
0: Menjadi beban bilang, berarti gitu.
2: Iya, menjadi sesuatu ya kan, kalau semacam iman Katolik itu kalau tidak memberi itu sesuatu ada yang hilang menurut dia. Nah, tetapi dia tidak. Dia akhirnya bilang begini, apa yang Tuhan berikan kesempatan kemarin sudah saya kerjakan.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, betul apa yang Bapak bilang tadi kan, kata malam itu artinya berhenti.
0: Iya.
2: Itu berhenti, itu benar-benar berhenti.
0: Iya.
2: Nah, berhenti. Kalau seandainya dia tidak lakukan sebelum pandemi, itu menjadi penyesalan seumur hidup dia.
0: Iya.
1: Ya, benar
2: itu.
0: Menarik tentunya ya.
1: Benar. Iya. Kita harus ingat, kita harus ingat seorang janda miskin.
0: Iya.
1: Yang ketika diminta untuk memberikan roti,
2: ya.
1: Kita dua raja-raja.
2: Betul, dua raja-raja ya.
1: Ya.
2: Eli.
1: Tetapi dia katakan, kalau saya memberikan roti kepada Tuan,
2: ya.
1: Nabi, saya Eli. Akan dan dengan anak saya akan mati. Karena ya. Tidak ada lagi yang bisa.
2: Saya,
1: ya. Nabi Elia katakan. Buatlah kecil buat aku. Buatlah kecil buat ya, aku.
2: Betul.
1: Ya, itu yang harus kita imani.
2: Betul.
1: Seberapa ya. Pun.
2: Betul.
1: Ya. Ya, lakukanlah kita tetap setia.
2: Betul.
1: Tuhan ya. Tidak melihat nilai.
2: Betul.
1: Tapi Tuhan melihat hati.
2: Hati. Ya. Prinsip-prinsip. Ya.
1: Prinsip itu harus kita ya. Pegang. Tuhan melihat hati. Tuhan ya. Tidak melihat nilai.
2: Betul.
1: Seorang janda beri dua peser.
2: Ya.
1: Ya. Tuhan katakan, dia lebih besar memberi ya. Daripada orang yang... Prinsip itu yang harus ada
2: ya,
1: di betul. Kita.
2: Ya. Mayor, Pak Barnek juga sebelum pandemi itu
0: okay.
2: ya di Mission Care ini agak unik, Pak Barnek. Karena apa?
0: Kenapa?
2: Karena... Sebelum pandemi ataupun sebelum pensiun itu wirausaha dia kasih semacam apa ya
0: punya
2: kepada
0: usaha.
2: Mission Care itu bukan hanya dana subsidi tapi ini Mission Care itu jangan selalu tergantung kepada member. Nah okay. ini dikasih ya itu. Sampai sekarang dana abadinya ada itu 10 iya. juta itu. Masih tetap ada pada kita. Lalu kemarin kita mulai lagi bisnis komunitas ya. Bisnis yeah. wirausaha kita. Saya tidak sebutkan produk lah ya. Nah, kami kerjakan Pak Sur, Bendahara Pak Iya, saya Pak
0: yeah.
2: Pak Barnek sudah mulai kami kerjakan.
0: Mm-hmm.
2: Dan kami melihat bahwa itu membuktikan bahwa kita memulai sesuatu.
0: Yeah.
2: Jadi kita tidak bisa misalnya menunggu orang lain kesempatan yang ada diberikan, walaupun mungkin teman-teman kita belum menanggap ini bisnis
0: yeah.
2: wirausaha kita ini tidak belum. Tapi paling tidak kita pada waktu Pak Sur, pada waktu Pak apa Bendahara, Pak Hengkilau, lalu Pak Yes melihat peluang ini, kita lakukan, kita kerjakan, dan sampai saat ini Seperti yang sudah sampaikan berkali-kali, yeah, bayangkan betul. Itu sampai kita kemarin bahwa mission care itu bukan hanya apa ya, bercita-cita bahwa semuanya itu akan dikerjakan oleh member, enggak. Tetapi bercita-cita memang di dalam mission care itu sudah harus kuat dengan apa namanya bisnis komunitas.
0: Yeah.
2: Jadi paling tidak pengusaha itu bukan cari duit Pak ya, tapi berwirausaha juga. Jadi menjadi teladan itu kepada partner nantinya.
0: Iya.
2: Sebagai hamba Tuhan itu tidak boleh punya pemikiran yang kecil, tapi wawasannya harus besar.
0: Iya. Iya, menarik tentunya. Karena dialog ini tentunya akan sangat bertumbuh juga bagi Anda juga yang memberikan respon di jalur WhatsApp di 0811-587-028 dan juga di 0853-8872-2594. Mengingat waktu kita sudah sangat terbatas, pastinya sebelum menutup, menyampaikan kepada Pak Gideon terkait informasi Mission Care Chapter Samarinda, Pak.
2: Iya, kita berdoa tetap akan adakan apa subsidi. Kita memang sedikit ada kendala dari partner kita yang agak susah memberikan apa pelaporan oleh karena mereka cukup jauh.
0: Oke.
2: Okay. Jadi sampai saat ini kita menunggu dan kita berdoa paling tidak awal bulan lah.
0: Iya.
2: Ya, awal bulan nanti pembagian subsidinya. Begitu kalau berita dari Mission Care.
0: Oke.
1: Dan mungkin sekalian doa tutup.
0: Silakan. Dari siapa nih?
1: Gideon.
0: Oh, Pak Gideon ya doa penutup ya. Oke, sebelum menutup mungkin ada kesimpulan dari Pak Barnek. Silakan.
1: Ya. Kesimpulan dari apa yang disampaikan, selama masih kita diberikan anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan untuk kita hidup di dunia.
0: Iya.
1: Itulah yang harus kita pergunakan dengan baik, supaya kelak nanti hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan apa yang sudah dijanjikan Tuhan, kekekalan hidup di surga yang kekal itu menjadi milik kita. Sebab surga dan neraka itu sifatnya kekal.
0: Ya.
1: Dan ada.
0: Ya.
2: Amin.
1: Ada.
2: Ya.
1: Sifatnya kekal.
0: Dan
1: kita
0: ada.
1: Akan hidup kekal di surga bersama Tuhan. Haleluya. Atau kelak nanti ketika datang malam, kita didapati akan hidup di neraka yang kekal.
0: Ya. Ya.
1: Itu kesimpulan.
0: Okay.
1: Pergunakanlah waktu yang ada selama masih siang. Siang.
0: Wow. Oke. Okay. Baik. Dan tentunya kepada Pak Gideon.
2: Amin.
0: Dipersilahkan. Untuk
2: mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau Allah yang memberikan keselamatan kepada kami. Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Engkau memerintahkan kami untuk mengerjakan apapun kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Engkau juga memberikan mengerjakan Injil keselamatan bagi kami. Engkau juga memberikan perintah untuk mengerjakan berbuat baik. Apa yang sudah kami diskusikan, apa terutama yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Barnek Kahimpong, menjadi penguat iman kami kembali, supaya pada waktu nubuatan itu terjadi malam, artinya kematian dari semua manusia di dunia ini tidak ada lagi, maka kami didapati sudah mengerjakan waktu-waktu yang Tuhan berikan. Dan pada waktu ini Tuhan, ada nubuatan di saat-saat yang akan kami kerjakan ke depan. Entahkah hari ini, entahkah besok, entahkah seminggu, entahkah bulan depan, Engkau tahun ini. Kadang-kadang kami mengalami malam yang tidak bisa kami kerjakan, tetapi ada waktunya nanti Tuhan memberikan siang itu kembali. Ajar kami setia seperti member yang sudah kami ceritakan, yang kami saksikan Tuhan. Bahkan di waktu tuanya pun dia bisa menikmati. Karena apa? Karena dia mengerjakan kesempatan-kesempatan. Seperti Yohanes 9 ayat 4 yang sudah dikhotbahkan ini. Dasi menjadi dasar kami malam ini. Berkati kami, berkati hambamu. Pak Pendeta Barnek, memberkati para pendengar, memberkati kami semua, memberkati gereja-gereja Tuhan, memberkati para member, memberkati para partner, dan memberkati kami semua, supaya kami belajar setia menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada, melayani pribadimu, mengerjakan dengan sungguh-sungguh, mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau. Karena kami tahu apa yang kami perbuat untuk kebaikan tidak akan sia-sia. Amin. Memberkati hambamu yang sudah bergumul di dalam setiap pergumulan untuk khotbah malam ini. biarlah khotbah ini menjamah kami semua. Amin. Supaya kami menggunakan waktu-waktu yang ada ini Tuhan. Supaya kami tidak menyesal pada waktu kematian itu terjadi. Apabila kekekalan daripada surga dan neraka itu terjadi dalam hidup kami, kami tidak menyesal. Karena kami sudah memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai Tuhan kami secara pribadi. Amin. Sebagai Juru Selamat kami secara pribadi. Amin. Kesempatan ini sudah disampaikan oleh hambamu, oleh kami semua. Tinggal kami menerima atau kami mau berbuat sesuai dengan kehendak atau tidak. Terpuji nama Tuhan yang memberikan firman Allah bagi kami semua. Menguatkan kami, menggairahkan kami. Segala hormat pujian bagi namamu Tuhan. Kami terima berkat firmanmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Dan tentunya terima kasih buat Pak Barnek dan juga Pak Gideon yang sudah menemani kita malam hari ini. Dan Mayor percaya karena Mayor tentunya juga merasa terberkati dengan firman malam hari ini selama masih siang, hai listener. Kiranya apa yang kami sampaikan dapat menggugah Anda untuk mari selama masih siang. Boleh menghubungi kami di 0811-587-028, di 0811-587-028, dan juga di 0853-8872-2594. Selama masih siang, pastinya hidup ini adalah kesempatan untuk kita mau peduli dan berbagi bersama-sama menjangkau yang tak terjangkau. Dari balik meja siaran Radio Heartland FM dalam program Reach the Unreachable, kami undur diri. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.

0: Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
1: Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Dr. Michael menjelaskan bahwa orang sekelas Abraham sekalipun bisa tergoda untuk menutupi dosanya. Ini terjadi karena pencobaan dapat terjadi dimanapun di dalam kehidupan Anda, meskipun Anda berada tepat di pusat kehendak Allah. Anda harus waspada dengan keadaan seperti ini, tetapi kebingungan dan keheranan Anda akan berhenti saat Allah memberikan jaminan ulang atas perjanjian yang Dia buat dengan diri Anda. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael menjelaskan jerat-jerat yang membentang di depan mata umat pilihan Allah. Jerat-jerat ini sering menimbulkan perselisihan, sengketa atau pertengkaran hebat. Anda ingin mengetahui hal itu? Selamat mendengarkan.

0: Welcome our listening friends.
1: Selamat datang saudara pendengar.
0: We're glad you joined us today.
1: Kami senang Anda bergabung lagi dalam siaran hari ini.
0: We are in the midst of a series of messages on the life of Abraham.
1: Kita sedang berada di pertengahan seri khotbah mengenai kehidupan Abraham.
0: We call it the journey of faith.
1: Kita menyebutnya perjalanan iman.
0: And today I want to begin by saying that quarrels, disputes, arguments and fights are all often the result of division.
1: Hari ini saya ingin mulai dengan mengatakan bahwa perselisihan, sengketa, perdebatan dan perkelahian sering mengakibatkan perpecahan.
0: The well-known name Franklin Roosevelt once said,
1: seorang yang terkenal yaitu bernama Franklin Roosevelt suatu kali berkata,
0: there is nothing I love as much as a good fight.
1: Tidak satu pun yang saya sukai selain pertarungan yang jujur.
0: Quarreling and fighting comes naturally to all of us.
1: Perselisihan dan perkelahian menghampiri kita dengan alamiah.
0: Why?
1: Mengapa?
0: Because each of us are naturally born preferring to go for the jugular than to give in.
1: Karena setiap kita secara alamiah lahir dengan sifat lebih suka bersitegang daripada mengalah.
0: This rambunctious nature was seen first between Cain and Abel.
1: Sifat suka ribut yang pertama kali terlihat pada Kain dan Habel.
0: And has come to us through the law of heredity.
1: Dan datang kepada kita karena hukum keturunan.
0: People quarrel over all kinds of things.
1: Orang-orang sering berselisih tentang semua hal.
0: Some quarrel over ideas and opinions.
1: Sebagian berselisih karena ide dan opini.
0: As it happened between Paul and Barnabas.
1: Seperti yang terjadi antara Paulus dan Barnabas.
0: Some quarrel over jealousy and envy.
1: Sebagian orang berselisih karena cemburu dan iri hati.
0: As it happened between Moses and his sister and brother.
1: Seperti yang terjadi antara Musa dengan adik perempuan dan saudara laki-lakinya.
0: Moses' brother Aaron and sister Miriam quarreled with Moses about his wife.
1: Kakak Musa, yaitu Harun dan adiknya Miriam berselisih mengenai istri Musa.
0: But in reality, they were envying his authority.
1: Tetapi sebenarnya kedua orang itu iri hati atas otoritas Musa.
0: But most quarrels happen over money.
1: Banyak juga perselisihan terjadi karena uang.
0: That is money in all forms and material possessions of all kinds.
1: Yaitu uang dalam semua bentuknya dan harta benda dalam semua jenisnya.
0: The Bible gives us example after example of how money and possessions blind the eyes of people.
1: Alkitab sudah memberi kepada kita contoh demi contoh bagaimana uang dan harta membutakan mata orang.
0: Even God's people.
1: Bahkan umat Allah.
0: And the results were often disastrous.
1: Dan akibatnya sering membawa malapetaka.
0: Love of money breaks up families.
1: Cinta uang menghancurkan keluarga-keluarga.
0: Love of money destroys friendships.
1: Cinta uang menghancurkan persahabatan.
0: Love of money causes wars and fights, domestic and otherwise.
1: Cinta uang menyebabkan perang, perkelahian di rumah tangga atau di tempat lainnya.
0: Abraham and his nephew Lot, who had a relationship that was closer than father and son, had to part company.
1: Abraham dan kemenakannya, yaitu Lot, yang mempunyai hubungan mesra, bahkan lebih dekat dari hubungan ayah dan anak, akhirnya harus berpisah.
0: Why?
1: Mengapa?
0: Because of Lot's greed.
1: Karena ketamakan Lot.
0: In the last message we saw Abraham, Sarah and Lot and their clan departing Egypt in shame because Abraham was out of the will of God.
1: Dalam khotbah yang lalu kita perhatikan bahwa Abraham, Sarai dan Lot serta suku mereka pergi meninggalkan Mesir dengan rasa malu karena Abraham tidak patuh kepada kehendak Allah.
0: But something happened in Egypt.
1: Tetapi sesuatu terjadi di Mesir.
0: What was it?
1: Apa itu?
0: Genesis 13:2 tells us.
1: Kejadian 13 ayat 2 mengatakan kepada kita.
0: Abraham had become very wealthy in livestock and in silver and gold.
1: Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya.
0: Genesis 13:2 tells us why.
1: Kejadian 13 ayat 2 mengatakan kepada kita mengapa.
0: Abraham did well in Egypt.
1: Abraham menjadi kaya di Mesir.
0: In verse 3, Abraham finally returns to Bethel.
1: Di ayat 3, Abraham akhirnya kembali ke Bethel.
0: Literally means the house of God.
1: Secara harafiah, Bethel berarti rumah Allah.
0: He now had come back from where he had fallen.
1: Ia sekarang telah kembali ke tempat di mana ia telah jatuh.
0: Now he had returned to where he belonged.
1: Sekarang ia telah kembali ke tempat yang menjadi miliknya.
0: Now he had come back from where he had left off fellowshipping with God.
1: Sekarang ia telah kembali ke tempat di mana ia telah meninggalkan persekutuannya dengan Allah.
0: My listening friends,
1: saudara pendengar,
0: the best thing you can do when you spiritually fall off is to go back to the same place where you had fallen.
1: Hal terbaik yang Anda dapat lakukan pada saat kerohanian Anda jatuh adalah kembali ke tempat yang sama di mana Anda jatuh.
0: And there you wait for new instructions.
1: Dan di sana tunggulah petunjuk yang baru.
0: Abraham had to physically come back.
1: Abraham harus kembali secara fisik.
0: Abraham had to come back mentally.
1: Abraham harus juga kembali secara mental.
0: Abraham had to come back spiritually.
1: Abraham harus juga kembali secara rohani.
0: Abraham had come back seeking the will of God.
1: Abraham harus kembali mencari kehendak Allah.
0: Abraham had now returned to the place of obedience.
1: Sekarang Abraham telah kembali ke tempat ketaatannya.
0: And he bowed before the Lord.
1: Dan ia berlutut di hadapan Tuhan.
0: And he waits upon the Lord.
1: Dan ia menantikannya di hadapan Tuhan.
0: In that order.
1: Dalam prinsip tadi.
0: It is of the mercy of God that he overrules our foolishness when we repent.
1: Itu adalah kemurahan Allah sehingga ia mengabaikan kebodohan kita ketika kita bertobat.
0: It is the graciousness of God that forgives our stupidity when we turn back to him.
1: Itu adalah keanggunan Allah sehingga mengampuni kebodohan kita ketika kita berbalik kepadanya.
0: Every new day there is a new beginning for each of us.
1: Pada setiap hari baru ada awal yang baru bagi setiap kita.
0: In verse 4 of Genesis 13,
1: dalam Kejadian 13 ayat 4,
0: Abraham publicly declares his dependence upon God and calls on the name of the Lord.
1: Abraham menyatakan kepada publik bahwa ketergantungannya pada Tuhan dan ia memanggil nama Tuhan.
0: I don't know what Abraham said when he called upon the name of the Lord.
1: Saya tidak tahu apa yang Abraham ucapkan ketika ia berseru memanggil nama Tuhan.
0: But perhaps he echoed Psalm 51.
1: Mungkin ia meneriakkan Mazmur 51 ayat 3 sampai 5. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku.
0: As Abraham repents, his heart becomes overwhelmed with the joy of the Lord and the joy of forgiveness.
1: Pada saat Abraham bertobat, hatinya meluap dengan sukacita Tuhan dan sukacita karena pengampunan Tuhan.
0: But something is about to happen to him that will break his heart.
1: Tetapi sesuatu terjadi padanya yang akan menghancurkan hatinya.
0: The man whom he loved as a son and grew closer to him than a brother was about to be wrenched out of his life.
1: Orang yang ia kasihi bagaikan anak laki-lakinya dan bertumbuh sangat dekat dengan dia daripada seorang adik laki-laki telah merenggut kehidupannya.
0: While this was extremely painful, it was a necessary move.
1: Karena menimbulkan rasa sakit yang hebat, maka lebih baik bagi Abraham untuk pindah.
0: Why?
1: Mengapa?
0: Because Lot was a man whose priorities were radically different from his God-fearing uncle.
1: Karena Lot adalah pria yang mempunyai prioritas begitu berbeda dengan pamannya yang takut akan Allah itu.
0: Money has now come between Lot and Abraham.
1: Sekarang uang menjadi pemisah antara Lot dan Abraham.
0: We say blood is thicker than water.
1: Kita berkata bahwa darah lebih kental daripada air.
0: It proved to be the most effective blood thinning known to mankind.
1: Tetapi uang terbukti menjadi pengencer darah yang paling efektif yang dikenal orang.
0: I have seen how money creates more conflict and more division and more quarrels and more tension and more heartache than anything else in the world.
1: Saya telah melihat bagaimana uang menciptakan lebih banyak konflik, lebih banyak perselisihan, lebih banyak percekcokan, lebih banyak ketegangan, lebih banyak sakit hati pada apapun juga di dalam dunia ini.
0: Had Abraham and Lot been struggling to make a living,
1: sewaktu Abraham dan Lot bergumul untuk menyambung hidup,
0: had they not become rich and prosperous,
1: sewaktu mereka belum menjadi kaya dan makmur,
0: their focus would have been on surviving.
1: Pusat perhatian mereka seharusnya tertuju kepada bagaimana bertahan hidup.
0: Their priority would have been on cooperating together.
1: Prioritas mereka adalah bagaimana bekerja bersama-sama.
0: Their eyes would have been on the Lord.
1: Sehingga mata mereka seharusnya tertuju kepada Tuhan.
0: But now they had money.
1: Tetapi sekarang mereka telah memiliki uang.
0: My listening friends, let me tell you something about money and prosperity when it rules supreme.
1: Saudara pendengar, saya ingin menjelaskan kepada Anda mengenai uang dan kemakmuran ketika uang menjadi sangat berkuasa.
0: Money and prosperity does not only create conflict in families, it also create conflicts in Christian work.
1: Uang dan kemakmuran tidak hanya menciptakan konflik dalam keluarga, tetapi uang juga menciptakan konflik dalam pelayanan Kristen.
0: Money can divide families and tear them apart.
1: Uang dapat memisahkan keluarga dan mengoyak-ngoyaknya sehingga terpisah-pisah.
0: Money can divide Christian brothers and sisters and break their bond of peace.
1: Uang dapat memisahkan saudara laki-laki dan saudara perempuan dan menghancurkan ikatan damai sejahtera mereka.
0: Money can create enemies faster than any other element.
1: Uang sanggup menciptakan musuh lebih cepat daripada hal lainnya.
0: Now remember that both Abraham and Lot became rich.
1: Sekarang Anda lihat bahwa Abraham dan Lot telah menjadi kaya.
0: There was a fundamental difference between the two.
1: Tetapi ada sebuah perbedaan mendasar di antara keduanya.
0: Abraham possessed the flock. The flock did not possess him.
1: Abraham memiliki kawanan ternak, tetapi kawanan ternak itu tidak memiliki hidup Abraham.
0: Lot, on the other hand, let the flock own him.
1: Di sisi lain, Lot membiarkan kawanan ternaknya memiliki dia.
0: Lot was an example of a Christian believer who is possessed by his possession.
1: Lot adalah contoh orang Kristen yang dimiliki atau dikuasai oleh hartanya sendiri.
0: Lot was an example of a Christian believer who was more concerned about his financial prosperity than the prosperity of his spiritual life.
1: Lot adalah contoh orang Kristen yang lebih peduli pada kemakmuran keuangannya daripada kemakmuran kehidupan rohaninya.
0: Lot allowed his success in Egypt to turn his head from godly endeavors to worldly pleasures.
1: Lot membiarkan keberhasilannya di Mesir mengalihkan perhatiannya dari kerja keras yang saleh yang sungguh-sungguh kepada kenikmatan duniawi.
0: You never read that Lot ever built an altar for God.
1: Anda tidak pernah membaca bahwa Lot pernah membangun mezbah bagi Tuhan.
0: You never read that Lot ever came back to God.
1: Anda tidak pernah membaca bahwa Lot berbalik kepada Allah.
0: You never read that Lot ever sought forgiveness from God.
1: Anda tidak pernah membaca bahwa Lot bahkan pernah meminta pengampunan dari Allah.
0: The tragedy is that Lot never followed the example of Abraham.
1: Dan tragedinya adalah Lot tidak pernah mengikuti contoh atau teladan Abraham.
0: And as we shall see in the next message, that while Abraham gave 10% of all his possessions to Melchizedek, Lot did not give anything.
1: Dan kita akan memperhatikan dalam siaran yang akan datang bahwa sementara Abraham memberikan 10% dari semua pendapatannya kepada Melchizedek, Lot tidak memberikan apa-apa.
0: Minded, close-fisted, money-loving believer.
1: Lot adalah seorang yang terlalu berpusat pada pikiran. Dia sangat kikir dan orang yang percaya, yang cinta uang.
0: You might ask, how do you know that he was a believer like his uncle?
1: Anda mungkin bertanya, bagaimana Anda tahu bahwa ia adalah seorang percaya sama seperti pamannya?
0: The Bible tells us that the only reason God saved him from the fire of Sodom was because he was a believer.
1: Alkitab memberitahu kita bahwa satu-satunya alasan Allah menyelamatkan Lot dari api Sodom adalah karena ia adalah orang percaya.
0: In verse 7 of chapter 2 of 2 Peter.
1: Dalam 2 Petrus 2 ayat 7.
0: Rescued Lot, a righteous man who was distressed by the filthy lives of lawless men.
1: Dikatakan demikian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja.
0: A dear friend of mine told me so many years ago.
1: Beberapa tahun yang lalu, sahabat saya menceritakan kepada saya hal berikut ini.
0: But the world is made up of two kinds of people.
1: Dunia ini dibentuk oleh dua jenis orang.
0: Givers and takers.
1: Pemberi dan pengambil.
0: I can find no better example in the scripture than the difference between Lot and his uncle Abraham.
1: Saya tidak dapat menemukan contoh yang lebih baik dalam ayat-ayat Alkitab selain perbedaan antara Lot dan pamannya, yaitu Abraham.
0: Lot was a taker, but Abraham was a giver.
1: Lot adalah seorang pengambil, tetapi Abraham adalah seorang pemberi.
0: Lot never acknowledged God as a provider, but Abraham did.
1: Lot tidak pernah mengakui Allah sebagai penyedia, tetapi Abraham mengakui Tuhan sebagai penyedia.
0: Lot's life was filled with heartache. Abraham blessed others with his blessing.
1: Kehidupan Lot penuh dengan sakit hati, tetapi Abraham memberkati orang lain dengan berkatnya.
0: And that is why eventually Lot lost everything, including his wife and family, while Abraham prospered in every way.
1: Itulah sebabnya pada akhirnya Lot kehilangan segala-galanya, termasuk istri dan keluarganya, sementara Abraham menjadi makmur dalam segala hal.
0: Don't ever forget that quarrels between people start in the heart.
1: Jangan lupa bahwa perselisihan dimulai dari hati.
0: Major explosions often are the results of minor conflicts.
1: Ledakan besar sering terjadi akibat konflik yang kecil.
0: They are like a slow gas leak that could be leaking for a long time.
1: Hal itu bagaikan kebocoran kecil pada tabung gas yang terjadi dalam waktu yang lama.
0: All it needs is a spark and wow, a big explosion happens.
1: Dan hanya membutuhkan percikan api yang kecil saja dan wow, sebuah ledakan besar akan terjadi.
0: Tune in next time when I will tell you what Jesus said about selfish ambitions.
1: Bergabunglah bersama kami pada siaran mendatang. Saya akan menjelaskan kepada Anda perkataan Yesus tentang ambisi mementingkan diri sendiri.
0: And until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Saudara pendengar, dalam program kali ini Dr. Michael menjelaskan bahwa uang, kemewahan dan harta benda seringkali menjadi jerat dan menggelapkan mata anak-anak Tuhan. Jerat-jerat ini sering menimbulkan perpecahan, perselisihan dan pertengkaran yang datang tanpa Anda undang. Cinta akan uang menghancurkan segala-galanya. Jangan biarkan uang memperbudak kehidupan Anda. Jangan biarkan ketamakan mengikat hidup Anda. Bila Anda jatuh oleh karena hal-hal itu, langkah yang paling baik adalah kembali ke tempat yang sama dari mana Anda jatuh. Dan dari tempat itu Anda menunggu petunjuk Tuhan yang baru. Tuhan dengan belas kasihan dan rahmat-Nya pasti memperbaharui hidup Anda. Maukah Anda berbalik padanya sekarang?
1: Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pengajaran Dr. Michael melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran ataupun tanggapan tentang acara ini. Alamatkan surat Anda ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA.

ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Dan 4.4 Heartline Radio.

Om Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi

Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kemanapun saudara pergi, disitulah saudara berada. Lebay banget ih. Demikian saya berkata dalam hati ketika kalimat tersebut pertama kali muncul pada PC saku saya. Kemanapun saudara pergi, tentu di sanalah saudara berada. Mau berada di mana lagi? Namun, kemudian saya merenungkan betapa banyak cara yang orang jajaki dalam upaya melarikan diri dari dirinya sendiri. Mereka pindah ke bagian lain dari negara mereka, mengira bahwa segalanya akan berbeda di sana. Tidak lama kemudian, mereka menemukan diri terpuruk oleh masalah-masalah lama yang sama. Itu adalah karena ketika mereka pindah, mereka bawa serta diri mereka. Ternyata benar, kemanapun saudara pergi, disitulah saudara berada. Orang memakai segala macam metode untuk mencoba melarikan diri. Alkohol dan obat-obatan adalah contoh yang sudah jelas. Namun, mereka juga berupaya melarikan diri lewat olahraga yang ekstrim, lewat kesibukan, bahkan lewat tidur.

aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Mazmur 139 ayat 7-12. Hanya ada satu jalan keluar dari dilema ini, yaitu berdamai dengan diri sendiri dan dengan Allah. Datanglah kepadanya sebagaimana saudara adanya, sambil mengakui kelemahan-kelemahan dan kegagalan-kegagalan saudara, sebab ia telah membayar dosa-dosa saudara di kayu salib, dan ia menawarkan pengampunan kepada saudara. Percaya saja, apa yang telah ia karyakan bagi saudara itu sudah menuntaskannya. Alkitab mengatakan, sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun itu. Di tengah kerumunan orang banyak, dengan susah payah, dia menghampiri Yesus dan menjamah jubahnya sambil berkata,

0: dalam Alkitab tertulis bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Anda tidak mengerti mengapa ayat ini tidak digenapi dalam kehidupan Anda. Anda menderita. Anda hidup tanpa penghiburan. Tiada sinar kemuliaan kasih Allah yang menembus ke dalam hati Anda. Akan tetapi, Bapa yang kasih adanya mengetahui bagaimana Anda dapat dihiburkan. Ia berfirman kepada Anda, "Janganlah menanggung salibmu sebagai seorang hamba yang dipaksa untuk memikulnya. Tanggunglah salibmu karena kasih kepada Yesus. Tanggunglah sambil percaya akan kasih Bapa. Tanggunglah dalam penyerahan kepada kehendak-Nya. Jika demikian, maka salib Anda akan mulai bersinar. Anda akan menjadi berbahagia dan Anda pun akan berseri-seri di dalam kasih-Nya."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: apabila Anda sedih dan dalam kesukaran, maka Allah Bapa kita berseru kepada Anda, "Mengapa engkau putus asa dan merasa cemas? Aku dapat memberi pertolongan kepadamu. Bersandarlah kepadaku dengan penuh kepercayaan. Nantikanlah dan harapkanlah pertolongan. Itu pasti datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kelak engkau akan bersuka cita dan bersyukur karena hal ini yang sekarang sangat menekan hatimu." Oleh sebab itu, hendaknya Anda pada saat ini mulai berdoa. "Aku bersyukur kepadamu bahwa aku dapat maju dengan penuh kepercayaan serta mengharapkan pertolongan." Dan Anda benar-benar dapat maju dengan penuh kepercayaan, maju untuk mengalami hari yang penuh dengan pertolongan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika saya masih kecil, saya selalu senang mendapatkan pensil kuning baru yang diasah runcing sempurna dan duduk dengan buku tulis baru. Entah bagaimana, tampaknya ada banyak potensi dalam pensil dan kertas yang orisinil itu. Apa yang seharusnya saya tulis? Apa yang bisa saya gambar? Seperti itulah rasanya tahun baru, suatu permulaan baru. Saya ingat, pada suatu kali saya duduk di awal tahun dan berdoa, "Ya Tuhan, aku mau sepanjang tahun ini menghasilkan perbedaan bagimu." Doa yang lumayan tidak bertele-tele. Namun, masalahnya adalah bahwa setiap tahun datang dalam 365 bagian. Masing-masingnya terdiri dari 24 jam atau 1440 menit. Kecuali saya jadikan hari-hari dan jam-jam individual itu berarti bagi Allah. Ketika bulan Desember tiba lagi, tidak ada yang berubah. Mungkin kita takkan pernah sampai berkomitmen 24 jam sehari seumur hidup kita terhadap kehendak Allah. Dalam realitanya, mungkin komitmen kita datang hanya dalam ungkapan-ungkapan ketaatan sesaat. Secara pribadi, saya tidak bermasalah menyerahkan sepanjang tahun saya atau bahkan seumur hidup saya kepada Allah. Namun, momen-momen itulah yang menyusahkan saya. Keputusan-keputusan kecil soal pemakaian waktu saya, uang saya, dan energi saya. Secara umum, saya mau melakukan kehendak Allah. Namun pokoknya, hari ini saya sedang malas bekerja. Malas memblokir waktu untuk berolahraga. Malas menghabiskan waktu dengan tetangga baru saya. Malas makan makanan yang sehat. Setidaknya, jangan sekarang lah. Saudara sendiri, mungkin juga punya momen-momen seperti itu, bukan? Pertanyaannya adalah, apa yang Allah mau saya kerjakan sekarang? Maukah saya mengerjakannya? Ya Tuhan, mulai hari ini, tolonglah aku memandang setiap momennya sebagai penting bagimu. Bukannya berarti bahwa engkau mengharapkan aku untuk terus bekerja, sebab aku ingat bahwa engkau sendiri mengatakan kepada murid-muridmu, "Marilah ke tempat yang sunyi, dan beristirahatlah seketika." Markus pasal 6 ayat 31. Namun pokoknya, tolonglah aku lebih mementingkan apa yang kau inginkan daripada apa yang aku inginkan. Terima kasih atas pensil dan buku tulis baru. Suatu permulaan baru. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Bapa yang mengasihi Anda mengingatkan bahwa Ia menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Ia akan mengadakan jalan di tengah-tengah samudra yang bergelora bagi orang-orang suci dan umat pilihannya. Ia akan memimpin mereka menerusi api karena mereka sangat berharga di pemandangannya, dan Ia mengindahkan umat pilihannya. Berjaga-jagalah agar Anda benar-benar termasuk bilangan orang pilihan Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sebagai seorang bapa yang sejati, Allah telah memberi janji-janjinya kepada anak-anaknya. Ia juga telah berjanji untuk menepatinya. Dapatkah kita menyangka bahwa Allah tidak akan menepati janjinya, sehingga kita tidak akan mengalami penggenapan janji-janjinya itu? Tidak mungkin. Allah adalah kebenaran dan kasih. Sesungguhnya Ia tidak akan menjanjikan sesuatu kepada kita dan kemudian mengecewakan kita. Tetapi Ia memberi janji itu agar kita yakin akan pertolongannya. Oleh sebab itu, berpeganglah teguh kepada janji-janjinya itu. Bergantunglah kepadanya, dan pertolongannya pasti akan datang.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom dan selamat malam, Hardeners. Berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Rabu tanggal 9 September 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta Epi Education bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Hartanya, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anakmu, karena hanya kepadamu saja kami berlindung, percaya dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam ini terambil di dalam Markus 10 ayat yang ke-32. Sekali lagi, Markus 10 ayat ke-28 hingga 30. Demikianlah firman Tuhan. Markus 10 ayat ke-28. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapanya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Mari kita berdoa.

0: kami akan mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu, Pak Pendeta Julius Widodo. Berbicaralah bagi kami, Tuhan, dan kami siap untuk mendengar. Amin. Baik, dan kita akan menyapa Bapak Pendeta Julius Widodo. Salam, selamat malam, Pak Pendeta.
1: Salam, selamat malam, Bapak Pendeta Epi. Salam, selamat malam, para pendengar semuanya.
0: Baik, puji Tuhan, malam ini kita kembali bersama-sama. Dan kita percaya melalui kesaksian para pendengar dan juga setiap doa-doa yang kita akan dukung bersama-sama, panjatkan, naikkan di hadirat Bapa di surga, kita percaya ada kuasa, ada mujizat, ada banyak penyertaan, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan Pak Pendeta, malam ini kita diingatkan melalui firman Tuhan bahwa upah mengikut Yesus. Nah, ini seringkali ada banyak orang bertanya, kalau saya sudah ikut Tuhan, setia taat, mengikutnya dengan sungguh-sungguh, apakah untung saya? Silakan Pak Pendeta.
1: Baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan pertanyaan yang luar biasa. Dan kadangkala mungkin juga pertanyaan dalam diri kita masing-masing, kalau saya sudah mengikut Tuhan dengan setia, dengan tekun, bahkan menjalankan apa saja yang Tuhan perintahkan dalam hidup saya, kira-kira apa yang saya dapat atau apa upah bila mana saya mengikut Yesus dengan baik. Saudara kasih Tuhan, banyak orang yang menuntut daripada Tuhan dan bertanya dalam hatinya. Malam hari ini merupakan jawaban yang luar biasa yang dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa orang yang karena Injil ayat 29, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudara perempuan, ibu atau bapaknya, anak-anak atau ladangnya. Perhatikan ayatnya yang ke-30 yang merupakan jawaban dari kita semua, pertanyaan kita semua. Orang itu sekarang, pada masa ini, ada kata sekarang, ada kata masa ini juga, akan menerima kembali 100 kali lipat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, artinya bahwa apa yang akan kita terima dari Tuhan kalau kita melakukan apa yang dikehendaki dalam hidup kita, saudara-saudara Tuhan, kita akan menerima kembali apa yang sudah kita korbankan, apa yang sudah kita tinggalkan. Bahkan saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan berkata akan menerima 100 kali lipat. Artinya banyak sekali, dan Tuhan tidak pernah berhutang budi kepada saudara dan saya. Di sini dijelaskan, baik itu rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai dengan berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ini hal yang kedua, saudara Tuhan, sekarang, dan yang hal yang kedua, akan menerima hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah berbohong. Janji Tuhan iya dan amin. Kalau Tuhan berkata A akan digenapi A, B akan digenapi B. Di dalam ayatnya yang ke-30 merupakan jawaban bagi kita semuanya. Hari ini Tuhan akan membalaskan, akan memberikan upah bila mana saudara telah berkorban meninggalkan keluarga, mungkin orang tua dan lain sebagainya, akan menerima kembali, akan dibalaskan. Dan hari yang akan datang, dia akan menerima hidup yang kekal. Ini jaminan hidup yang kekal, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Hanya orang yang percaya kepada Yesus itulah sebabnya jangan ragu-ragu lagi mengiring dan mengikut Tuhan walau banyak sekali tantangan dan rintangan. Karena upah yang akan diberikan oleh Tuhan tidak sebanding dengan pengorbanan saudara, dengan tantangan yang saudara alami, bahkan perjuangan yang saudari alami, karena upah yang akan kita terima adalah hidup kekal selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, para pendengar semuanya, inilah yang membedakan antara orang yang tidak mengikut Tuhan dengan orang yang mengikut Tuhan dengan setia. Dia akan memiliki hidup yang kekal selama-lamanya. Namun sekali lagi saudara Tuhan, ada peringatan di ayatnya yang ke-31 yang berkata, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini berbicara kepada orang yang tetap setia, maka akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Tetapi barang siapa yang mengikut Tuhan hanya sementara waktu dan berhenti di tengah jalan, maka saudara Tuhan, orang lainnya akan menggantikannya, akan menerima hidup yang kekal. Yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah saudara setia mengiring dan mengikut Tuhan sampai selama-lamanya? Tuhan Yesus memberkati. Amin.
0: Mari kita berdoa.

Firman-Mu sungguh ajaib, firman yang hebat dan luar biasa. Menguatkan hati kami dan memberikan harapan sehingga kami diberi sukacita yang kekal di dalam melayani-Mu. Terima kasih Roh Kudus, bimbinglah kami oleh kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hardiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, satu hal jangan pernah menyerah dan putus asa. Tuhan kita Yesus Kristus, Ia tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya yang selalu memandang-Nya dan mengasihi-Nya. Percayalah dengan iman, Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan malam ini atau ingin berbagi kesaksian, silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210, 0812-8784-7210.

0: Baik, Allah mengerti ya, pujian yang sangat sungguh indah. Baik, kita angkat telepon dari Ibu Friska. Salam, selamat malam Bu Friska.
1: Salam Pak, selamat malam.
0: Ya, puji Tuhan.
1: Apa kabar Abang? Ya?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa dalam Tuhan Yesus Ibu.
1: Ya, sama, saya juga puji Tuhan.
0: Amin, Pak. Amin.
1: Tuhan dalam Ibu ya. Tadi pagi udah naruh lamaran Pak, gitu. Saya tinggal tunggu panggilannya, tahu kapan. Tadi saya lihat banyak yang pada di buku itu ditulis banyak, hampir berapa ribu yang ada yang itu yang pada butuh pekerjaan Pak. Ya. Tapi macam-macam sih, ada yang di pabrik Oppo apa gitu. Iya, tapi saya itu sama atasannya udah ngerti. Katanya tunggu aja dulu, katanya gitu. Ditanya, ya saya ini dulu pernah kerja di press spinning, bagian olah jadi kapas menjadi benang, jadi saya paham. Ya udah nanti disampaikan. Tunggu aja katanya. Memang kemarin tuh kantornya masih, setahu saya di daerah Cikupa, tapi kan sekarang kantornya udah pindah, tadi nyari-nyari. Tapi untung aja puji Tuhan Pak, kita ketemu walaupun udah agak siangan. Tapi Tuhan selalu melihat apa yang kami butuhkan Pak. Gitu.
0: Amin.
1: Memang saya lagi pengen butuh kerja, tapi katanya udah tunggu aja dulu. Kata saya, kira-kira lama enggak dipanggil ya, kata gitu. Tahu memang ditulisannya tuh memang lagi belum ada lowongan, kata gitu. Tapi ya tunggu aja katanya gitu. Karena pakai apa sih Pak? Pakai email. Tapi aku ini juga, aku tulis juga email. Banyak kan, saya lihat sampai beribu orang itu yang pada mau butuh pekerjaan Pak gitu. Ya itu aja Pak, saya minta dukung doa Pak, biar apa yang kami cepat dipanggil Pak gitu.
0: Amin.
1: Minta lagu Pak, lagu ya. Yang terhubung denganmu Pak.
0: Ku terhubung denganmu, baik Bu Friska.
1: Salam.
0: Salam, Tuhan berkati Bu Friska juga dan Pak Iman. Baik, dari Pak Friska ya, kita angkat telepon juga, maksudnya Bu Friska. Kita angkat telepon, halo, salam, selamat malam. Iya. Salam dengan Ibu Ida.
2: Iya, puji Tuhan baik. Pak, saya udah dikirim pesan siap-siap untuk interview kedua.
0: Puji Tuhan.
2: Tawaran kerja yang jadi koki di kids club atau sekolah tangan kanak-kanak di negara Kuwait. Saya minta doa supaya saya punya keyakinan, supaya tidak goyah.
0: Amin.
2: Supaya saya percaya Tuhan pasti kasih yang terbaik tepat pada waktunya.
0: Amin.
2: Memang untuk sabar itu tidak gampang. Kadang berharap juga goyah dengan situasi. Dengan yang gak mungkin lah, umurku udah sekian atau apalah gitu. Tapi saya udah berserah semua. Saya udah lelah juga cari pekerjaan apa aja yang saya bisa lakukan. Belum juga saya dapat. Kalau memang ini kehendak Tuhan, ya pasti jadi.
0: Amin.
2: Saya minta doa juga Pak untuk persiapan tes kesehatan. Kalau nanti interview kedua sudah lulus, saya harus siapkan segala sesuatunya untuk tes kesehatan. Untuk dananya yang lumayan besar Pak. Kalau dulu 2 juta, mungkin sekarang 3 juta. Saya minta Tuhan berkati saya. Amin. Untuk segala biayanya. Juga untuk kontrakan yang saya harus bayar. Saya butuh uang 800 ribu per bulan, kontrakan yang cukup, dibilang cukup terjangkau lah untuk di daerah pinggiran Jakarta. Terima kasih Pak.
0: Baik,
2: terutama Ibu. Hubungan pribadi saya dengan Tuhan.
0: Amin.
2: Supaya tetap lancar, tetap erat, supaya tidak goyah dengan keadaan, dengan cobaan yang kelihatannya bertubi-tubi datang, sempat saya meragukan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Tapi saya berusaha untuk bangkit lagi, Pak. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.
0: Tuhan berkati Bu Ida juga, Tuhan tolong. Baik, kita akan dukung dalam doa untuk pergumulan Bu Ida. Tak ada perkara yang sulit ya, Tuhan akan bela ya. Baik, dan saya juga akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Juga datang dari Bapak Abednego Andi Wijaya. Salam selamat malam Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius. Nama saya Abednego Andi Wijaya. Tolong doakan. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya angkat telepon dulu dari Ibu Imelda. Salam selamat malam Bu Imelda.

0: Pak Julius mendengar suara ibu. Silakan disambut, Pak Julius.
1: Halo, selamat malam, Ibu Melja.
2: Shalom, Pak. Apa? Pak, tolong doain saya, Pak.
1: Apa yang
2: perlu? Saya kram-kram. Sakit, Pak. Belum berobat ke puskesmas, tapi masih ada kramnya. Tolong doain ya, Pak, ya.
1: Baik, Pak, Ibu Imelda.
2: Iya, iya. Terima kasih, Pak. Selamat berkati.
1: Sama-sama.
0: Tuhan berkati juga buat Ibu Imelda, ya. Kita akan dukung dalam doa untuk pemulihan kesehatan Ibu Imelda juga. Dan saya lanjutkan dari Pak Abednego Andi Wijaya. Tolong doakan supaya Tuhan Yesus tolong temukan dan kembalikan emas adik saya yang hilang. Karena dicuri oleh pembantu atau supir atau orang yang bekerja di bos saya atau di dalam rumah bos saya. Haleluya. Amin, pasti Tuhan Yesus temukan dan kembalikan emas adik saya yang dicuri, supaya saya bisa kembalikan emas itu kepada adik saya. Baik, kita akan dukung dalam doa untuk pergumulan Pak Abednego Andi Wijaya. Tuhan, kiranya Tuhan memperlihatkan ya kemana hilangnya emas itu ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan kita akan dipimpin oleh hambanya, Bapak Pendeta Julius Widodo.

Bapa yang baik, Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam yang indah ini kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kesehatan kekuatan untuk berdoa bagi saudara-saudari kami yang memerlukan dukungan doa-doa kami. Bapa, hamba berdoa buat hambamu Ibu Friska yang merindukan untuk suatu pekerjaan. Tuhan tolong kalau hari ini telah menaruh lamaran di sebuah perusahaan. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong, Tuhan yang buka jalan. Karena memang banyak saingan Tuhan yang ada di perusahaan tersebut. Tapi kami percaya bila mana engkau berkenan Tuhan memberkati dan menolongnya, maka tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan tolong berikan kekuatan, kemampuan, kesabaran buat hambamu sehingga tetap Tuhan. Ibu Priska sabar menunggu jawaban yang daripada Tuhan. Tuhan tolong Bapa, jamah para pimpinan atau HRD yang ada di perusahaan tersebut sehingga bisa Tuhan menerima hambamu Ibu Priska sehingga sukacita boleh dialami oleh hambamu. Demikian juga kami berdoa Tuhan terus untuk hambamu buat Ibu Ida Sulastri yang mananya Tuhan saat ini sedang mempersiapkan diri untuk interview yang kedua. Tuhan tolong buka jalan, Tuhan pimpin, Tuhan berkati, bahkan Tuhan yang akan memberikan hikmat serta akal budi untuk mengerjakan atau menjawab segala sesuatu yang harus dikerjakan ini. Tuhan tolong Bapa, supaya Tuhan di dalam pergumulan untuk menjadi koki di sebuah sekolah yang ada di luar negeri, Tuhan engkau akan bekerja dan memberkatinya. Bahkan Tuhan dalam persiapan tes kesehatan juga engkau akan tolong dan engkau akan memberkati. Banyak biaya yang harus dibutuhkan, namun kami percaya bahwa Yesus yang sanggup memberkati, Yesus yang sanggup menyediakan segala sesuatu untuk hambamu ini. Bahkan kebutuhan bulanan sampai saat ini Tuhan untuk biaya kontrakan sebesar 800 juta per bulan. Tuhan, engkau juga yang akan memberkatinya. Kami terlalu yakin dan percaya kalau burung pipit di udara, engkau pelihara bunga bakung di ladang, engkau dandani apalagi Tuhan orang yang berseru-seru memanggil namamu, menindikikan dan menyembah engkau pasti akan dipelihara. Sebab kami lebih tinggi daripada burung-burung atau bunga bakung, kami lebih berharga daripada semuanya itu. Bahkan Tuhan tolong ya Bapa, apapun yang menjadi kerinduannya Tuhan, engkau akan mengabulkannya. Demikian juga kami berdoa Tuhan buat hambamu Bapa Abednego Andi Wijaya yang saat ini Tuhan kehilangan barang atau emasnya ya Tuhan. Kami tidak tahu siapa yang mengambil atau mungkin hilang di mana, kami tidak pernah tahu secara pasti, tetapi engkau tahu segala sesuatunya. Tuhan tolong Bapa, engkau akan menggerakkan setiap orang yang menemukan atau mengambilnya supaya Tuhan dikembalikan kepada yang bersangkutan, kepada pemiliknya ya Bapa, sehingga hambamu boleh mengembalikannya kepada adiknya. Tuhan jamah, kami berdoa di dalam nama Roh Kudus, Roh yang maha tahu segala sesuatunya, engkau juga akan menggerakkan hati dan pikirannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk hambamu Ibu Imelda, Tuhan tolong Bapa yang sampai saat ini Tuhan bergumul tentang kesehatannya, khususnya Tuhan kakinya yang seringkali kram Tuhan, bagian lututnya sehingga
menyebabkan hambamu susah untuk beraktivitas, susah untuk berjalan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya melalui kuat kuasa bilur-bilurmu 2000 tahun yang lalu Tuhan, berkuasa sampai hari ini. Bahkan mujizatmu masih ada sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan, Engkau akan memberikan kesembuhan kepada ibu hambamu, Ibu Imelda. Kami percaya ya Tuhan, melalui kuat kuasa darah Yesus, segala sesuatunya dibukakan dan terjadi dalam hidup hambamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

0: Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa selanjutnya juga datang dari Oma Rena. Salam Pak, mohon didoakan Tuhan buka jalan keluar untuk saya bisa membeli HP lagi karena sudah rusak total. Baik, kita akan dukung dalam doa untuk pergumulan Oma Rena. Kita angkat pujian, kita angkat telepon dari Pak Antonius Samarinda. Salam, selamat malam Pak Antonius.
1: Salam, selamat malam Pak Pendeta Eti
0: ya.
1: Dan Pak Pendeta Julius.
0: Selamat malam juga Pak Antonius.
1: Iya, aku baru bergabung Pak, minta maaf Pak, gimana kabarnya Pak?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus Pak.
1: Ya, amin. Ya Pak, terima kasih banyak Pak atas kebaikan Tuhan. Dan kita syukuri bahwa Tuhan senantiasa melindungi, menjaga dan mempersatukan, mempertemukan kita dalam acara ini, Pak.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih. Aku minta dukungan doa dari Pak Pendeta Eti dan Pak Pendeta Julius atas mendoakan untuk keluarga kami, kami yang jauh di Sumatera sana, Kredi. Didoakan supaya pekerjaannya baik, sehat, dan dijauh dari segala mara bahaya. Serta juga pendidikan anak-anak kami, Imelda dan juga Sisni, serta Maria, sehingga mereka tetap diberkati dan juga tetap pendidikan mereka kedepannya menjadi anak-anak yang berhasil dan sukses semuanya, Pak. Serta juga minta dukungan doa juga untuk pekerjaan kami orang tua, sehingga kami juga tetap lancar dengan pekerjaan, dan juga bos kami tetap menerima dan tetap bekerja sama dengan baik juga Pak. Serta juga yang terakhir ini Pak, aku minta dukungan doa juga untuk mertuaku yang ada di Adonara Flores, yaitu Mama Maria Pak. Memang sangat dahsyat Pak, ketika dia sakit saat ini, sakit terbaring lemah di rumah, sampai-sampai karena mungkin anaknya merasa stres atau bagaimana, sehingga sampai anaknya laki-laki menganiaya dia sampai menghukum dia Pak. Sangat sekali, aduh rasanya bagaimana Pak kita ngomong. Kita bisa ngomong lagi Pak, jadi minta didoakan semua. Tuhan memberikan pelajaran kepada anaknya Lius Pak, anaknya namanya Lius, sehingga dia boleh kembali menyadari semuanya bahwa kalau tanpa seorang ibu pasti dia tidak ada melalui, tanpa seorang Tuhan Yesus pasti dia tidak ada melalui ibunya. Sehingga apapun Pak, minta didoakan supaya akan uratnya ini menjadi sembuh, lengkap semuanya pada kaki, dia tidak bisa berjalan kemana-mana Pak. Dan juga Pak, yang terakhir aku minta lagu Pak, yaitu Berkali-Kali Pak.
0: Berkali-Kali, baik ya, ya.
1: Oke Pak, terima kasih banyak Pak atas dukungan doanya
0: Tuhan,
1: dan
0: berkati.
1: Juga semoga Tuhan memberkati Pak Pendeta Eti dan Pendeta Julius beserta dengan keluarga. Amin. Keluarganya semuanya. Oke, salam
0: Pak Antonius. Selamat
1: pagi.
0: Salam Pak Antonius dari Samarinda. Baik, dan saya membacakan pokok doa selanjutnya juga datang dari Pak Ono. Saya Ono ingin mengucap syukur karena cicilan mobil yang bulan lalu sudah terbayar walaupun sudah terlewat 20 hari. Berkat dukungan doa dari Pak Pendeta Evi, saya mau minta tolong minta dukungan doanya lagi buat cicilan bulan September ini sudah jatuh tempo. Dan bila dalam waktu dekat semoga saya bisa membayarnya dan utang dan saya juga banyak bayar dan dalam bulan saya juga banyak bayar utang teman dan lain-lain. Dan biarlah kita membukakan pintu, Tuhan bukakan pintu rezeki, dan doakan saya juga segala penyakit yang ada di tubuh saya seperti darah tinggi dan kolesterol boleh sembuh total. Baik, kita akan dukung dalam doa buat Pak Ono ya. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

0: Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu untuk pergumulan hamba-Mu Omar Rena di Lampung, yang saat ini ia sangat membutuhkan handphone, di mana handphone yang lama sudah jatuh, rusak, dan tidak dapat digunakan lagi. Kiranya Tuhan tolong hamba-Mu, Engkau yang berikan dia hikmat dan memudahkan baginya untuk membeli handphone yang sangat dibutuhkannya saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Antonius dan keluarga. Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau luar biasa. Engkau telah pelihara dan lindungi keluarga ini, sehingga mereka boleh selalu ada dalam sukacita ilahi. Kami berdoa buat anaknya Freddy yang ada di Pulau Sumatera bekerja. Tuhan, tolong Freddy, berikan hati yang bijaksana, hati yang mengasihi-Mu, dan hati yang memuliakan Engkau dan mengasihi orang tuanya. Tuhan berkati juga anaknya Imelda Maria dan anak-anaknya yang lain dalam pendidikan mereka. Tuhan perlengkapi mereka dengan hikmat yang dari sorga, sehingga setiap apa yang mereka cita-citakan dapat tercapai terlaksana, karena mereka mengandalkan Engkau. Engkaulah kekuatan dan perisai bagi keluarga ini. Tuhan memberkati pekerjaan hamba-Mu Pantonius dan Ibu. Tuhan tolong, Tuhan bela, dan Tuhan perlengkapi mereka dengan hikmat yang dari sorga. Bangkitkan Roh-Mu atasnya. Kerinduannya untuk kesehatan hamba-Mu mertuanya yang ada di Flores, yang saat ini mengalami sakit asam urat. Tuhan tolong, Tuhan beri kekuatan. Engkau menyembuhkannya oleh bilur-bilur-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat anak-Mu, anak dari hamba-Mu mertua Pak Antonius, yaitu Lius yang juga seringkali berbuat kasar kepada orang tua. Sadarkan Lius Tuhan, jamah dia dan jangkau dia oleh kuasa-Mu, gentarkan hatinya agar ia boleh menghormati orang tua yang telah melahirkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, patahkan segala kuasa yang membelenggu Lius, yang menguasainya dengan emosi. Dalam nama Yesus dihancurkan kuasanya dan beri dia kebebasan dalam kasih dan kebenaran. Kami juga berdoa buat anak-Mu Pak Ono dalam pergumulannya untuk membayar cicilan mobil di bulan September ini dan utang-utang yang lain, serta kebutuhan makan minum yang mereka perlukan. Tuhan tolong hamba-Mu Pak Ono, mampukan dia, serta juga Tuhan tolong agar ia boleh juga sehat-sehat dan juga kuat dan dijauhkan sakit penyakit dari tubuhnya. Berkati hamba-Mu Pak Ono dan juga keluarga, segala usaha dan pekerjaannya. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya berkat-Mu, hikmat yang dari surga tercurah baginya. Haleluya. Amin. Heartliness, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Percayalah dengan iman bahwa Tuhan sangat mengasihimu. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Bagi Bapak Ibu yang telah mengirimkan pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp dan belum sempat kami bacakan malam ini, jangan berkecil hati, kami akan mendoakannya secara khusus oleh tim Heartline Counseling Center. Saya Pendeta EP Education.
1: Dan saya Pendeta Yulius Widodo.
0: Undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu dalam doa.

0: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Belum selesai, ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, Your Family Station.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kekaguman dan pujian. Oh, Terry, lihat mawar itu. Lihat tidak? Pola dan warnanya yang kompleks. Cantik sekali. Coba lihat. Benar, jika melihat bunga yang indah, saya langsung ingin meraih lengan Anda dan menarik Anda untuk melihat keindahannya.

Warnanya yang cantik dan susunan kelopaknya yang unik. Terry, teman jalan-jalan saya, sudah terbiasa dengan kehebohan saya saat berjalan melewati bunga yang indah. Ia tahu bahwa saya tidak bisa menahan diri untuk membicarakan keindahannya. Dan ia juga tahu bahwa sebaiknya ia berhenti di situ sampai saya bisa melihat bunganya dari dekat. Yang menarik bagi Terry bukanlah bunga-bungaan, melainkan langit yang indah. Kami pernah beberapa kali berjalan memutar lagi ke sebuah puncak bukit untuk memandangi lagi susunan awan yang unik atau warna-warni matahari terbenam yang berubah-ubah. Kadang-kadang rasanya kami seperti bisa memandang ke surga. Reaksi saya begitu juga terhadap gunung-gunung yang megah, ikan tropis yang warna-warni, atau bayi yang baru lahir. Dengan menikmati keindahan, saya dibawa keluar dari rasa depresi, mata dan hati saya terangkat dari lumpur yang merendam saya menuju keindahan buatan tangan Allah. Dan pada akhirnya menuju Allah sendiri. Dunia ciptaannya ini memberitahu kita seperti apa Allah itu. Alkitab mengatakannya demikian. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Kitab Roma pasal 1 ayat 20. Demikian tulis Paulus kepada orang-orang di Roma. Di kitab Mazmur, Daud berkata, "Perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan." Kitab Mazmur pasal 145 ayat 5. Saya pun demikian. Daud karena saat melihat perbuatan tangan Allah yang indah, di dalam diri saya muncul kekaguman dan pujian. Sekarang pun Anda bisa memandang keluar jendela kepada ciptaan Allah. Bahkan hanya jika berupa helai rambut yang tumbuh di sela-sela retakan di jalan. Biarkan keindahan yang Anda lihat membuat Anda memuji Dia yang menciptakan semuanya. Lihat dan pandanglah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. Dan pesan Darlene Salah dengan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, mendoakan orang-orang yang berbeda. Saudara pendengar, ada ungkapan dia hanya sejauh doa. Anda tentu pernah mendengar ungkapan ini, bukan? Ungkapan ini sering dituangkan dalam bentuk lagu. Berbahagialah kita yang mempunyai Tuhan yang hidup. Dia tidak jauh dan tidak sulit untuk kita jangkau. Dia tidak berdiri di suatu tempat yang tidak bisa ditemui. Dia adalah Tuhan yang selalu siap sedia untuk ditemui oleh Anda dan saya. Dia tidak pernah terlalu sibuk di dalam menerima segala keluh kesah umatnya. Bahkan terkadang hadiratnya terlalu sepi, karena sangat sedikit orang yang mau datang kepadanya. Ungkapan ini sebenarnya tidak tepat. Surga itu sangat sibuk dan ramai. Tetapi sayang, banyak orang yang tidak menggunakan hak istimewanya untuk berbicara dengan Bapa. Dia juga tidak pernah pensiun. Banyak orang yang bisa menolong Anda ketika mereka berada di puncak kekuasaan. Mereka bisa membuatkan bagi Anda koneksi yang terhubung dengan banyak tempat. Tetapi ketika mereka pensiun, bahkan mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Kekuasaan selalu berganti tempat, dan orang yang menggantikan suatu kekuasaan hampir tidak mengenal siapa pendahulunya. Koneksi Anda hanya akan berhasil melalui dia. Katakanlah dia hanya sejauh doa. Saudara pendengar, ada banyak hal yang bisa dikerjakan dengan doa. Sementara pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan kita sangat terbatas. Kita terbatas untuk menolong orang, tetapi doa selalu bisa melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Doa bisa menembus jarak yang terpisahkan ribuan kilometer. Doa bisa mempertemukan harapan-harapan, di mana banyak orang yang terbelenggu dan terpenjara. Dan doa kita merupakan sahabat yang terbaik bagi orang yang sedang berada di dalam kesepian. Sudahkah Anda berdoa hari ini? Dia hanya sejauh doa. Saat Anda berdoa, Anda sedang menggerakkan tangan Allah. Ketika Anda sedang berdoa, Anda membawa kehendak Allah untuk terjadi di dalam sebuah situasi yang tidak memungkinkan. Segala sesuatu pasti mungkin di dalam doa. Dengan doa, Allah bisa bertindak jauh melebihi kekuatan kita. Sungguh luar biasa. Tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kesungguhan kita berdoa. Dan Anda pun ada saat ini hanya karena ada orang-orang yang mendoakan hidup Anda. Apakah Anda menyadari hal ini? Banyak orang yang tidak kita kenal sedang mendoakan kita. Sebaliknya, doakanlah orang-orang yang tidak Anda kenal, meskipun mereka berada di belahan dunia yang berbeda.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Yes, he will. That's right. Hey guys, sing with me. Sing.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Aku harus terus berusaha. Pada tahun 1980-an, Heather Reynolds bersama suaminya Patrick mendirikan yayasan yang telah menyelamatkan ribuan anak suku Zulu di Afrika Selatan. Yayasan itu mereka namai God's Golden Acre. Sebagai seniman yang bekerja di daerah bernama Deep Valley, hidup pasangan itu selamanya berubah saat seorang gadis yatim piatu Zulu mendatangi mereka untuk mencari kerja. Umur gadis itu sekitar 14 tahun, ia hamil dan lapar, tidak punya tempat tinggal. Peristiwa itu terjadi pada zaman apartheid, dan Heather tahu bahwa menampung gadis kulit hitam itu akan memicu kemarahan para tetangga mereka. Namun ia tahu bahwa mereka tidak dapat menolaknya. Begitulah awal yang sederhana dari pendirinya rumah perlindungan bagi ratusan anak yang terkena HIV/AIDS dan yang kehilangan orang tua karena penyakit itu. Saat mulai menjelajahi Deep Valley, Heather menemukan ribuan lagi anak-anak yang tinggal di gubuk-gubuk rusak, berusaha untuk merawat adik-adik mereka yang bahkan lebih kecil lagi. Beberapa di antaranya bahkan kelaparan. Sebagai wanita muda yang saat kecil menangisi bahkan kematian hewan yang kecil pun, Heather tersentuh sehingga merasa harus bertindak. Yang dimiliki oleh Heather adalah hati, kemauan, dan iman yang begitu besar kepada Allah. Selama bertahun-tahun yang berlalu sejak God's Golden Acre didirikan, Heather telah mengalami momen-momen seperti kehabisan makanan bagi anak-anaknya dan kendaraan mereka mogok sehingga tidak bisa mengantarkan suplai bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Ia pernah tidur bersama bayi-bayi yang sakit keras dan menangisi anak-anak yang meninggal di pelukannya. Namun ia tidak pernah menyerah. Setiap ia merasa lelah, Heather memalingkan pandangannya kepada slogan-slogan yang memenuhi dinding kantornya. Seperti slogan yang berkata, "Halangan adalah hal-hal menakutkan yang Anda lihat saat berpaling dari tujuan." Heather mempraktikkan perkataan Yesus, yaitu, "Tetapi hari ini, dan besok, dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku." Kitab Lukas pasal 13 ayat 33. Kiranya Allah memberi kita tekad, keteguhan, dan iman milik Heather Reynolds. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Jangan Berpikiran Ganda. Nats Alkitab dari Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jangan berpikiran ganda dan mencoba berpikir dengan dua cara yang berbeda pada saat yang bersamaan. Misalnya, kita datang ke gereja untuk mendapatkan hikmat yang dari atas, Yakobus 3 ayat 17. Lalu meninggalkan gereja dan mendapatkan hikmat dari bawah dan mencoba menggabungkan keduanya. Namun itu tidak berhasil. Anda tidak dapat mencampur bahan bakar tanpa timbal dan bahan bakar solar. Saat Anda melakukannya, Anda telah membatalkan bahan bakar tanpa timbal karena solar. Hanya terlihat seperti bensin tidak berarti itu akan membantu Anda. Sebagai orang Kristen, kita pergi ke gereja pada hari Minggu untuk mendapatkan bensin tanpa timbal, dan pada hari Senin pergi ke dunia untuk mendapatkan solar. Kemudian kita bertanya-tanya, mengapa kita bekerja keras dengan lelah? Mari kita ilustrasikan dengan cara ini. Kita memiliki frekuensi AM dan FM di radio kita. Keduanya berbeda, keduanya terpisah. Saat mengendarai mobil, Anda memilih mana yang ingin didengarkan. Anda tidak dapat mendengarkan keduanya secara bersamaan. Meskipun Anda memiliki kedua pilihan tersebut. Alkitab mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Yakobus 1 ayat 5-8. Tuhan menanggapi iman yang berpikiran tunggal dan berfokus pada firman-Nya. Jadi firman untuk Anda hari ini adalah jangan berpikiran ganda.
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Dengarkan program In Touch setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: lo nggak ada hotline kayaknya. Nggak tahu.
1: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

percaya Tuhan. Aku percayakan setiap janji firman. Sekalipun mungkin belum kelihatan, tapi aku percaya aku punya Bapa yang baik, Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan, yang selalu berjalan di depan sampai kapanpun.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio, Rise to the World.

listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cinta sejati. Saya pernah membaca pajangan tulisan ini di sebuah restoran. Cinta menghadirkan kegembiraan dalam kebersamaan, kesedihan dalam keterpisahan, harapan dalam hari esok, sukacita dalam hati. Saya suka tulisan itu. Memang benar bahwa cintalah yang menghadirkan sukacita dalam kebersamaan, baik dalam pernikahan, keluarga, atau persahabatan. Saat tidak bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai, kita menjadi sedih. Karena cinta selalu mendambakan kedekatan. Namun karena Anda mengasihi seseorang, Anda berharap bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Sebuah optimisme yang menghadirkan sukacita dalam hati Anda, kegembiraan kecil di dalam hati yang membuat hidup menjadi berarti. Apa sebenarnya cinta itu? Sukar didefinisikan, bukan? Benar, cinta itu sebuah emosi, sebuah hasrat. Namun tidak hanya itu saja. Cinta adalah komitmen untuk mempedulikan. Waktu 2 orang tertarik satu sama lain, ada api yang menyala dalam hubungan mereka. Awalnya api itu mungkin berkobar-kobar. Namun sebatas itu saja, rasa ketertarikan yang sangat kuat. Perasaan itu tidak bisa disebut cinta yang sejati. Karena kedua orang itu belum benar-benar saling mengenal. Namun saat mereka menghabiskan waktu bersama-sama dan saling membuka diri secara mendalam serta benar-benar saling mengenal, kadang-kadang rasa ketertarikan itu bertumbuh. Mereka menjadi saling menghargai pikiran masing-masing, menemukan tujuan hidup bersama-sama, kerelaan untuk saling berkorban, dan keinginan yang semakin kuat untuk menghabiskan hidup bersama. Cinta sejati itu tidak egois. Bahkan jika Anda ingin mendapatkan deskripsi cinta yang sejati, tidak ada yang lebih baik dari pasal Alkitab yang terkenal itu. 1 Korintus 13 yang mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. 1 Korintus pasal 13 ayat 4-8. Itu baru cinta yang sejati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Bapa merasa sedih bila kita mengasingkan Dia dari kehidupan kita, sekalipun kita menyebut diri kita sebagai anak-anak-Nya. Kita berusaha melakukan segala sesuatu dengan kekuatan, kesanggupan, dan bakat kita sendiri. Kita menyangka bahwa kita harus menjaga keamanan kita sendiri. Jika kita berbuat demikian, maka kita kehilangan hal yang teramat penting. Kita kehilangan hubungan yang erat dengan Bapa Surgawi serta kasih-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harapkan anak-anak untuk menjadi anak-anak. Saya dan suami banyak melakukan seminar bagi orang tua, membagikan prinsip-prinsip bagaimana cara membesarkan anak-anak yang takut akan Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak takut akan Tuhan. Bersama para orang tua ini, kami melakukannya dengan cara yang sangat praktis, mengetahui dari pengalaman kami sendiri bahwa prinsip-prinsip ini memang benar adanya. Namun, sekalipun demikian, saya juga ingin mengatakan bahwa sangat mudah untuk memberi kesan bahwa Anda tinggal mengikuti beberapa aturan sederhana ini untuk membesarkan anak. Dan dalam sekejap, anak-anak Anda menjadi sopan dan bijaksana. Yang penting untuk Anda sadari adalah bahwa membesarkan anak secara efektif itu membutuhkan waktu dan konsistensi dan banyak berdoa. Terkadang orang tua menjadi putus asa sebab mereka telah dengan setia mengikuti cara ini untuk beberapa waktu. Namun, anak-anak mereka masih belum merespons layak orang dewasa. Dari pengalaman saya, dibutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum anak-anak kita mencapai tingkat kedewasaan yang kita harapkan dari mereka. Terry Maxwell, yang memiliki situs web bernama titus2.com, mengatakan hal ini. Akhirnya saya menyadari satu kebenaran mendalam. Harapkan anak-anak untuk menjadi anak-anak. Mereka memang belum memiliki hati yang dapat meresponi Tuhan dengan tingkat kedewasaan yang sama seperti orang dewasa. Kedewasaan itu akan datang. Namun itu adalah proses dari Tuhan yang terus berlangsung sepanjang masa kanak-kanak mereka. Terry melanjutkan, jangan lupa bahwa Tuhan adalah pribadi yang merancangkan proses pertumbuhan dan kedewasaan seorang anak. Mengurusi masalah hati seorang anak adalah proses yang konstan setiap hari. Kita harus terus lagi dan lagi mengulangi kebenaran Tuhan kepada anak-anak kita dengan cara yang manis dan menawan. Tahun demi tahun demi tahun. Jika Anda sedang membesarkan seorang anak, biarlah Galatia pasal 6 ayat 9 ini menguatkan Anda, yang berbunyi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
2: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
3: Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama melihat dari Yohanes 9, ayat pertama dan kedua. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Saudara, ada seorang nenek berusia 77 tahun, dia tinggal di Sydney, di Australia. Setiap pagi ia pergi ke pasar untuk berbelanja, dan dia merasa sepi karena tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik. Dia hanya bisa bicara bahasa Kanton, bahasa yang digunakan di Hong Kong. Suatu hari ada seorang asing menghampirinya, mengajaknya ngobrol dalam bahasa Kanton. Nenek itu senang sekali, karena akhirnya ada teman yang bisa diajak bicara dalam bahasa ibu. Mereka cerita-cerita tentang masa kecil dan kampung halaman di Tiongkok. Nenek itu merasa seperti ketemu teman lama. Ada yang peduli dengannya. Beberapa menit kemudian datang wanita lain, juga bicara bahasa Kanton. Nah, topik-topik pembicaraan semakin seru dan berubah menjadi soal kutukan dan nasib buruk. Wanita ini menawarkan jalan keluar dari kutukan melalui sebuah upacara pembersihan. Maka nenek itu pulang dan mengambil uang tabungan serta perhiasan miliknya. Kira-kira hampir 1,4 miliar rupiah. Plus perhiasan emas yang ia kumpulkan seumur hidup. Ia bawa semuanya ke wanita orang pintar tadi untuk ritual pembersihan agar kutuknya pergi dan berkat itu datang. Tetapi setelah upacara selesai, tas tidak boleh dibuka selama 3 minggu agar berkatnya tidak pergi. Kalau dibuka sebelum 3 minggu, kutuk itu akan kembali ke keluarga sang nenek. Setelah 3 minggu, dia buka, ternyata hanya tinggal botol kosong dan segenggam beras. Nenek itu menjadi korban penipuan. Dia ditipu karena pikirannya bergerak

dalam kutuk dan berkat, bukan dalam kebenaran Tuhan. Saudara, kisah ini mengingatkan kita pada pertanyaan murid-murid Yesus dalam bacaan kita hari ini. Ketika mereka melihat orang yang buta sejak lahir, mereka langsung bertanya, "Rabi, siapa yang berdosa? Orang ini atau orang tuanya?" Dengan kata lain, mereka bertanya, "Anak ini kena kutuk dari dosa siapa?" Mereka tidak memikirkan kasih yang muncul lebih dahulu adalah asumsi. Penderitaan pasti kutukan. Tetapi Yesus menolak cara berpikir itu. Yesus tidak mau menjelajah ke arah mencari-cari ini salah siapa. Yesus berkata, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Murid-murid fokus kepada mengapa? Mengapa dia lahir buta? Salah siapa? Yesus fokus kepada apa tujuan Tuhan? Apa rencana Tuhan? Nah, saudara, kita melihat dalam kisah ini, sebetulnya ada banyak orang yang buta. Ada orang yang lahir buta. Dan ada murid-murid Yesus. Apakah mereka juga melihat? Ya, secara rohani, mereka juga tidak melihat. Dan ada orang Farisi. Di mana bedanya? Ada orang yang sadar dia buta. Dan ada orang yang tidak sadar dia buta. Dia mengira dia melihat. Nah, orang yang buta sejak lahir sadar bahwa dia buta. Nah, sedangkan murid-murid dan orang Farisi yang melek tidak sadar bahwa mereka buta rohani. Dalam Yohanes 9 ayat 39, Yesus berkata, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Apa respons orang Farisi? Defensif. Jadi kamikah yang buta itu? Respons mereka menunjukkan masalah utama. Mereka tidak sadar bahwa mereka butuh pertolongan. Mereka tidak sadar bahwa mereka buta. Dan ketika diberitahu, mereka marah dan menolak. Saudara, ada seorang dokter bernama Ignaz Semmelweis di Austria pada tahun 1840. Dia bekerja di rumah sakit bersalin dan melihat fenomena aneh. Di gedung pertama yang dijalankan oleh dokter dan mahasiswa kedokteran, tingkat kematian ibu melahirkan sangat tinggi, 18%. Di bangsal kedua yang dijalankan oleh bidan, tingkat kematian hanya 2%. Semmelweis mulai curiga ada yang salah dengan praktek dokter. Diperhatikan bahwa dokter dan mahasiswa sering datang langsung dari ruang bedah mayat ke ruang bersalin tanpa mencuci tangan. Semmelweis mewajibkan semua dokter dan mahasiswa mencuci tangan dengan larutan klorin sebelum memeriksa pasien. Hasilnya, tingkat kematian turun drastis menjadi kurang dari 2%. Benar berarti analisanya dan benar sekali kebijakannya. Cuci tangan. Tapi apa reaksi dari rekan-rekannya yang adalah dokter juga? Mereka marah dan mereka menolak. Mereka berkata tidak mungkin tangan yang bersih dan terdidik dari seorang gentleman, seorang dokter, bisa membawa penyakit. Ide Semmelweis dianggap menghina profesi dokter. Dia dikucilkan, dipecat, sampai akhirnya meninggal dalam kondisi frustrasi dan terpuruk. Tetapi 20 tahun kemudian, Louis Pasteur membuktikan teori kuman dan dunia akhirnya sadar bahwa Dr. Semmelweis itu benar. Nah, inilah masalah orang Farisi dan juga masalah kita. Semakin kita merasa tahu, semakin sulit bagi kita untuk menerima bahwa kita butuh dicelikan. Kebutaan rohani yang paling berbahaya adalah kebutaan yang tidak disadari. Nah, saudara, ada dalam kehidupan rohani, ada beberapa sikap yang harus kita waspadai. Pertama adalah sikap yang sudah merasa kenal dan hafal Tuhan. Nah, ini adalah sebuah jebakan kesombongan rohani. Kita merasa karena sudah lama bergereja, sudah hafal ayat-ayat, sudah tahu doktrin, sudah melewati kelas katekisasi, baptisan, maka

0: Seharusnya kita merasa sudah melihat dengan jelas. Padahal belum tentu. Kedua, merasa sudah melayani dengan benar sehingga tidak mau belajar lagi. Kita menjadi mandek dalam pertumbuhan rohani. Seperti air yang menggenang. Lama-lama menjadi basi dan kehilangan kesegaran. Atau merasa sudah mengasihi maksimal. Sehingga tanpa sadar kasih kita turun dan kita meninggalkan kasih mula-mula. Seperti gereja Efesus dalam Wahyu 2. Kita mungkin masih berkarya, tetapi tanpa kasih yang menyala-nyala seperti dulu. Ada seorang hamba Tuhan yang cukup senior, sudah melayani 30 tahun. Dia dikenal sebagai pengkhotbah yang hebat dan pemimpin yang berpengalaman. Suatu hari, seorang pendeta muda datang gerejanya dan membawakan khotbah yang sederhana, tetapi penuh dengan ketulusan dan kerinduan akan Tuhan. Setelah ibadah, banyak jemaat yang berkata betapa mereka tersentuh oleh khotbah pendeta muda itu. Awalnya, pendeta yang senior itu merasa agak terganggu. Masa khotbah sederhana dari seorang muda yang kurang pengalaman bisa lebih menyentuh daripada khotbah saya yang sudah matang dan berisi dengan pengalaman berpuluh-puluh tahun? Malam itu, dia merenungkan reaksinya sendiri. Dia menyadari tanpa sadar, kesombongan rohani telah memasuki hatinya. Dia merasa sudah melihat dengan jelas sehingga tidak terbuka lagi untuk belajar atau disentuh oleh karya Tuhan melalui orang lain. Keesokan harinya, dia datang ke pendeta muda itu dan berkata, "Saudara, terima kasih atas khotbah kemarin. Tuhan mengingatkan saya bahwa saya masih perlu dicelikan. Mari kita saling mendoakan agar Tuhan tetap membuka mata rohani kita." Saudara, ini perbedaan antara orang bijak dan orang yang sombong. Orang bijak selalu merasa perlu belajar dan dicelikan. Orang sombong sebaliknya merasa tidak perlu karena merasa sudah tahu segalanya. Maka kita perlu berdoa seperti pemazmur agar mata kita dicelikan oleh Tuhan. Pemazmur berkata dalam Mazmur 119 ayat 18, "Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu." Inilah doa orang bijak. Tuhan, celikan mata rohani saya. Tunjukkan apa yang belum saya lihat. Saudara, langkah pertama untuk bisa melihat jelas adalah mengakui bahwa kita belum jelas dan kita perlu dicelikan. Ini bukan kelemahan, tapi kedewasaan rohani. Orang yang paling dekat dengan Tuhan adalah orang yang paling sadar bahwa mereka sangat butuh akan Tuhan. Rasul Paulus, meskipun sudah menjadi rasul yang ya kita anggap luar biasa, berkata di dalam Filipi 3 ayat 12, "Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus." Jadi bahkan setelah bertahun-tahun melayani ke sana kemari, Paulus masih merasa perlu mengejar untuk menangkap apa yang Kristus inginkan darinya. Dia tidak merasa sudah sampai atau sudah melihat semuanya dengan jelas. Saudara, ini penting. Ya, jadi ini langkah yang sangat penting, yaitu mengakui bahwa kita belum jelas dan perlu dicelikan. Nah, praktisnya seperti apa, saudara sekalian? Mari kita merendahkan hati dalam doa setiap hari. Mulai dengan kesadaran, mulai dengan pengakuan bahwa kita butuh Tuhan untuk membuka mata kita terhadap hal-hal yang belum kita lihat. Jangan mulai hari dengan merasa sudah tahu apa yang harus dilakukan. Berikutnya, buka diri untuk belajar dari siapa saja. Tuhan bisa berbicara melalui anak kecil yang baru percaya, bahkan melalui orang yang tidak percaya. Jangan batasi Tuhan hanya berbicara melalui orang-orang senior atau berpendidikan tinggi. Tuhan bisa bicara lewat siapa saja, bahkan yang kita anggap biasa-biasa. Berikutnya, mari kita menerima koreksi dengan hati yang terbuka. Ketika ada orang yang menunjukkan kelemahan atau kesalahan kita, coba kita jangan langsung defensif. Kita minta Tuhan untuk membantu kita melihat apa yang bisa menolong kita di balik koreksi atau teguran itu. Dan tentunya berikutnya, evaluasi diri secara berkala. Tanyakan kepada diri, apa iman saya masih segar? Apa kasih saya masih menyala-nyala berapi-api? Apa saya masih haus akan firman Tuhan? Jika jawabannya tidak, itu tanda bahwa kita perlu dicelikan. Dan bergaullah dengan orang-orang yang lebih dewasa rohani yang bisa menjadi cermin bagi kita. Mereka bisa membantu kita melihat titik buta dalam hidup kita. Saudara, ada perbedaan mendasar antara orang yang buta sejak lahir dan orang Farisi dalam Yohanes 9. Orang buta sejak lahir memiliki kerendahan hati untuk menerima pertolongan. Dia tahu dia butuh. Dia tahu dia buta. Orang Farisi merasa sebaliknya sudah tidak butuh apa-apa lagi dan mereka tidak buta. Nah, apa kuncinya? Kuncinya adalah kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kunci untuk mata rohani yang terbuka. Yesus berkata dalam Matius 18 ayat yang ketiga, sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi salah satu seperti dari anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Anak kecil memiliki karakteristik mereka tahu bahwa mereka tidak tahu. Mereka tidak malu bertanya, mereka tidak merasa sudah tahu segalanya. Mereka terbuka untuk belajar hal-hal baru setiap hari. Inilah sikap yang Tuhan inginkan dari kita, bukan sikap sudah tahu, tetapi sikap ingin tahu lebih. Bukan sikap sudah sampai, tetapi sikap masih dalam perjalanan.
1: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.

0: ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya kepada semua orang di dunia ini. Hal ini dapat terjadi dengan perantaraan orang-orang yang beriman kepadanya. Kini ia sedang menanti hal ini terjadi dengan perantaraan Anda. Oleh sebab itu, beranilah untuk beriman. Berusahalah untuk percaya kepadanya walaupun dalam situasi yang tak berpengharapan sedikit pun. Anda akan mendatangkan kemuliaan dan kesukaan bagi Tuhan, serta membesarkan namanya di antara umat manusia. Dan hal ini akan memperkaya dan membahagiakan Anda. Lagi pula, hal-hal mengherankan yang Anda alami akan menguatkan iman Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

risiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perkataan menitik laksana hujan atas tunas muda. Ayah mertua saya akan selalu diingat untuk perkataannya. Ketika kamu mengemudi, jangan pernah mundur lebih jauh dari yang seharusnya. Ia memberikan nasihat ini kepada anak-anak lelakinya, yang mengatakannya kepada anak-anak laki-laki mereka, dan telah diteruskan kepada cucu kami. Perkataannya mungkin telah menyelamatkan saya dari banyak tagihan perbaikan yang mahal. Anda pun mungkin dapat mengingat hikmat yang seseorang berikan kepada Anda dan telah mempengaruhi kehidupan Anda. Perkataan yang dikatakan orang itu kepada Anda telah membuat suatu perbedaan. Cara lain orang dapat terpengaruh dengan kata-kata adalah saat kita menulis kepada mereka. Beberapa tahun yang lalu, saya menulis suatu buku kecil berjudul Created for a Purpose, diciptakan untuk suatu maksud. Seorang wanita muda yang hamil dan memakai narkoba membeli buku itu di tempat pemberhentian truk di California saat ia sedang melakukan perjalanan dengan seorang pria yang memperlakukannya dengan kasar. Saat ia membaca bab 4, ia tidak lagi memakai narkoba dan mulai membangun kembali kepercayaan diri dan harga dirinya. Sekitar bab 6 dan setengah perjalanan mengelilingi Amerika Serikat, ia melompat dari truknya dan diberi tumpangan oleh seorang pengemudi yang melintas dan mengantarkannya pulang. Saat ia menulis kepada saya, ia sedang membaca bab 7 dan memulai satu kehidupan yang baru. Nah, bila Anda berpikir bahwa kata-kata sayalah yang membawa perubahan itu, pikirkan lagi. Bukan. Sesungguhnya, bukan perkataan kita yang mengubah orang lain, tapi Roh Kudus yang melakukannya dengan perkataan kita. Oleh karena apa yang kita katakan dapat membuat suatu perubahan, maka berdoalah agar Tuhan menolong Anda untuk mengucapkan perkataan yang Ia dapat pakai. Musa berkata, "Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan." Ulangan pasal 32 ayat 2. Kiranya Tuhan menolong kita mengucapkan perkataan yang menolong dan bermanfaat. Bukan kata-kata yang kasar, tidak diucapkan dalam keadaan tertekan dan tidak sabar, melainkan kata-kata penguatan yang akan benar-benar menitik seperti hujan ke atas tunas muda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Haleluya, haleluya. Sedang kembali hadir di ruang dengar saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Saya selalu mengungkapkan di berbagai tempat, dalam seluruh perjalanan aktivitas orang percaya, tidak ada perkara yang bersifat kebetulan. Termasuk saudara hadir dalam program ini, sedang menikmati siaran radio ini, saya meyakini bukan peristiwa kebetulan. Saya meyakini hal itu karena saya terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Di setiap kesempatan yang Tuhan izinkan saya menyampaikan firman, sekiranya yang lemah dapat dikuatkan, sekiranya yang susah memperoleh penghiburan, sekiranya mereka yang sedang sakit oleh kebenaran firmanmu mereka dengar, kesembuhan keajaiban itu terjadi. Mereka yang sedang dalam menghadapi berbagai bentuk problem hidup, yang rasanya sulit, yang rasanya tidak mungkin, sebab bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mari kita berdoa. Sebelum jauh kita mendengar firman, kita berdoa. Pagi yang berbahagia ini, kami bersyukur sebelum kami jauh melangkah melaksanakan suatu aktivitas di sepanjang hari ini, kami mohon kekuatan Roh-Mu menuntun kami, dan biarlah firman-Mu memberikan kami kekuatan. Biarlah firman-Mu menuntun jalan kehidupan kami. Biarlah firman-Mu mengarahkan langkah kehidupan kami. Karena kami tahu firman-Mu mampu memberikan kami kekuatan. Firman-Mu dapat mendatangkan keajaiban. Firman-Mu dapat memulihkan kehidupan kami. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Urapi hamba-Mu secara khusus, agar apa yang hamba-Mu sampaikan ya Tuhan, bukan bersumber pada perasaan, bukan datang dari pikiran-pikiran manusia, akal dan kecerdasan manusia. Hamba memohon Roh Kudus-Mu menolong hamba-Mu, agar supaya setiap kata dan kalimat, oleh karena kuasa Roh-Mu bermanifestasi, membukakan hal yang selama ini tertutup, belum dapat kami pahami. Di kesempatan ini kuasa rahasia firman dibukakan, agar kami yang lemah boleh dikuatkan, yang kami yang susah boleh memperoleh penghiburan, bahkan kami yang sedang menghadapi berbagai bentuk tekanan hidup ini, firman-Mu menjadi jawaban bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berbicaralah bagi kami. Hati kami terbuka, telinga kami sedia untuk mendengar firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal yang ke-41, ayatnya yang ke-38 berbunyi sebagai berikut. Lalu berkatalah firman Tuhan, berkatalah Firaun. Sekali lagi, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan Roh Kristus. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, salah satu kunci keberhasilan dalam perjalanan kehidupan pribadi yang bernama Yusuf adalah karena Yusuf dikuasai, dipenuhi, dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Pengaguman seorang Firaun terhadap pribadi yang bernama Yusuf karena sebuah penilaian yang dia temukan dalam kehidupan pribadi, bahwa pribadi Yusuf ini memiliki keistimewaan tersendiri yang menjadi catatan dan perenungan bagi saya dan saudara sebagai pengikut Kristus, yaitu di mana Yusuf dipenuhi oleh Roh Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, menghadapi situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi hari-hari ini di berbagai bidang kehidupan kita, baik dalam menjalani aktivitas keseharian kita, dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam kehidupan kita bergereja, kita menemukan hal-hal yang terkadang di luar jangkauan. Kita menghadapi peristiwa-peristiwa di luar kemampuan kita. Kita dihadang, dihambat dengan berbagai hal. Pada akhirnya pribadi Yusuf dapat melewati semuanya itu. Mimpi yang indah pada akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Mimpi yang sulit dicerna secara rasio, secara akal pikiran kita, akhirnya menjadi sebuah realita dalam kehidupan Yusuf. Saya meyakini impian harapan yang sama dapat menjadi bagian kehidupan kita. Untuk itu apa yang harus kita upayakan? Agar kita menjadi pribadi yang terus dipimpin, terus dipenuhi. Seperti ungkapan seorang Firaun. Firaun memberikan sebuah ungkapan yang sangat-sangat luar biasa. Orang yang seperti ini jarang sulit kita temukan. Sebab kehidupannya dipenuhi oleh roh Tuhan. Firaun berkata kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh, haleluya, haleluya. Sekali lagi, seorang yang penuh dengan roh Tuhan. Saudara, tanpa kekuatan roh Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Tanpa kekuatan roh Tuhan, kita bukan apa-apa. Sadarkan dirimu, bagaimana supaya roh Tuhan dapat memenuhi kehidupanmu. Bagian yang pertama yang harus kita jalani adalah kita jangan mudah tersinggung. Haleluya, haleluya. Kata ketersinggungan ini sering hadir bukan cuma di kalangan tertentu. Terkadang di kalangan kehidupan kita sebagai orang percaya yang katanya sudah percaya Yesus, ketersinggungan itu masih sangat dominan. Jangankan di tengah kehidupan jemaat, di tengah komunitas kita pun sebagai yang mengaku sebagai hamba Kristus, hamba Tuhan, ketersinggungan itu masih terlalu nampak. Ketika Yusuf menceritakan mimpinya yang sangat luar biasa di tengah kehidupan keluarga, kakak, adik, bahkan orang tua, mereka tersinggung. Jadi kalau saudara terus memelihara ketersinggungan di dalam kau menjalani kehidupanmu, baik kau sebagai pelayan Kristus, baik kau sebagai aktivis gereja, ataupun mungkin engkau hanya sebagai seorang jemaat biasa, kalau engkau masih terus memelihara ketersinggungan, akan sulit Roh Kudus memenuhi kehidupan. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, penyakit ketersinggungan membuat kita menjadi pribadi yang akhirnya membawa dampak-dampak yang negatif dimanapun kita berkomunitas. Sekali lagi dengar baik, dampak dari ketersinggungan yang sangat-sangat dominan dalam kehidupan kita, kita menjadi pribadi yang membawa dampak-dampak yang sangat-sangat negatif. Mendatangkan situasi yang tidak kondusif. Membawa suasana yang sangat-sangat tidak harmonis. Orang kalau sudah tersinggung, ada banyak hal yang boleh dia lakukan tanpa dia sadari. Tetapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kata ketersinggungan itu, dia terus berupaya untuk dikendalikan dan akhirnya menguburkannya. Biarlah kebenaran ini menyadarkan saya dan saudara, siapapun saudara yang sedang mendengarkan program ini, termasuk pribadi saya. Sampai hari ini pun saya terus berupaya untuk menaklukkan ketersinggungan yang terkadang merusak hubungan saya, merusak kehidupan karakter saya, merusak komunikasi saya dengan orang lain, baik dengan istri, anak, saudara, keluarga, teman, tetangga, dan dimanapun Tuhan tempatkan saya berada. Jadi poin yang pertama, sadarkan dirimu, jangan memelihara ketersinggungan. Haleluya, haleluya. Ketersinggungan membuat Roh Kudus tidak bisa maksimal untuk terus memenuhi kehidupan. Seandainya Yusuf tersinggung dengan ulah-ulah dari kakaknya, bahkan keluarga besarnya, pada akhirnya dia menyerah untuk mewujudkan mimpi yang indah. Jangan menyerah, saudara. Yang kedua, bagaimana caranya agar supaya kita menjadi pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Terkadang kita terjebak dengan perkara-perkara yang tanpa kita sadari itu hanya sebuah casing semata. Banyak orang dia pikir dia sudah berbahasa roh, dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Belum tentu, saudara. Salah satu tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, salah satu, ini bukan satu-satunya, salah satu adalah dia tidak mudah tersinggung. Bagian yang lain, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia memiliki kepribadian Kristus yang seirama dengan Roh Kristus. Bagian yang kedua tadi yang saya ungkapkan, bagaimana supaya Roh Kudus terus memenuhi kita? Kita harus menjadi pribadi yang tidak cepat menyerah. Orang yang terlalu cepat menyerah akan sulit karya-karya Roh Kudus dinyatakan di dalam kehidupannya. Haleluya, haleluya. Jangan cepat menyerah. Kalau engkau mau terus dipenuhi oleh Roh Kudus, menyerahlah dalam tuntunan Tuhan. Menyerahlah dalam pertolongan Tuhan. Jangan menyerah dengan tekanan. Jangan menyerah dengan kondisi yang sedang kau hadapi. Jangan menyerah dengan berbagai hal yang sedang menghadang kehidupanmu. Bagian yang terakhir, bagaimana supaya seperti Yusuf yang diungkapkan oleh Firaun, orang ini adalah orang yang penuh dengan Roh Tuhan. Untuk dapat dipenuhi oleh Roh Tuhan, jadikan firman ini bukan sekedar pengetahuan, tapi mari kita menghidupi firman ini dalam ungkapan kita, ucapan, sikap-sikap kita, biar firman ini kita hidupi. Satu ketika murid-murid Yesus ada di hadapan Yesus dan mereka mengungkapkan sebuah pertanyaan, dan Yesus menjelaskan bahwa apa yang diajarkan oleh para ahli Taurat kamu praktikkan dan hidupi. Apa yang ahli Taurat lakukan, jangan kamu contohi. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kristus adalah orang yang terus mencontohi sifat-sifat Kristus. Haleluya. Hidupi kebenaran firman. Bagian yang terakhir, bagaimana supaya kita menjadi seperti pribadi Yusuf, dipenuhi dengan Roh Tuhan. Haleluya. Bagian yang terakhir, kita harus menjadi seorang pribadi yang memiliki sebuah prinsip, sekali lagi, yang memiliki sebuah prinsip dalam menjalani kehidupan ini. Bangunlah sebuah prinsip yang tidak didasarkan atas akal, perasaan dan pikiranmu, tapi dasarilah segala sesuatu dengan kebenaran yang berdasarkan firman Kristus. Karena segala sesuatu yang tidak berdasarkan firman, yang tidak berdasarkan kebenaran, di dalamnya ada sebuah dosa. Kenapa tangan Tuhan jadi pendek, telinga Tuhan tidak mendengar? Karena di dalamnya ada dosa. Bangunlah prinsip-prinsip hidup yang ada dasar firman-Nya. Karena ketika engkau membangun prinsip hidup yang berdasarkan firman, maka Roh Tuhan akan mengalir dan akhirnya engkau dipenuhi dengan Roh Tuhan. Bapa di sorga, kesempatan pagi yang berbahagia ini, hamba sudah menyampaikan apa yang engkau taruh untuk hambamu sampaikan melalui pewahyuan di kesempatan pagi ini. Penjelasan hambamu sangat terbatas. Kemampuan hambamu penuh dengan keterbatasan. Tapi biar kuasa Roh Kudus terus bekerja, khusus hamba berdoa bagi setiap pendengar, supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang terus dipenuhi oleh Roh Tuhan. Hamba mohon dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dan kami meyakini, ketika Roh Tuhan memenuhi kehidupan kami, maka perkara-perkara yang sedang kami imani dan gumuli pada akhirnya menjadi sebuah kenyataan. terpuji namamu Bapa. Ini menjadi permohonan, harapan dan kerinduan kami. Kami memohon belas kasihanmu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bersama Yesus kami melakukan dan menikmati perkara-perkara yang besar. Haleluya. Amin.
1: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-556-33.
2: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
3: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
2: Oke oke, aku tunggu.
3: Ayo, buruan masuk.
2: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
3: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
2: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
3: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
2: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
3: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
4: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
3: Wah, apa itu MGM, Din?
5: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: 新年快乐，恭喜恭喜！Mau angpaunya dong?
1: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
0: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Cacem!
2: This is Heartline Radio.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Mitra Allah. Saudara pendengar, dalam hidup ini siapapun perlu menjadi mitra dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain, maka kita perlu bermitra. Bila mitra kita adalah manusia, maka itu disebut mitra manusia. Tetapi bila kita bermitra dengan mitra Allah, maka sebutannya berubah menjadi mitra Allah. Apakah benar kita bisa bermitra dengan Allah? Dan apakah Allah yang Maha Kudus mau menjadi mitra manusia? Berita baiknya adalah kita dapat, dan Allah mau menjadi mitra manusia. Dalam bermitra dengan Allah, kita bebas dari segala kerugian, sebab mitra Allah tidak mengenal KKN. Inilah untungnya kita bermitra dengan Allah. Allah merupakan pribadi yang pertama mempunyai inisiatif untuk membangun mitra kerja ini. Dengan memakai manusia sebagai mitra kerjanya, maka kehendak dan rencana Allah bisa terwujud di muka bumi ini. Tuhan Yesus pernah berkata, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Matius 6 ayat 10. Jadi supaya kehendak Allah yang ada di sorga terwujud di bumi ini, maka orang-orang percaya harus mewujudkan hal ini dengan mengetahui prinsip mitra kerja ini dan terlibat dalam keseluruhan rencana Allah dengan menjadi mitranya. Saudara pendengar, masih ada banyak kehendak Allah di sorga yang belum terwujud di bumi karena orang-orang percaya enggan menjadi sahabat yang bermitra. Jangan terkejut saudara dengan hal ini, sebab memang banyak hal yang di sorga tidak bisa terwujud di bumi ini karena orang percaya tidak dengan sungguh-sungguh melakukan firman Allah dalam hidupnya. Mereka menolak Allah menggunakan hidupnya untuk melaksanakan firman Allah yang seharusnya terwujud di bumi ini. Coba bayangkan bila Nabi Elia menolak melakukan kehendak Allah dalam berdoa. Misalnya dalam Yakobus 5 ayat 17-18. Apa yang terjadi bila Elia tidak berdoa ketika di Israel terjadi kekeringan yang parah? Dalam kenyataan pertama, tentu bangsa Israel akan menjadi bangsa yang melarat dan susah sekali. Karena kelaparan dan kesulitan air bersih, pasti problem utama pada waktu itu. Tetapi Elia nabi yang mengenal hati Allah terpanggil untuk berdoa bagi bangsanya. Elia mengizinkan Allah memakai hidupnya untuk memberkati bangsanya dengan menyatakan kehendak Tuhan. Elia mengundang kehendak Allah yang di surga terjadi di atas bumi ini.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Action Pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Immanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Salah satu hal terpenting yang Anda dapat pelajari tentang Tuhan adalah bahwa Tuhan adalah Tuhan. Anda mungkin berpikir hal itu bukanlah sesuatu yang mendalam. Namun sesungguhnya, iya. Inilah sebabnya, bila kita tidak mengenal Tuhan, kita berasumsi bahwa Ia semacam manusia yang mulia. Dan karenanya, kita mencoba untuk memahami Dia seperti Anda memahami manusia lainnya. Nah, untuk mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan, bukan artinya berkata bahwa Ia adalah pribadi tanpa kecerdasan, kehendak, dan emosi. Ia memang demikian, ditambah banyak hal tak terbatas lainnya. Ia pun adalah pribadi yang dapat dikenal, yang artinya Tuhan bukanlah suatu kekuatan, bukanlah sang penggerak utama alam semesta, atau suatu kuasa abstrak di luar sana, apapun itu bentuknya. Untuk mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan, sama halnya dengan membuat pernyataan kuat yang membawa kita melampaui tingkat kemanusiaan, naik ke tingkat supernatural. Karena itu, kita seharusnya berasumsi bahwa dalam banyak hal, Tuhan itu berbeda dari manusia yang kita kenal. Ia tidak pernah berubah, ia tidak memiliki awal dan akhir. Ia tidak pernah lelah atau merasa bosan atau frustasi. Ia pun setia. Apa yang ia katakan akan ia lakukan, ia melakukannya. Mungkin ia mengambil waktu sejenak atau bahkan waktu yang lama, dan kita mungkin lelah menunggu dia untuk bertindak. Namun pada akhirnya, ia bertindak. Saya sering mengutip perkataan, Tuhan jarang datang awal, namun ia tidak pernah terlambat. Seorang pria yang menghabiskan seumur hidupnya berjalan bersama Tuhan, yang mungkin lebih dekat dengan Tuhan daripada siapapun pada masanya, Samuel, sang nabi, menulis, Sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. 1 Samuel pasal 15 ayat 29. Inilah salah satu alasan mengapa sulit bagi beberapa orang untuk memahami Tuhan. Tuhan itu berbeda dari kita. Ia tidak pernah terburu-buru, tapi kita sering terburu-buru. Ia selalu menepati janjinya. Kita seringkali tidak. Ia bekerja pada tingkat logika yang berbeda. Dan itulah sebabnya terkadang sulit bagi kita untuk memahami. Allah sendiri mengatakan hal ini kepada kita sejak lama. Anda menemukan perkataannya ini dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan pun berbeda dari kita. Ia memiliki kesabaran dan belas kasih yang tak terbatas. Ia memahami ketika kita bahkan tidak mau mencoba. Pernahkah Anda membaca kisah di koran tentang situasi mengerikan di mana seseorang begitu brutal terhadap orang lainnya? Mungkin terhadap seorang anak kecil atau korban yang tidak bersalah, dan Anda berpikir, seandainya saya Tuhan, pasti saya sudah bunuh orang itu. Tentu saja Anda pernah. Demikian pula dengan saya. Namun Tuhan tidak pernah berpikir demikian. Mengapa? Apakah Tuhan begitu lembek soal keadilan? Beberapa orang memang berpikir demikian, bahkan orang-orang yang rohani atau bahkan para nabi. Saya memikirkan tentang Habakuk, pria yang menulis salah satu kitab di Perjanjian Lama, yang menghadapi isu ini dan berseru, Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar? Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan? Pada akhirnya Tuhan menjawab dia dan ia mulai menyadari bahwa ada akhir dari kesabaran Tuhan. Suatu

0: batas di mana kesabarannya yang tak terbatas telah habis dan keadilan terjadi. Ada satu pemikiran yang saya ingin tinggalkan bagi Anda. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan. Berdamailah dengan fakta bahwa Ia itu berdaulat, bahwa Ia mengetahui masa depan. Dan karenanya, bila Anda adalah anak-Nya, Anda dapat meyakini bahwa Ia memegang kendali penuh atas hidup Anda dan dunia di mana Anda tinggal di dalamnya. Semakin Anda mengenal firman-Nya dan jalan-Nya, Anda semakin yakin akan kesanggupan-Nya untuk menjaga Anda dan mengawasi kehidupan Anda. Tidak ada anak Tuhan yang akan mempertanyakan jalan Tuhan seandainya ia memahami gambar utuh-Nya. Sama seperti pengunjung di pabrik tenun yang hanya melihat benang kusut di sisi bawah, kita seringkali hanya melihat sebagian polanya. Namun suatu hari, kita akan berpindah ke sisi lainnya dan melihat permadani kehidupan kita yang sempurna. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka, kata Paulus. Dan ia menambahkan, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. 1 Korintus pasal 13 ayat 12. Anda dapat tinggal tenang dalam keyakinan itu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.